0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2026, pukul 12.33 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Desa Ngeleleh, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, yang melibatkan satu kendaraan roda 2 dan mobil box, dengan kondisi korban tidak sadarkan diri. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang, yang dilaporkan oleh Ibu Anis, warga Desa Ngeleleh. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 dan Polsek Sumobito untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetapi waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
3: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi.
1: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang hari Minggu 12 Juli 2026. Kunjungan itu dilakukan menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada 27 sampai dengan 31 Agustus mendatang. Menurutnya, dipilihnya Pondok Pesantren Barul Ulum sebagai tuan rumah memiliki makna historis. Pesantren tersebut didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Karena itu muktamar kali ini dinilai memiliki arti lebih dari sekedar agenda 5 tahunan organisasi. Ia berharap muktamar NU ke-35 berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang membawa manfaat bagi organisasi, bangsa, serta masyarakat dunia. Gus Yahya optimis atmosfer keilmuan dan spiritual di Pondok Pesantren Bahrul Ulum akan menjadi bekal bagi para peserta muktamar dalam merumuskan keputusan terbaik bagi organisasi.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi.
1: Konten seorang petani yang diterbangkan menggunakan drone hingga belasan meter di atas permukaan tanah sempat menghebohkan media sosial. Setelah menjadi sorotan publik, pengunggah video tersebut akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Polisi pun mengungkap fakta di balik video viral itu, sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan drone di luar peruntukannya karena membahayakan keselamatan. Dir Kapolsek Kabuh AKP Yoga Pratama mengatakan bahwa faktanya video yang viral itu direkam di perkebunan pisang Desa Sembung Rejo, Kecamatan Marapura, Kabupaten Tuban. Sosok yang diterbangkan adalah Daiman, petani pisang mitra PT Bina Tani Makmuri Jombang. Daiman terbang dengan ketinggian sekitar 15 meter dan menempuh jarak sekitar 1 km. Video yang awalnya hanya dipakai status WhatsApp oleh petani mitra, ini kemudian diunduh oleh Badianto dan diposting di akun medsosnya. Motifnya hanya sekedar iseng, lucu-lucuan sekaligus untuk mendongkrak pengikut akun medsosnya. Budianto mengonfirmasi bahwa narasi petani pulang pergi ke sawah diterbang dengan drone adalah tidak benar. Drone tersebut rupanya adalah khusus untuk pertanian yang telah dimodifikasi sedemikian rupa.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Lintas Informasi.
1: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 8 Jombang dipastikan diundur. Semula dijadwalkan berlangsung 14 Juli, kini pelaksanaannya bergeser menjadi 31 Juli mengikuti gelombang kedua. Keputusan itu diambil setelah hasil verifikasi menunjukkan gedung permanen belum sepenuhnya siap digunakan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi mengatakan bahwa penundaan diputuskan usai Pemkab Jombang bersama Kementerian Sosial Kemensos RI melakukan verifikasi kesiapan gedung Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang. Pemerintah memilih memastikan seluruh sarana dan prasarana benar-benar layak sebelum ditempati oleh para siswa. Hasil verifikasi menunjukkan pembangunan gedung utama berjalan sesuai target, namun masih ada sejumlah pekerjaan penyelesaian yang harus dituntaskan. Menurut Agung, pekerjaan yang masih menjadi fokus meliputi penyempurnaan fasilitas toilet, sistem drainase, serta berbagai utilitas pendukung lainnya.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Tahukah Anda? Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
0: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas informasi.
2: Mitra Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang mengkaji perubahan skema pajak manfaat jaminan hari tua atau JHT setelah menerima usulan dari penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal. Purbaya mengatakan pemerintah akan mempelajari aturan yang berlaku sekaligus menghitung dampaknya terhadap penerimaan APBN dan kondisi ekonomi masyarakat. Menurut data sementara, sekitar 95% penerima manfaat JHT sudah dikenai tarif pajak 0%. Namun pemerintah akan meminta data yang lebih lengkap dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan akurasi sebelum mengambil keputusan. Sementara itu, Said Iqbal mengusulkan 3 perubahan, yakni mempertahankan tarif pajak 0%, memastikan pajak JHT hanya dikenakan 1 kali saat pencairan pertama, serta menaikkan batas pengenaan pajak dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta. Pemerintah menyatakan seluruh usulan tersebut akan dikaji lebih lanjut sebelum diputuskan.

0: Terima kasih Anda masih setia bersemat main satu radio suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas informasi.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang resmi menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran tahun 2026, menyusul prediksi BMKG yang memperkirakan puncak musim kemarau ekstrim terjadi pada Agustus mendatang. Melalui surat edaran yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo atas nama Bupati Warsubi, seluruh organisasi perangkat daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terintegrasi. BPBD Jombang ditugaskan mendirikan posko darurat serta mengkoordinasikan penanganan lintas instansi. Sementara itu, dinas terkait diminta mengantisipasi potensi krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan, serta menyiapkan layanan kesehatan, logistik, hingga bantuan sosial bagi masyarakat terdampak. Pemerintah Kabupaten Jombang juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran selama musim kemarau.

Dari Vina Panduwinata muncul dengan Kumpul Bocah dan sudah membuka kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini, hari Rabu, masuk di kalender yang ke-15 dari bulan Juli 2026. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mitra Radio Suara Jombang FM, apa kabar? Sehat senantiasa ya. Saya Nina Ahmad bersama dengan Anda di program

Cakrawala pagi ini juga akan menghadirkan komposisi-komposisi bagus Indonesia pertengahan yang terus akan mengalir ke indera dengar Anda. Tentu saja Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami di 8717717 seperti biasanya. Jam 9 pagi ini hari Rabu, jadwalnya kawan-kawan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang hadir di radio podcast Pojok Kesehatan. Nanti kita akan berbincang tentang sekolah baru, kebiasaan baru, PHBS kebiasaannya. Wah, ini jadi perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Itu kan seperti apa sih sebenarnya? Di awal tahun ajaran baru ini, tentu saja ada hal-hal baru yang sedang dan akan terus dijalani oleh siswa baru, terutama di sekolah. Pun juga untuk siswa-siswi kelas 2, kelas 3, kelas 8, 9 ya, sama kelas 11, 12. Ini harus bisa mempertahankan kebiasaan-kebiasaan lama yang bagus dalam hal PHBS. Gitu ya. Nah, yang menjadi fokus adalah bagaimana anak-anak siswa-siswi sekolah, baik dasar maupun lanjutan, ini masih tetap bisa menjalankan pola hidup bersih dan sehat di sekolah dengan anggota atau jumlah orang yang cukup banyak di sekolah. Maka tentu saja harus ada strategi-strategi khusus yang diterapkan agar PHBS itu masih tetap bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Tidak menghasilkan situasi tempat yang kotor, yang kumuh, kayak gitu. Jadi, wah, ada yang muncul apa ini? Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Program Cakrawala masih terus ada di indera dengar Anda sampai dengan nanti jam 10 pagi. Sesaat lagi jam 9 nanti akan ada catatan radio podcast bersama dengan kawan-kawan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang akan muncul untuk Anda. Satu komposisi bagus ini saya coba munculkan untuk Anda dari Glenn Fredly. Cukup sudah.

0: Lintas Informasi.
1: Konten seorang petani yang diterbangkan menggunakan drone hingga belasan meter di atas permukaan tanah sempat menghebohkan media sosial. Setelah menjadi sorotan publik, pengunggah video tersebut akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Polisi pun mengungkap fakta di balik video viral itu, sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan drone di luar peruntukannya karena membahayakan keselamatan. Dir Kapolsek Kabuh AKP Yoga Pratama mengatakan bahwa faktanya video yang viral itu direkam di perkebunan pisang Desa Sembung Rejo, Kecamatan Marapura, Kabupaten Tuban. Sosok yang diterbangkan adalah Daiman, petani pisang mitra PT Bina Tani Makmur Jombang. Daiman terbang dengan ketinggian sekitar 15 meter dan menempuh jarak sekitar 1 km. Video yang awalnya hanya dipakai status WhatsApp oleh petani mitra, ini kemudian diunduh oleh Badianto dan diposting di akun medsosnya. Motifnya hanya sekedar iseng, lucu-lucuan sekaligus untuk mendongkrak pengikut akun medsosnya. Budianto mengonfirmasi bahwa narasi petani pulang pergi ke sawah diterbang dengan drone adalah tidak benar. Drone tersebut rupanya adalah khusus untuk pertanian yang telah dimodifikasi sedemikian rupa.
0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
6: Apakah Anda sudah didatangi petugas sensus? Kalau belum, tunggu saja, pasti nanti akan didatangin ya. Karena kegiatan atau agenda sensus ini akan berlangsung sampai dengan akhir bulan Agustus 2026. Ditunggu saja. Yang sudah, syukur Alhamdulillah dan terima kasih Anda sudah memberikan data yang jujur untuk support pembangunan di Indonesia. Mitra, dalam rangka peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79, pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Koperasi mengadakan kegiatan yang cukup ramai, nanti akan digelar pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 jam 6 sampai dengan jam 6 pagi ya, sampai dengan jam 9 malam. Ada banyak lomba dengan hadiah jutaan rupiah yang Anda bisa ikuti, baik secara personal maupun juga secara kelompok, mulai dari lomba banjari, ini kalau ini kelompok ya, kemudian lomba patrol juga tim, kemudian lomba masak nasi goreng. Nah, yang selanjutnya adalah lomba e-sport Mobile Legend Bang-Bang gitu ya. Jadi turnamen Mobile Legend ini untuk para gamer, silakan merapat untuk mengikuti turnamen ini. Lomba diselaksanakan serentak semuanya pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut Anda bisa buka IG Jombang Cup di situ, dan apa akan bisa Anda akses informasi lebih lengkap mengenai lomba-lomba tersebut, Mitra. Kemudian di tanggal 2 Agustus itu juga nanti pagi akan disemarakan dengan kegiatan jalan sehat dan senam massal. Habis ikut jalan sehat, senam massal, habis itu belanja-belanja di pasar murah. Weh, mantap kan? Jadi sekalian bergembira, sekalian juga dapat barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang sangat kompetitif, harga yang sangat hemat. Jadi jangan lupa pastikan Anda kluwengi itu ya, harinya tanggal 2 Agustus, hari Minggu, pokoknya hari Minggu, usahakan jangan kemana-mana, ayo kita datang semuanya ke Alun-Alun Jombang untuk turut serta memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79. Ada banyak kegiatan yang bisa Anda nikmati di sana. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Sore Jombang FM. Mitra pemerintah Desa Kepatihan Jombang mengalokasikan dana desa untuk program yang menyasar sektor pendidikan dan perlindungan sosial. Ada sebanyak 170 siswa dari keluarga prasejahtera yang menerima bantuan seragam sekolah. Sedangkan 180 pekerja informal didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan itu diserahkan di aula kantor Desa Kepatihan dari Jumat sore kemarin. Kepala Desa Kepatihan Erwin Pribadi mengatakan, bantuan seragam sekolah merupakan program rutin yang dijalankan setiap tahun. Penerimanya berasal dari keluarga prasejahtera, anak yatim, duafa, dan penyandang disabilitas. Program ini dipertahankan oleh Erwin karena menyangkut kebutuhan pendidikan anak-anak yang memang membutuhkan. Meskipun begitu, jumlah penerima tahun ini berkurang karena penyesuaian anggaran desa. Kalau sebelumnya mampu menjangkau lebih dari 300 siswa, kini bantuan hanya diberikan kepada sekitar 170 siswa sehingga jenjang SMA masih belum dapat diakomodasi. Lagi-lagi karena ada efisiensi anggaran desa ya, sehingga harus melakukan penyesuaian jumlah penerima manfaat. Bantuan diberikan kepada siswa SD, MI, SMP, MTS yang telah duduk di kelas 2 hingga kelas akhir, sementara peserta didik baru tidak menjadi sasaran karena telah memperoleh bantuan seragam dari pemerintah. Wah, beda ya. Jadi yang diberi bantuan adalah yang sudah duduk di kelas 2 hingga kelas akhir. Penyaluran bantuan dilakukan sebelum tahun ajaran baru dimulai agar penerima masih memiliki waktu menyesuaikan ukuran seragam kalau diperlukan. Gitu. Program bantuan seragam sekolah Desa Kepatihan, kata Erwin, sudah berjalan sejak tahun 2018 dan anggaran bantuan seragam sekolah tahun ini sekitar 32 juta yang bersumber dari dana desa. Nilai itu lebih rendah dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 50 juta hingga 60 juta. Ya. Selain bidang pendidikan, Pemdes Kepatihan juga mengalokasikan dana desa untuk membiayai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 180 pekerja sektor informal. Penerimanya meliputi pelaku UMKM, tukang becak, pengemudi ojek online, kurir, hingga profesi informal lainnya. Kata Erwin, kebijakan ini dipilih sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat yang selama ini belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, itu informasi lokal ya yang saya munculkan untuk Anda. Sesaat lagi kita akan segera ikuti radio podcast Pojok Kesehatan mengangkat tema sekolah baru, kebiasaan baru, apapun gayanya, tetap PHBS kebiasaannya. Sesaat lagi.
7: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
8: Beredar di media sosial Facebook, narasi yang mengeklaim bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar memperbolehkan korupsi asal sesuai aturan. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, tidak ditemukan informasi kredibel bahwa Menak Nasaruddin Umar pernah melontarkan pernyataan yang memperbolehkan korupsi asal sesuai aturan. Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al-Ashar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar. Thobib mengimbau masyarakat untuk tidak percaya terhadap hoax yang mengeklaim Nasaruddin memperbolehkan korupsi asalkan sesuai aturan.
7: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
9: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
7: Persembahan Radio Suara Jombang.
10: Kata inspirasi hari ini.
11: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
7: Mitra,
12: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
13: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2026, pukul 12.33 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Desa Ngelele, Kecamatan Sumombito, Kabupaten Jombang, yang melibatkan satu kendaraan roda 2 dan mobil box, dengan kondisi korban tidak sadarkan diri. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Ibu Anis, warga Desa Ngelele. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 dan Polsek Sumombito untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetapi waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112.
12: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
14: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Joma FM. Dari Niji dengan Laskar Pelangi sudah membawa kita ke menit yang ke-10 lepas dari jam 9 pagi. Sesaat lagi kita akan mengikuti radio podcast Pojok Kesehatan bersama dengan kawan-kawan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, yang kita akan ngobrol tentang bagaimana anak-anak kita, para siswa-siswi di sekolah masing-masing itu masih tetap bisa menjalankan program hidup atau pola hidup bersih dan sehatnya di sekolah. Tidak hanya di rumah saja, tapi juga di sekolah. Nanti seperti apa bocorannya akan kita kupas bersama-sama dengan kawan-kawan dari Promkes Puskesmas Mojowarno sesaat lagi.
1: Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan, sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu, jam 9 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Selamat pagi semuanya, mitra Radio Suara Jombang FM, pemirsa channel YouTube at Radio Suara Jombang, apa kabar? Sehat selalu untuk Anda. Kita muncul lagi di Radio Podcast Pojok Kesehatan edisi hari ini, hari Rabu di 15 Juli 2026, bersama dengan kawan-kawan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Yang hari ini hadir adalah Promkes Puskesmas Mojowarno, Mbak Silvi Wahidah SKM. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Silvi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Nida.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Selamat datang di Radio Suara Jombang FM. Siap untuk berbagi catatan tentang PHBS kepada anak-anak sekolah ya Mbak ya.
1: Oke, siap-siap.
0: Oke, ini memang di hari-hari ini adalah hari-hari awal anak-anak masuk sekolah, terutama untuk anak-anak kelas baru ya. Kelas berapa berarti ya? Kelas 1,
1: kelas 7,
0: kelas 10 ya, kelas 10. Terus juga anak-anak PAUD tuh.
1: Betul,
0: yang tidak kalah yeah. Yang tidak kalah rempongnya juga adalah anak-anak PAUD, baik TK maupun PAUD-nya. Gitu betul, atau betul. KB.
1: Kelompok belajar ya.
0: PAUD itu kan TK sama KB ya, Mbak yeah. ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang sekolah baru, kebiasaan baru, apapun gayanya tetap PHBS kebiasaannya. Wah, menarik sekali ini. Saya langsung menyoroti ini bagaimana di sekolah-sekolah itu yang sering kali apa ya terlihat adalah saya boleh bilang ya.
1: Boleh.
0: Terlihat
1: boleh.
0: Agak apa sering kotor. Yeah. Itu adalah toilet.
1: Iya.
0: Tapi sebetulnya kita ngobrolnya lebih dari itu ya. Lebih yeah. luas daripada itu. Karena ngomongin tentang PHBS itu adalah bagaimana anak-anak bisa berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, PHBS itu sendiri sepertinya istilah yang sudah cukup lama ya, Mbak Silvi.
1: Iya, benar.
0: Itu seperti apa sih sebenarnya?
1: Itu PHBS atau kepanjangannya adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Mm-hmm. Sebenarnya adalah sekumpulan kebiasaan atau perilaku sehat. Mm-hmm. Kalau di sekolah itu yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah, tidak cuma siswa, tapi juga guru, kepala sekolah, stafnya, penjaga sekolah, penjaga warung, terus juga orang tuanya dan semua yang ada di sekolah, sehingga perilaku tersebut bisa menolong dirinya sendiri secara mandiri dalam bidang kesehatan, terus juga bisa berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat.
0: Oke, jadi kalau selama ini yang ditekankan adalah untuk siswa hanya saja, tapi sebenarnya tidak begitu.
1: Semua warga yang ada di sekolah itu harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah.
0: Baik, PHBS, pola hidup bersih dan sehat, memang pada dasarnya harus diterapkan di mana saja ya.
1: Betul.
0: Di sekolah pun juga wajib.
1: Yeah.
0: Wajib. Nah, itu penerjemahannya seperti apa Mbak Silvi? PHBS itu.
1: Penerjemahannya yaitu dengan penerapan perilaku itu sendiri. Jadi semua warganya itu menerapkan perilaku itu tersebut di sekolah. Nah, perilaku ini kan sangat-sangat luas ya, Mbak Ninda ya.
0: Betul.
1: Jadi kita perilaku sehat itu ada ratusan, bahkan ribuan perilaku. Tapi kalau dari Kementerian Kesehatan, biasanya kita kenal dengan 10 indikator PHBS di sekolah.
0: Okay.
1: Itu
0: 10?
1: 10.
0: Apa saja
1: tapi itu? Sebenarnya ada lebih dari itu ya.
0: Sebenarnya, tadi dibilangnya ribuan.
1: Iya, ribuan ratusan.
0: Perilaku ya?
1: Betul, ya. Kalau di 10 indikator itu, yang pertama yaitu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Nah, kita lihat sekolahnya, apakah ada sarana cuci tangannya? Kalau anak-anak itu biasanya setelah bermain, nah itu cuci tangan dulu apa tidak? Cuci tangannya pakai air saja atau pakai sabun juga? Lalu yang kedua itu
0: sebelum masuk ke situ.
1: Iya?
0: Kalau ngomongin tentang cuci tangan, itu kalau di era-era tahun 2020, 2021, 2022 gencar banget.
1: Betul,
0: kan Mbak?
1: Benar. Itu kita kan ada ancaman ya. Ancaman COVID-19. Semuanya patuh.
0: Betul
1: ya.
0: Terus wastafel itu ada di mana-mana.
1: Betul.
0: Wastafel ada di mana-mana. Tapi kalau sekarang?
1: Sekarang mulai kendor lagi. Ada yang rusak, terus tidak diperbaiki. Ada yang sabunnya sudah nggak diisi.
0: Nah,
1: kata gurunya, itu Mbak kalau diisi itu nanti dibuat mainan sama anak-anak. Gitu. Iya.
0: Oh gitu. Tapi saya melihat di beberapa sekolah masih ada juga sih.
1: Masih. masih mungkin jumlahnya yang sudah berkurang atau perawatannya, pemeliharaannya yang kurang sekarang.
0: Iya. Kadang ada, tapi terus kemudian ini kerannya nggak berfungsi. Oh,
1: benar, iya, rusak. Kerannya rusak benar, airnya nggak keluar. Gitu.
0: Nah, ngomongin tentang cuci tangan itu sendiri, kan memang benar-benar harus dibiasakan gitu ya, Mbak ya?
1: Iya,
0: Mbak. Harus dibiasakan, sebenarnya harus tidak hanya dari sekolah, dari rumah pun juga gitu.
1: Nah, itulah. Kita butuh konsistensi ya untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat ini. Jadi konsisten. Di sekolah, gurunya, ayo anak-anak, sebelum makan kita cuci tangan, setelah bermain cuci tangan. Tapi di rumah juga nggak boleh kendor. Lalu orang tua, guru juga semuanya harus membiasakan dan mencontohkan. Nanti mereka sudah cuci tangan di sekolah, tapi di rumah ternyata, oh ternyata boleh gak cuci tangan gitu.
0: Mbak, sekarang itu kan lagi ini ya, kalau anak-anak sekolah semuanya pada makan, kalau siang makan MBG gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul, ya.
0: Itu mereka udah biasa gak sih?
1: Nah, ini harusnya biasa, momen ya? Yang tepat ya. Bisa dilakukan pembiasaan sebelum makan bergizi gratis ini. Itu sama-sama mengadakan, ayo cuci tangan bersama dulu sebelum makan, setelah itu makan bersama gitu. Bisa itu sebenarnya.
0: Tapi kan makannya juga nggak pakai sendok. Sorry.
1: Sendoknya bawa sendiri mereka ya.
0: Mereka makannya pakai sendok kan?
1: Tetap harus cuci tangan harus walaupun pakai sendok. Iya.
0: Ya juga sih. Emang mau makan nggak cuci tangan? Rasanya kalau yang udah biasa, nggak enak.
1: Iya.
0: Nggak enak. Kayak bawa, kotoran.
1: Betul. Iya.
0: Banyak gitu.
1: Walaupun tidak terlihat, tangan kita bisa kelihatan bersih, nggak ada kotoran, nggak ada tanah, nggak ada item-item. Tapi kumannya ini sudah nempel. Dan rasanya sebenarnya agak apa ya, ngeres atau apa gitu, Mbak.
0: Mbak Silvi, Dinkes atau Mbak Silvi sendiri melihat kebiasaan cuci tangan ini apakah semakin baik atau semakin bagaimana?
1: Ini sudah semakin, waktu itu memang waktu COVID-19 itu cuci tangan ini semuanya patuh ya. Kemudian agak kendor lagi. Kalau sekarang masih agak susah, tapi sudah mulai sadar lagi ya.
0: Masih agak susah, nah agak ini susah. Perlu dinot ini.
1: Waduh, itu sangat-sangat krusial ya. Karena tangan kita ini transfer masuknya kuman ke dalam tubuh.
0: Betul, betul, betul. Ayo, ini bukan hanya tanggung jawab guru saja loh, orang tua ini. Di rumah juga harus benar-benar bisa mendampingi anak-anak, jangan sampai kalau mau makan gak cuci tangan. Oke, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Oh iya, pakai sabun.
1: Iya, pakai sabun. Kalau pakai air sabun, itu hanya kotoran yang terlihat ya, sedangkan kuman yang tidak terlihat itu tidak hilang kalau cuma dengan air saja.
0: Harus pakai sabun ya, anak-anak. Sabun,
1: iya.
0: Baik, nah sekarang selanjutnya, itu tadi kan cuci tangan.
1: Pertama cuci tangan, yang kedua itu mengkonsumsi jajanan yang sehat di kantin atau di warung sekolah.
0: Oke.
1: Oke, jajanannya yang tidak mencolok. Nah, bukan warna-warna. Yang warnanya tidak mencolok, yang nggak ada merah-merah yang terlalu merah atau pink gitu. Terus rasanya tidak terlalu gurih. Nah, terus tidak terlalu manis, terus ada syarat-syaratnya juga, tidak kadaluarsa. Kalau itu makanan kemasan, masih tertutup rapat, tidak ada lubang atau tidak ada bocor, terus juga ditutup. Kalau makanan yang disajikan itu juga ditutup, lalu pedagangnya itu bersih, ada di situ ada sarana cuci tangannya juga, ada tempat sampahnya, nah itu baru jajanan yang sehat.
0: Masalahnya, kadang-kadang di sekolah itu yang tidak, yang terbuka, sekolah yang terbuka. Kan ada kan sekolah yang terbuka ya, Mbak ya?
1: Iya.
0: Mungkin yang belum ada gerbangnya itu.
1: Pedagang.
0: Atau bahkan ada yang sudah ada gerbangnya tapi pedagangnya pedagang PKL.
1: Iya.
0: Mohon maaf dalam tanda kutip, itu banyak banget berada di situ dengan jajanan yang macam-macam.
1: Benar.
0: Yang cenderung tidak sehat.
1: Iya, betul.
0: Benar enggak?
1: Benar, itu juga menjadi kesulitan tersendiri dari kami, juga dari pihak sekolah. Kita nggak bisa ya, Mbak, ya melarang pedagang kaki lima atau siapapun itu berjualan di sekolah, itu menutup rezeki. Yang kita bisa adalah membatasi. Boleh tetap jualan, tapi dengan itu ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, harus ditutup, terus warnanya tidak mencolok itu tadi, tidak menggunakan pewarna terlalu pengawet, terus juga makanan-makanan cepat saji itu dikurangi. Nah, jadi yang lebih sehat itu. Nah, anak-anak ini kan yang dijual itu yang mereka beli itu ya. Terus itu iya. lebih menarik, terus juga iya. harganya lebih murah daripada makanan yang sehat.
0: Karena sebenarnya di kantin sekolah juga sudah ada gitu kan.
1: Ada.
0: Tapi biasanya anak-anak itu kan lidahnya sebenarnya udah kadung itu loh, suka makan yang manis sama yang gurih kayak
1: berasa,
0: gitu.
1: Yang berasa ya,
0: Mbak. Nah, yang berasa. Sehingga ketika disugi makanan sehat, makanan tradisional,
1: buah sebenarnya itu yang paling itu adalah buah sebenarnya yang kita paling mudah ya. Buah kan ada yang tidak perlu diolah, sudah sehat,
0: real food makan. Itu
1: betul.
0: Kan? Yang real food itu, yeah. itu akhirnya nggak begitu tertarik mereka.
1: Kayaknya itu kita perlu membudayakan, membiasakan makan yang sehat, jajan yang sehat.
0: Oke, jadi kantin sekolah pun juga harus menjual makanan yang sehat dong.
1: Iya. Sehat, kantinnya juga. Okay. Tapi sudah ada beberapa sekolahan itu yang memang sudah aturannya sangat-sangat ketat ya. Gak ada penjual-penjual yang bebas berjualan makanan apapun. Terus kantinnya juga yang dijual makanan-makanan sehat saja itu sudah ada sekolah yang seperti
0: sudah,
1: itu.
0: Sudah kan? Ya. Sudah mulai bertumbuh mulai banyak ya.
1: Luar biasa itu. Ya.
0: Oke, nice. Nah kemudian yang ketiga nih, yang ketiga ini.
1: Yang ketiga itu adalah menggunakan jamban dan toilet yang bersih dan sehat itu tadi, Mbak.
0: Alright.
1: Artinya jambannya atau toiletnya itu tidak ada air yang menggenang. Iya, terus bersih. Bersih, tidak ada air yang menggenang, tidak ada serangga.
0: Serangga.
1: Iya.
0: Serangga, kecoa.
1: Benar. Tidak ada binatang pengerat, terus juga mudah dibersihkan, airnya cukup. Terus juga tersedia tempat sampah dan jumlah toiletnya memadai. Kalau jumlah dari jumlah itu satu WC atau toilet itu sebenarnya untuk 25 siswa perempuan. Kalau untuk laki-laki itu satu toilet atau WC itu untuk 40 siswa laki-laki itu standarnya. Iya.
0: Nah ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, fokus saya kemudian langsung ke situ.
1: Toilet ya.
0: Kenapa sih Mbak Silvi toilet di sekolah itu cenderung mesti kotor gitu, kenapa?
1: Iya, toilet ini kan tempat, bisa kita bilang tempat untuk membuang kotoran juga ya, kotoran manusia
0: ya. Iya, betul.
1: Jadi memang sangat-sangat rawan, tidak bersih, kotor itu memang sangat-sangat rawan. Terus apalagi kalau di sekolah ini dipakai oleh ratusan anak, ratusan siswa. Jadi makanya itu lebih beresiko
0: ya, rentan banget ya,
1: rentan untuk kotor.
0: Nah. Ya bisa dibayangkan sih.
1: Iya.
0: Bisa dibayangkan sih, meskipun kadang itu saya yakin sih sekolah itu pasti sudah memberikan aturan-aturan. Ayo kita kerja bakti bersihin toilet gitu kan, sampai gitu. Kalau udah ditulisin juga habis buang hajat, habis buang air kecil disiram. Jangan sampai bau dan lain sebagainya. Tapi tetap aja gitu.
1: Iya.
0: Tetap aja.
1: Tetap susah ya, Mbak ya.
0: Ada nggak apa kayak semacam trik atau strategi gitu biar toilet sekolah itu masih tetap bersih dan nyaman gitu?
1: Itu, iya. Ada beberapa itu sekolah itu biasanya kan sudah ada yang tukang bersih-bersihnya ya, Mbak ya. Nah, ada yang bersih-bersih toilet, tapi kan tidak yang setiap jam dibersihkan ya. Kalau kita ke mall mungkin ya, kadang kita belum keluar itu sudah dibersihkan. Kalau di sekolah kan
0: membersihkan
1: paling satu hari satu kali, pagi sebelum mulai sekolah atau setelah sekolah. Nah, sedangkan di waktu itu kan banyak siswanya yang keluar masuk dan jangan sampai mungkin dari jumlahnya itu kurang. Satu toilet dipakai terlalu banyak siswa, nah itu juga lebih rentan kotor ya.
0: Baik, pertama.
1: Itu ada pembersihan rutin itu. Kalau pembersihan rutin oleh penjaganya atau pembersih tukang bersihnya itu kurang, nah itu tadi bisa diadakan kerja bakti atau dipiket siswa-siswanya itu untuk membersihkan toilet.
0: Baik,
1: untuk yang membersihkan toilet kayaknya yang ringan-ringan kan masih diperbolehkan ya untuk siswanya. Kalau yang deep cleaningnya baru tukang bersih-bersihnya ya.
0: Itu sih sebenarnya yang membedakan ternyata ya, kalau di mall di apa
1: kan dibersihkan setiap jam.
0: Itu kan setiap jam. Aduh, ya.
1: Benar.
0: Tapi sebenarnya juga bisa juga ya.
1: Bisa. Terus airnya, air sama sarananya ini yang layak. Pintunya, tutupnya, terus airnya banyak. Kadang itu ada kadang kalau nyalanya bebarengan, mm-hmm. ada yang wudu, ada yang nyalakan keran, itu kan mm-hmm. nyalanya kecil ya, Mbak ya.
0: Betul, betul.
1: Terus bak kecil. Mandinya mungkin kecil atau mm-hmm. ada di sekolah nggak ada bak mandinya. Mm-hmm. Akhirnya untuk menyiram itu mereka sedikit airnya, oh, akhirnya lebih cepat kotor. Apalagi kalau toiletnya itu sepatu boleh masuk ya, nggak mm-hmm. dilepas alas mm-hmm. kakinya. Mm-hmm. Ada pasir-pasir yang nempel. Nah, kalau airnya cepet sedikit, akan cepat kotor toiletnya. Itu sarana dan airnya yang layak. Terus selanjutnya bisa kita pasang poster atau himbauan yang banyak-banyak pokoknya kalau ke anak-anak siswa-siswa sekolah ini memang visual mereka ya. Jadi kita harus di setiap sudut itu kita pasang itu.
0: Iya.
1: Kita pasang, jangan lupa siram setelah buang air kecil, setelah buang air besar, gitu kita tempel-tempelkan dengan gambar yang menarik gitu. Terus juga pembiasaan dan komitmen dari pihak sekolah, dari pihak orang tua juga, lalu dilaksanakan pembinaan gitu. Komitmen yang kuat, insya Allah bisa.
0: Oke, nah itu yang ketiga ya, toilet.
1: Toilet, iya.
0: Baik, nah yang keempat nih selanjutnya.
1: Keempat itu adalah olahraga yang teratur dan terukur. Iya.
0: Gimana ini penjabarannya?
1: Olahraganya itu adalah teratur, artinya rutin ya, rutin dilakukan. Kalau terukurnya ini jangka waktu atau lamanya pada saat berolahraga. Kalau untuk usia sekolah, sebenarnya anjuran dari Kementerian Kesehatan dan WHO itu adalah 60 menit per hari untuk anak sekolah.
0: 60 menit per hari?
1: Iya, 60 menit per hari.
0: Kalau satu jam
1: dewasa,
0: dong?
1: Iya, kalau untuk dewasa 30 menit per hari. Kayak anak-anak ini lebih butuh aktivitasnya ya. Iya, tapi untuk kalau di sekolah yang kita lihat adalah ada jadwal
0: pelajaran olahraga.
1: Ada jadwal olahraga apa tidak? Paling tidak satu minggu satu kali ada. 60 menit, iya gitu.
0: Tapi emang jadwalnya kan satu minggu sekali biasanya.
1: Iya, biasanya. Untuk pembiasaan PHBS ini bisa sebenarnya diadakan selain yang apa namanya
0: pelajaran
1: olahraga, bisa diajarkan mungkin senam bersama yang lebih sering atau pagi peregangan dulu atau setelah 1-2 jam pelajaran peregangan. Nah itu bisa untuk membiasakan olahraga
0: untuk memenuhi itu. 60 menit itu tadi
1: sebenarnya harus berturut-turut kontinu 60
0: nah
1: menit
0: itu. Harusnya kalau berturut-turut kan setiap hari harus 60 menit gitu kan, satu jam satu jam.
1: Ini nggak harus yang olahraga yang memang itu ya, artinya aktivitas fisik bisa mereka mungkin pas jam istirahat mereka main, apalagi kalau laki-laki mereka main bola, lempar-lempar, nah itu sudah termasuk ya bisa.
0: Oke, jadi olahraga ini harus dialokasikan.
1: Berat, ya.
0: Jadi harus dialokasikan ya olahraga ini.
1: Teratur dan terukur.
0: Ada nggak sekolah yang nggak mengalokasikan olahraga?
1: Semuanya sudah, kalau olahraga sudah, kan? Ini sudah sudah sekarang juga ada apa namanya ya, senam anak Indonesia atau apa itu juga sudah ada. Iya. Terus kita juga biasanya itu ada, kita ada namanya aksi bergizi biasanya. Nah itu ada itu? Aktivitas fisik sama makan bergizi bersama.
0: Oke, itu olahraga yang teratur dan terukur. Terus yang kelima?
1: Kelima adalah menggunakan air bersih.
0: Air bersih.
1: Menggunakan air bersih ini, kalau dari fisiknya dilihat air itu tidak bening atau tidak berwarna, terus tidak berasa dan tidak berbau. Kalau dari fisiknya, tapi sebenarnya bisa dilakukan uji lebih lanjut untuk melihat bakterinya, apakah ada E. coli tercemar apa tidak. Itu tapi harus dengan uji laboratorium. Okay. Tapi kalau secara penglihatan, secara fisik kita lihat airnya apakah itu tadi tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. Kalau di wilayah Jombang ini, insya Allah semua airnya sudah
0: bersih.
1: Air bersih sudah tidak susah ya kalau dari segi fisiknya.
0: Oke, baik. Nah selanjutnya?
1: Selanjutnya yang keenam adalah memberantas jentik nyamuk di lingkungan sekolah, Mbak Ninda. Gak ada di bak mandinya itu tidak ada jentik nyamuk. Karena kita tahu jentik nyamuk ini lama-lama bisa menjadi nyamuk dewasa.
0: Yes.
1: Membawa virus dengu, menularkan virus yang bisa menyebabkan demam berdarah dengu.
0: Yeah.
1: Yeah. Jadi harus tidak ada jentik nyamuk. Terus juga melakukan pemberantasan sarang nyamuk minimal 1 minggu 1 kali, 3M plus itu. Menguras, mengubur, terus mendaur ulang barang-barang bekas, itu juga bisa dilakukan di sekolah tuh sebagai pemberantasan sarang nyamuknya. Yeah, ada semak-semak yang terlalu tinggi yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, nggak ada genangan air itu.
0: Baik.
1: Itu pemberantasan jentik nyamuk.
0: Terus?
1: Kemudian yang ketujuh adalah menerapkan kawasan tanpa rokok di sekolah. Nah, ini juga yang salah satu yang tersulit, karena sebenarnya di sekolah itu kan merupakan kawasan tanpa rokok ya, Mak.
0: Harusnya
1: ya?
0: Kan begitu.
1: Iya, sama
0: kenapa
1: sekali
0: sulit?
1: Nggak boleh ada yang merokok, nggak boleh ada puntung rokok, nggak boleh ada asbak, nggak boleh ada korek. Lalu wajib ada tanda dilarang merokok kalau di sekolah. Terus tidak boleh ada yang jualan rokok ya, tentu saja. Terus juga tidak boleh iklan atau promosi produk rokok sama sekali. Tapi kenyataannya kadang kita masih temukan di meja kantor itu masih ada asbak. Kadang asbaknya masih ada puntung rokoknya. Nah, itu sudah kita anggap tidak menerapkan kawasan tanpa rokok.
0: Harusnya bersisih ya, meskipun di ruang guru.
1: Bersisih.
0: Iya. Tadi yang nggak boleh ngerokok biasanya siswa kan?
1: Semuanya nggak boleh
0: harusnya
1: merokok.
0: Harusnya guru juga
1: nggak boleh merokok. Penjaganya juga nggak boleh merokok.
0: Tuh,
1: kalau di sekolah
0: catat itu.
1: Nanti kalau misalnya siswa saja ya Mbak ya, tapi gurunya ada yang merokok atau penjaganya, kalau siswanya lihat itu bisa dicontoh. Sedangkan sekolah ya, kan tempat
0: banget.
1: Pembelajaran ya.
0: Betul.
1: Nanti mereka di mindsetnya, oh berarti boleh merokok atau boleh merokok nggak sekarang tapi nanti gitu. Nah, nggak boleh. Terus belum lagi kalau itu merokoknya sembarangan. Merokoknya sembarangan, di sampingnya ada siswa-siswa yang itu usianya masih usia sekolah dan remaja. Mereka bisa terpapar asap rokok yang itu bahaya untuk diri mereka, untuk kesehatan mereka. Nah, makanya itu.
0: Jadi benar-benar no smoking.
1: No smoking. Ruangan atau smoking area pun enggak boleh. Jadi tidak boleh sama sekali menjadi kawasan tanpa rokok.
0: Ingat ya, meskipun udah SMA ya.
1: Betul.
0: Itu kalau SD sama SMP lebih mudah. Tapi kalau SMA,
1: SMA ini apalagi gimana? SMK ya biasanya. Ya, itu kayak laki-lakinya ya. Kadang ada yang sembunyi-sembunyi, tapi ada kadang kita ketemu itu mereka masih kelihatan ya kok merokok gitu.
0: Ayo re.
1: Butuh juga dari gurunya dan dari pihak sekolahnya untuk lebih ketat lagi pengawasan untuk kawasan tanpa rokok ini.
0: Jadi benar-benar no smoking.
1: Dimulai dari sekolah.
0: Yang ke-8.
1: Yang ke-8 adalah menimbang berat badan dan tinggi badan setiap 6 bulan. Anak-anak ini kan masih dalam masa pertumbuhan ya. Jadi kita perlu memantau berat badan dan tinggi badannya setiap 6 bulan. 1 tahun 2 kali. Bisa di awal, biasanya bisa di awal tahun atau di pertengahan tahun. Pertengahan ini biasanya waktu kenaikan kelas itu. Nah, itu ditimbang berat badan dan tinggi badannya biar kita tahu status gizi mereka.
0: Gitu. Tapi itu udah jalan ya kalau yang timbang badan.
1: Ini sudah

0: tahun dua kali.
1: Jadi kak, terus KMS-nya dipegang siapa?
0: Di sekolah.
1: Oh, di sekolah ada ya?
0: Dipegang misalnya untuk penanggung jawab ini, kita kerjasamanya, koordinasinya adalah dengan guru UKS, pelayan kesehatan sekolah itu, Mbak Ninda.
1: Oke.
0: Di sekolah, iya.
1: Baik. Terus, yang kesembilan?
0: Yang kesembilan adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, habis jajan atau kertas-kertas, membuang apapun atau rautan pensil itu harus dibuang di tempat sampah. Jadi yang pertamanya adalah menyediakan tempat sampah. Satu kelas, satu tempat sampah. Tempat sampahnya itu yang tertutup dan bersih. Gitu. Terus juga sampahnya dipilah. Dipilah, biasanya kita memilah. Kalau mudahnya adalah sampah basah sama sampah kering. Ya, dilakukan pemilahan. Yang sampah keringnya bisa didaur ulang, botol-botol. Sekarang kan kreatif-kreatif ya. Betul. Atau bungkus-bungkus. Kita memang harus mengurangi sampah plastik ya, Mbak Ninda ya. Botol-botol atau kresek-kresek plastik-plastik itu. Jadi kalau masih menggunakan itu, harapannya bisa didaur ulang atau digunakan, dimanfaatkan menjadi barang yang lebih bermanfaat, bisa bermanfaat dari sampah, bisa bermanfaat gitu.
1: Ini sepertinya tidak hanya sekedar membuang sampah pada tempatnya, tetapi harus terbiasa untuk memilah sampah gitu ya.
0: Betul, iya. Kalau yang sampah basahnya bisa dibuat pupuk, kompos,
1: masalahnya
0: sisa-sisa makanan ya.
1: Masalahnya kadang-kadang sekolah itu sudah menyediakan tuh, kan ada yang apa, tempat sampah warna hijau, kuning, sama merah.
0: Iya.
1: Gitu. Tapi
0: dicampur.
1: Lagi-lagi masukannya nggak lihat-lihat gitu.
0: Iya.
1: Itu harusnya yang sampah basah tapi dimasukin plastik, dimasukin apa namanya, logam dan segala macam.
0: Ya. Iya.
1: Ini harus benar-benar dibiasakan.
0: Benar-benar dibiasakan.
1: PR tersendiri loh ini.
0: Banyak PR-nya ya, Mbak.
1: PR tersendiri.
0: PR-nya banyak, makanya ini kesempatan kita di Radio Suara Jombang ini. Semoga masyarakat-masyarakat Jombang yang hari ini mendengarkan bisa turut serta aktif kita upayakan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat ini dimulai dari anak-anak di sekolah.
1: Oke. Nah, terus yang terakhir nih, terakhir.
0: Yang terakhir sudah 9 ya, yang nomor 10 adalah melaksanakan kegiatan edukasi kesehatan. Edukasi kesehatan dalam bentuk apapun, bisa langsung ataupun tidak langsung. Bisa di sela-sela pelajaran atau waktu kegiatan kurikuler atau dengan media-media yang secara tidak langsung, media-media yang ditempel, banner, poster, flyer atau share, kita share melalui media sosial sekolah atau ke grup-grup WA orang-orang tua, pokoknya tentang pesan kesehatan apapun. Semakin sering terpapar pesan kesehatan, nah itu akan lama-lama menumbuhkan kesadaran, itu akan lebih mudah.
1: Ini gitu. Yang paling penting ini ya. Harus di-sounding terus gitu.
0: Benar-benar.
1: Harus di-sounding. Anak-anak itu, kita sendiri pun juga harus di-sounding gitu kan.
0: Iya. Kita sendiri juga harus disonding, disentil terus-menerus.
1: Betul, maka anak-anak ini untuk membiasakan itu harus selalu disonding, sonding, sonding, sonding gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, okay. Nah dari sekian banyak 10 poin itu tadi ya untuk penerapan pola hidup bersih dan sehat, yang paling sulit yang mana Mbak?
0: Dari 10 itu ya, oh iya. Itu kan 10 yang indikator ditentukan oleh Kementerian Kesehatan ya, sebenarnya masih banyak perilaku yang lainnya, seperti kalau dulu itu kita menjaga kebersihan diri, cuci, potong kuku dan lain-lain itu.
1: Oh iya, potong kuku, rambut.
0: Iya, membersihkan ruang kelas, terus juga kebersihan diri itu. Kalau dari yang 10 itu, kalau dari 10 ini, kalau sudah memenuhi, diterapkan, nanti sekolahnya bisa kita sebut sekolah ber-PHBS.
1: Oh, ada label begitu?
0: Iya.
1: Sekolah ber-PHBS.
0: Betul. Terus kalau dari 10 ini, yang susah mungkin bisa berbeda dari wilayah satu sama wilayah lainnya. Kalau dari kami itu yang nomor satu adalah menerapkan kawasan tanpa rokok itu, Mbak Ninda. Itu sangat-sangat susah. Iya. Menerapkan kawasan tanpa rokok itu yang pertama. Terus yang kedua adalah mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah. Itu kita sangat-sangat karena kalau ini ancamannya sudah sangat

0: Nyata ya, kadang kita ketemukan pernah waktu itu ada jajanan Latiau itu, Mbak. Nah, banyak yang keracunan. Itulah
1: Aduh,
0: agar tidak sampai
1: iya.
0: kejadian-kejadian seperti ini terjadi di sekolah. Jadi wajib konsumsi jajanan yang sehat di kantin sekolah, wajib menyediakan jajanan-jajanan sehat agar siswa-siswanya yang dibeli, yang dimakan juga makanan sehat saja. Karena itu investasi ya.
1: Betul, betul.
0: Nggak kerasa sekarang mereka makan makanan yang tinggi gula atau yang terlalu banyak pengawet, terlalu warnanya banyak bahan pewarna. Nanti setelah agak dewasa baru terasa efeknya. Penyakit-penyakit yang tidak menular, penyakit-penyakit
1: Degeneratif.
0: degeneratif, betul. Diabetes, kita dari hasil cek kesehatan gratis ini sudah ada SMP, SD itu sudah ada yang ternyata gula darahnya tinggi.
1: Oh
0: Nah,
1: my
0: jangan sampai seperti
1: God.
0: itu. Terus itu ada dua itu yang susah.
1: Susah.
0: Yang paling yang penting, yang ini sebenarnya sudah lumayan ya, tapi karena krusial dan sangat penting, yaitu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Tangan ini menjadi media transfer masuknya kuman dari luar ke dalam tubuh kita. Nanti anak-anak habis main, habis menulis, habis jajan, ngasih uang, terus nggak cuci tangan, langsung makan, mengucek-ngucek mata. Nah, itu bisa jadi masuknya kuman ke dalam tubuh. Nanti satu sakit, kalau itu sakit penyakit menular, batuk atau apa, diare, nanti bisa satu kelasnya itu akhirnya batuk-batuk semua.
1: Betul, betul, betul,
0: gitu.
1: Betul. Oke. Nah, tadi disebutkan juga bahwa ada label sekolah
0: ber-PHBS. Iya.
1: Kalau potret di Jombang sendiri seperti apa? Berapa banyak sekolah yang sudah berlabel ber-PHBS ini?
0: Ini sudah bagus ya, di Jombang ini sebenarnya sudah sampai 80% lebih sekolah ber-PHBS di tahun 2025 dari profil kesehatan. Kalau di Mojowarno sendiri ini kita 76,5% ya. Dan menariknya adalah ternyata, oh iya, ini kan sekolah ber-PHBS ini adalah yang kita ada 10 indikator itu ya Mbak Ninda ya. Itu nanti kita klasifikasikan. Jadi ada kalau yang memenuhi jawabannya iya atau artinya dilakukan itu 1 sampai 2 indikator, dia masuk klasifikasi 1. Kalau memenuhi 3 sampai 4 indikator itu klasifikasi 2. Kalau yang 5 sampai 7 indikator klasifikasi 3. 8 sampai 10 indikator klasifikasi 4. Nah, yang memenuhi klasifikasi 4 ini ternyata menariknya adalah di tingkat SD, MI itu sudah banyak yang memenuhi, tapi ternyata untuk SMP sama SMA ini jauh lebih susah ternyata. Padahal kan dari segi usia, mereka lebih mendekati dewasa ya. Untuk
1: harusnya,
0: yang SMA harusnya, tapi ternyata
1: harusnya
0: lebih susah untuk dibiasakan.
1: Berarti
0: makanya
1: kebiasaannya agak pudar gitu.
0: Susah dibilangin kayaknya Mbak ya, sudah
1: mulai susah dibilangin,
0: terpapar informasi, sudah mulai terpapar informasi dari luar, terus juga terpengaruh teman. Makanya itu PHBS ini kita biasakan sejak dini, itu lebih mudah kita biasakan sejak dini.
1: Oke, jadi yang lebih banyak adalah SDMI.
0: Iya, yang memenuhi klasifikasi 4 ya.
1: Tapi semakin ke atas
0: susah ternyata ya.
1: Iya, kalau dari grafiknya di sini 2025 ini ya.
0: Iya.
1: Di Kecamatan Mojowarno SDMI yang sudah penerapan PHBS 76%.
0: Iya.
1: Kemudian SMP
0: 73.
1: Okay. SMP 73.
0: Eh, SMP 61.
1: Oh, sebentar.
0: 76 itu
1: oh, iya,
0: keseluruhan ya.
1: SD 76.
0: 3,5 73.
1: SDMI 73, SMP MTS 61.
0: Betul.
1: Turun kan?
0: Iya.
1: SMA SMK MA 40%.
0: Cuma 40%.
1: Oh, ya. Ini anak-anaknya tambah gede, harusnya tambah pintar loh.
0: Iya.
1: Kok iso?
0: Iya. Caranya cuci tangan itu kalau di SMP, SMA itu entah kenapa itu lebih banyak yang rusak daripada yang di SD.
1: Oh, sarana cuci tangannya lebih banyak.
0: Iya.
1: Tapi mereka
0: entah
1: udah pinter loh, bawa kayak hand sanitizer
0: nah,
1: gitu kan?
0: Iya, benar.
1: Kalau anak SMP, SMA itu
0: iya,
1: udah mulai.
0: Iya. Semoga aja ini dari tahun ke tahun kita bisa meningkat untuk perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah ini.
1: Sebentar, sepertinya ada yang bergabung. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Radio Suara Jombang.
1: Iya. Selamat pagi. Dari mana? Dari siapa?
2: Perkenalkan, nama saya Tajudin, Mbak.
1: Tajudin. Pak Tajudin.
2: Mas atau Kak aja.
1: Oh, Kak Tajudin. Oke. Ada yang ditanyakan, silakan. Bisa langsung ke Mbak Silvi.
2: Iya, saya dari jauh nih, Mbak, dari streaming.
1: Oh iya. Dari mana?
2: Bukan dari Jombang. Saya dari Minahasa, Sulawesi Utara ini, Mbak.
1: Oh, thank you. Terima kasih, luar biasa dari Minahasa.
2: Sulawesi Utara, saya mendengarkan lewat streaming.
1: Siap, siap, siap. Selalu mendengarkan Radio Suara Jombang, Kak Tajudin.
2: Ya, sering saya, apalagi untuk talk show ini begini kan.
1: Wah,
2: saya
1: baik. Suka. Terima kasih. Sebenarnya
2: ini, kalau saya dengar suaranya bagus ini.
1: Wis. Mbak Silvi, silakan Kak Tajudin, ada yang mau ditanyakan?
2: Ya, saya mau minta tanggapan nih untuk pertanyaan ini ya, untuk Mbak Silvi ini narasumbernya. Karena dulu kakak saya itu waktu dia masih sekolah suka menyimpan apa sampah atau plastik jajanannya di tas, itu seperti apa tuh?
1: Menyimpan sampah jajannya itu di tas?
2: Iya, ya plastik ke apa? Plastik
1: apa, gitu.
2: Setelah selesai makan itu atau misalkan kulit buah disimpan di tas itu.
1: Itu seperti apa? Itu disimpan sampai kapan ini, Kak?
2: Waktu itu saya buka tasnya itu ada itunya, kulit buah, terus plastik gitu.
1: Baik. Itu aja Kak Tajudin?
2: Ya mungkin itu aja.
1: Baik, terima kasih Kak Tajudin. Yap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Minahasa.
0: Jauh sekali.
1: Luar biasa, terima kasih.
0: Sudah mengudara sampai seluruh Indonesia sepertinya. Yes, Radio Suara Jombang.
1: Radio streaming, kita bisa didengarkan dimanapun. Bahkan sampai luar negeri juga bisa. Silakan Mbak Silvi.
0: Menarik sekali tadi. Terima kasih Kak Tajudin dari Minahasa ya. Tentang menyimpan makanan, bungkus makanan atau sisa makanan di tas ya, atau di saku. Sebenarnya mungkin awalnya guru-gurunya itu menghimbau, mungkin waktu masih di dalam kelas atau apa, makan di dalam kelas. Nah, tempat sampahnya ini di luar kelas, makanya itu biasanya gurunya itu apa, bungkus atau kemasannya disimpan dulu, nanti waktu keluar bisa dibuang. Di tempat sampah. Nah, seperti itu awalnya mungkin ya. Nah, itu apakah kakaknya lupa membuang atau memang bisa menjadi perhatian kita atau memang apa ya, suka menyimpan gitu, menyimpannya sampai banyak atau bagaimana? Iya. Terus kalau untuk yang sampah-sampah basah itu sebenarnya untuk nggak bisa langsung ditaruh di tas ya Mbak ya, bisa dibungkus dulu pakai kertas atau apa, mungkin buku atau disobekan kertas atau apa, karena itu kan rawan membusuk ya.
1: Betul. Nah, betul banget
0: itu. Kalau misalnya nanti, kalau misalnya memang terpaksa waktu di dalam kelas makan, ini dalam catatan makannya bukan waktu di jam-jam pelajaran atau yang tidak diperbolehkan guru ya. Makan lalu disimpan dulu, memang tidak memungkinkan langsung dibuang di tempat sampah, disimpan dulu, tapi menyimpan bungkus atau kemasan atau kulit-kulit buahnya ini dalam artian harus yang aman ya, baru setelah istirahat dibuang di tempat sampah, seperti itu. Tapi kalau untuk yang misalnya makanan-makanan basah, diusahakan makannya adalah di luar kelas atau di jam-jam istirahat, jadi bisa langsung dibuang.
1: Baik. Baik. Saya tuh jadi ingat saya sendiri juga nih
0: awalnya.
1: Saya juga ingat diri saya sendiri ketika menanamkan itu kepada anak-anak. Jadi pas waktu naik motor gitu kan, motoran gitu kan. Anak-anak makan apa? Sambil makan jajan pas saya bonceng di belakang atau di depan, dia makan gitu. Demi anak saya itu tidak membuang sampah sembarangan di jalan, saya minta dia jangan dibuang di jalan. Masukkan ke itu lomba apa sih yang bawahnya bawahnya setir itu ada celowoan itu loh, bahasa Indonesia, bahasa Indonesianya bahasa Jombangannya celowoan itu, ada kayak lubang itu kan. Nah, itu masukkan di situ. Hari ini dimasukkan. Besok lagi dimasukkan, sampai lupa kan habis itu kan harusnya dibuang. Dek, ini sampah-sampahan tak segini banyaknya.
0: Sampai banyak.
1: ini kok sampai-sampai entah dari tadi. Ayo silakan diambil, dibuang ke tempat sampah. Kira-kira mungkin yang dimaksud sama gurunya kakaknya Kak Tajudin itu kira-kira seperti itu mungkin ya.
0: Iya, disimpan dulu setelah nanti ketemu tempat sampah, nah, dibuang, baru dibuang agar tidak buang sembarangan di dalam kelas atau di mana gitu.
1: Kira-kira kalau menurut Mbak Silvi itu konsep yang benar apa enggak sih?
0: Konsep yang benar.
1: Benar ya?
0: Iya, benar.
1: Jadi menahan tidak membuang sampah sembarangan.
0: Iya.
1: Tapi itu memang kalau dibiasakan jadi terbiasa kok.
0: Iya. Terbiasa, kita kalau terbiasa itu nanti merasa berdosa.
1: Jadi sampah dibawa kemanapun, ya pegang gini, dipegang atau dibawa sampai kemanapun, sampai ketemu dengan teman sampah baru dibuang.
0: Tapi kalau gak terbiasa, wah udah gak mikirin apapun, kadang dilempar aja tuh, kayak di motor atau di apa, kena sebelahnya. Nah.
1: Kena jidatnya orang di belakangnya.
0: Itu tujuan kita menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat ini. Tidak cuma untuk dirinya sendiri, tapi juga tidak jangan sampai merugikan orang lain.
1: Mbak Silvi, selama penerapan PHBS, pola hidup bersih di sekolah, itu tantangan terbesarnya apa, Mbak?
0: Tantangan terbesarnya adalah yang pertama ini mungkin kurangnya fasilitas atau sarana-prasarana ya, Mbak ya. Kita sangat tergantung itu. Kita menganjurkan untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, tapi kalau nggak ada cuci tangan, sarananya gimana?
1: I see.
0: Lalu kalau itu tadi membuang sampah pada tempatnya, kalau nggak ada tempat sampahnya, ya otomatis gimana? Akan dibuang sembarangan. Iya. Terus dilarang merokok, tapi kalau nggak ada tanda atau tulisan atau masih disediakan asbak atau masih difasil, nah ya, itu juga nggak bisa. Jadi tantangannya itu, mari kita perbaiki sarana dan prasarannya, kita sediakan yang memadai. Lalu tantangannya juga adalah konsistensi. Konsistensi, jangan sampai kendor lah gitu. Jadi jangan sampai waktu ada kita anggap ini PHBS ini cuma sekedar program. Ketika mau ada penilaian atau mau ada kunjungan, baru tuh dilengkapi, dihimbau dengan sangat-sangat ketat.
1: Oh, tapi, jadi insidental gitu.
0: Iya, jangan sampai seperti itu. Kita harus konsisten. Karena ini tujuannya adalah membudayakan, membiasakan. Nah, jadi tetap harus ada atau tidak ada yang melihat. Ada yang memantau, tetap dilakukan PHBS, konsisten. Guru di sekolah, orang tua di rumah harus konsisten. Itu menjadi tantangan. Lalu juga tantangannya itu adalah kalau sekarang ini lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh ya dengan kemajuan teknologi, terus teman bukan cuma lingkungan itu tapi lingkungan media sosial, terus juga pengaruh dari teman. Kadang dia sudah tidak merokok,
1: ternyata temannya datang,
0: ikut-ikutan temannya. Atau sekarang ini untuk kita membiasakan olahraga itu ya, anak-anak zaman sekarang lebih betah scroll media sosial, akhirnya mereka jarang beraktivitas. Terus juga kadang ini karena scrolling itu juga itu mereka lihat banyak jajanan-jajanan viral.
1: I see.
0: Iya. Akhirnya mencoba-coba padahal belum tentu sehat atau konsumsinya terlalu banyak. Mungkin masih diperbolehkan dalam batas yang wajar. Tapi kalau setiap hari misalnya kita makan seblak, atau setiap hari makan makanan yang cepat-cepat saji itu, itu yang tidak baik. Gitu. Itu tantangannya.
1: Ini benar tantangan ya di era sekarang ini ya.
0: Benar.
1: Nah, strategi yang paling tepat dan juga paling cespleng begitu diterapkan di sekolah untuk menerapkan PHBS agar anak-anak ini patuh dan mengikuti dan bahkan bisa sampai menjadi kebiasaan, itu apa sih sebenarnya, Mbak?
0: Tentunya ini perlu dari kerjasama ya, Mbak ya. Pertama itu strateginya itu adalah kita bentuk komitmen dan peran dari semua pihak. Tidak cuma dari sekolah, tapi lagi-lagi dari sekolah pun itu tidak cuma siswa, guru, tapi semuanya, penjaga sekolah, terus juga pedagangnya, terus juga di rumah ada orang tua, itu kita harus menumbuhkan komitmen dulu. Kita harus sama-sama sepakat nih, kalau PHBS ini baik, harus kita terapkan. Manfaatnya sangat banyak. Jika tidak dilakukan juga dampaknya akan sangat-sangat merugikan.
1: Yep.
0: Terus kita juga harus sepakat bahwa usia sekolah ini adalah usia-usia yang tepat untuk kita menumbuhkan hal-hal baik tersebut. Dan kita sebagai orang-orang yang lebih dewasa ini juga harus sepakat juga untuk lebih menguatkan komitmen kita dan peran kita untuk mendampingi siswa-siswa atau anak-anak kita. Itu yang pertama strateginya. Okay. Lalu yang kedua adalah menetapkan kebijakan atau peraturannya, Mbak. Nah, ini langkah yang termasuk langkah awal. Sekolah itu harus ada peraturannya. Peraturan tidak boleh merokok, peraturan untuk buang sampah, terus juga ada peraturan mungkin piket, terus juga ada peraturan untuk jajanan sehat bagi para pedagang-pedagangnya, seperti itu peraturannya. Nah,
1: dan aturan itu harus ada kayak reward and punishment gitu ya, Mbak?
0: Bagus, iya, benar, sangat-sangat bagus kalau ditambahi dengan reward dan punishment. Bisa juga mungkin kelas. Nah, kelasnya yang paling bersih, buang sampah di tempat sampah, nggak ada sampah berserakan, bersih, ber-PHBS, ada cuci tangannya juga dirawat dengan baik. Nah, bisa akhirnya kelasnya itu dapat reward. Oh, gitu, bisa. Momen bulan depan sepertinya tepat juga, Mbak, di 17 Agustus ya. Biasanya ada lomba kebersihan kelas atau lomba ber-PHBS gitu. Itu tetapkan kebijakan dan peraturan. Lalu strateginya juga itu tadi ya. Lagi-lagi adalah menyediakan fasilitas dan sarana-prasarana yang mendukung. Itu tadi ada tempat sampah, ada cuci tangannya, disediakan sabun juga. Lalu tadi ada mengukur berat tinggi badan dan penimbang berat badan. Itu juga ada alat ukurnya. Terus ada buku registernya. Terus sarana olahraganya juga yang memadai itu. Lalu juga kita tidak bosan-bosannya harus terus mempromosikan dan mengkampanyekan PHBS ini. Kita tempel di setiap sudut, setiap pelajaran kita ingatkan itu. Terus juga selain itu mengadakan kegiatan pembiasaan hidup bersih dan sehat. Bisa misal satu minggu sekali ada senam atau kerja bakti pemberantasan sarang nyamuk. Nah, menguras-nguras kamar mandi, lalu semak-semak di sekolah, genangan-genangan air itu. Juga bisa kegiatan-kegiatan seperti pemilahan sampah. Lalu sebelum tadi makan bergizi, makan bergizi di siang, makan siang, entah makan bergizi atau makan bekal, bisa cuci tangan dulu. Bersama dulu. Ya, itu kegiatan yang bisa dibiasakan. Lalu juga yang terakhir adalah monitoring dan pembinaan.
1: Baik.
0: Nah, tanpa itu, tanpa kita monitoring, tanpa kita pembinaan, memang beberapa bulan baik.
1: Lus ya?
0: Tapi ya,
1: loss.
0: Benar. Itu tetap kita harus lakukan pembinaan secara rutin, berkala, bagaimana penerapan PHBS di sekolah ini.
1: Baik. Mbak Silvi, terima kasih sekali. Terakhir, closing statement untuk tema kita hari ini tentang PHBS.
0: Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi PHBS itu tidak cuma aku sehat, tapi juga kita sehat. Artinya dengan menerapkan PHBS tidak cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Kita buang sampah di tempat sampah, lingkungan kita bersih, tidak ada yang berserakan, maka orang lain juga akan nyaman.
1: Okay.
0: Lalu kita tidak merokok, lalu kita anak-anak jajanan yang sehat, itu juga investasi untuk masa depan mereka. Baik. Jadi PHBS ini bukan cuma aku sehat, tapi juga kita sehat.
1: Semuanya.
0: Iya, jadi bisa dimulai dari sekarang, dimulai dari diri sendiri, karena kebiasaan sehat hari ini adalah investasi di masa depan.
1: Baik. Mbak Silvi Wahida SKM, promosi kesehatan Puskesmas Mojowarno, terima kasih sekali sudah hadir di studio Radio Suara Jombang FM pada kesempatan kali ini dan sudah berbagi banyak hal tentang kebiasaan baru tetap PHBS di sekolah. Ya. Matur nuwun sekali dan semoga ini bisa menjadi tambahan wawasan dan juga mengingatkan kita semuanya, terutama juga untuk anak-anak kita agar tetap senantiasa ber-PHBS di sekolah. Terima kasih, selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mitra Radio Suara Jombang FM, radio podcast Pojok Kesehatan bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Dan hari ini Silvi Wahida, SKM Promkes Puskesmas Mojowarno, yang menjadi narasumber di tema Sekolah Baru Kebiasaan Baru, apapun gayanya tetap PHBS kebiasaannya. Sudah ada, simak bersama-sama, semoga bermanfaat. Saya Dira Ahmad pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2026, pukul 12.33 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Desa Ngeleleh, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, yang melibatkan satu kendaraan roda 2 dan mobil box, dengan kondisi korban tidak sadarkan diri. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang, yang dilaporkan oleh Ibu Anis, warga Desa Ngeleleh. Merespon laporan tersebut, kami meluruskan kepada tim PSC 119 dan Polsek Sumobito untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetapi waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang hari Minggu 12 Juli 2026. Kunjungan itu dilakukan menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada 27 sampai dengan 31 Agustus mendatang. Menurutnya, dipilihnya Pondok Pesantren Barul Ulum sebagai tuan rumah memiliki makna historis. Pesantren tersebut didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Karena itu muktamar kali ini dinilai memiliki arti lebih dari sekedar agenda 5 tahunan organisasi. Ia berharap muktamar NU ke-35 berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang membawa manfaat bagi organisasi, bangsa, serta masyarakat dunia. Gus Yahya optimis atmosfer keilmuan dan spiritual di Pondok Pesantren Bahrul Ulum akan menjadi bekal bagi para peserta muktamar dalam merumuskan keputusan terbaik bagi organisasi.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Lintas Informasi.
1: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 8 Jombang dipastikan diundur. Semula dijadwalkan berlangsung 14 Juli, kini pelaksanaannya bergeser menjadi 31 Juli mengikuti gelombang kedua. Keputusan itu diambil setelah hasil verifikasi menunjukkan gedung permanen belum sepenuhnya siap digunakan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi mengatakan bahwa penundaan diputuskan usai Pemkab Jombang bersama Kementerian Sosial Kemensos RI melakukan verifikasi kesiapan gedung Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang. Pemerintah memilih memastikan seluruh sarana dan prasarana benar-benar layak sebelum ditempati oleh para siswa. Hasil verifikasi menunjukkan pembangunan gedung utama berjalan sesuai target, namun masih ada sejumlah pekerjaan penyelesaian yang harus dituntaskan. Menurut Agung, pekerjaan yang masih menjadi fokus meliputi penyempurnaan fasilitas toilet, sistem drainase, serta berbagai utilitas pendukung lainnya.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar di media sosial Facebook unggahan dengan narasi begini, NU Muhammadiyah keluarkan fatwa sepakat warga NU dan Muhammadiyah stop bayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan kata kunci, NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak pada Juni 2026 ke mesin pencari Google, tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi dari NU dan Muhammadiyah yang membenarkan klaim tersebut. Jadi, narasi bahwa warga NU Muhammadiyah stop bayar pajak adalah hoax atau tidak benar.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang mengkaji perubahan skema pajak manfaat jaminan hari tua atau JHT setelah menerima usulan dari penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal. Purbaya mengatakan pemerintah akan mempelajari aturan yang berlaku sekaligus menghitung dampaknya terhadap penerimaan APBN dan kondisi ekonomi masyarakat. Menurut data sementara, sekitar 95% penerima manfaat JHT sudah dikenai tarif pajak 0%. Namun pemerintah akan meminta data yang lebih lengkap dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan akurasi sebelum mengambil keputusan. Sementara itu, Said Iqbal mengusulkan 3 perubahan, yakni mempertahankan tarif pajak 0%, memastikan pajak JHT hanya dikenakan 1 kali saat pencairan pertama, serta menaikkan batas pengenaan pajak dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta. Pemerintah menyatakan seluruh usulan tersebut akan dikaji lebih lanjut sebelum diputuskan.

0: Tahukah Anda apa hukumannya bila seorang pemimpin tidak menepati janjinya? Wali kota San Buenaventura di Bolivia, Javier Delgado, dipasung oleh warganya lantaran tidak menepati janji untuk meresmikan sejumlah proyek pembangunan yang didanai dari pajak masyarakat. Untuk menghindari keributan, akhirnya Javier melaksanakan hukuman pasung tersebut selama kurang lebih 40 menit. Hukum pasung dianggap sebagai hukuman tradisional di kota tersebut untuk para politisi yang tidak bekerja dengan benar. Dua hukuman serupa pernah dia terima pada tahun 2015 dan 2016 dengan alasan yang sama.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
0: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Konten seorang petani yang diterbangkan menggunakan drone hingga belasan meter di atas permukaan tanah sempat menghebohkan media sosial. Setelah menjadi sorotan publik, pengunggah video tersebut akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Polisi pun mengungkap fakta di balik video viral itu, sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan drone di luar peruntukannya karena membahayakan keselamatan. Dir Kapolsek Kabuh AKP Yoga Pratama mengatakan bahwa faktanya video yang viral itu direkam di perkebunan pisang Desa Sembung Rejo, Kecamatan Marapura, Kabupaten Tuban. Sosok yang diterbangkan adalah Daiman, petani pisang mitra PT Bina Tani Makmur Jombang. Daiman terbang dengan ketinggian sekitar 15 meter dan menempuh jarak sekitar 1 km. Video yang awalnya hanya dipakai status WhatsApp oleh petani mitra, ini kemudian diunduh oleh Badianto dan diposting di akun medsosnya. Motifnya hanya sekedar iseng, lucu-lucuan sekaligus untuk mendongkrak pengikut akun medsosnya. Budianto mengonfirmasi bahwa narasi petani pulang pergi ke sawah diterbang dengan drone adalah tidak benar. Drone tersebut rupanya adalah khusus untuk pertanian yang telah dimodifikasi sedemikian rupa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: You know, young rich niggas. You know, so we ain't really never had no old money. We got a whole lot of new money, though.
2: Hey, young Metro, I don't trust you. I'm gonna shoot you.
1: Hey!

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka, mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah foto yang diklaim memperlihatkan tumbal manusia untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta pada 2026. Tampak sepasang kaki bersepatu bot menjuntai dari beton cor-coran. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, foto yang diunggah pada 21 Mei 2026 itu adalah bukan kejadian nyata. Foto tersebut merupakan materi promosi film Tumbal Proyek. Film bergenre horor ini mengangkat kisah tentang kejadian mistis dalam proyek pembangunan jembatan di sebuah daerah. Sutradara Jero Point mengatakan film Tumbal Proyek ini membahas mitos tentang tumbal manusia dalam sebuah proyek konstruksi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra. Saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026, pukul 08.53 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Enggar, warga desa Pojok Rejo, Kecamatan Kesamben, yang melaporkan adanya dam air yang roboh di desa Pojok Rejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim dinas PUPR Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
4: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
5: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, Dangdut Asik Suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Ya, sampeyan wonten Banyukali nggih kagem panjenengan sedaya sampun jam setunggal langkung sekawan dasa setunggal menit nggih. Wonten tasih wonten wetel kagem panjenengan sedaya yang dari kegono. Banyukali nggih, wau disuwun kalian Bunda Eko Bunda Buwati saking tlatah Kaliwungu. Nggih, sugeng midhangetaken mugi tasih setya tuhu. Nggih, sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Gayeng marem.
1: Gayeng marem pancen gawe ati ayam.
0: Nggih, matur nuwun Mbak Ani.
1: Piye kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Panas angin.
0: Iya, panas angin e. Panas angin, angin panas. Nek ngono ya angine ngebes ya, Mbak ya. Angine ya ngebes ya nek ngono.
1: Iya.
0: Ki sampean lagune sida sing apa?
1: Sing iku
0: apa?
1: Mawar biru.
0: Mawar.
1: Sing wedok.
0: Si. Emange mawar biru ana piro
1: sih? Nurhana.
0: Mawar biru nggih, Nurhana.
1: Nurhana ta?
0: Heeh. Ana sitok engkas.
1: Sopo?
0: Iku tapi sing modele dudu Nurhana sing apa ku? Versine iku duduk Mbak, versine iku Bossa Nova ngono lho.
1: Gak Nurhana.
0: Nek Nurhana wonten.
1: Enak.
0: Oke. Kalem. Nggih.
1: Aku lho ngelak sing kalem-kalem maso enak.
0: Heeh, okay. Leye-leye lir-lir nek Mbak yo awan-awan yo.
1: Ya kan biyen to maso aku. Lagu-lagune kalem-kalem.
0: Nggih, pun sumadyo.
1: Sedaya mawon.
0: Siap, Mbak Ani.
1: Nggih.
0: Sehat-sehat
1: mawon.
0: Nggih, nggih. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mbak Ani. Sampun dari kegono. Sinten malih sakmenika sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Gayeng marem.
2: Ketombo ati ayam turten.
0: Matur nuwun.
2: Assalamualaikum Mas Adi.
0: Nggih, waalaikumsalam Pak Sukardi. Lho ya, tangi meleh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, Dangdut Asik Suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial Facebook unggahan dengan narasi begini, NU Muhammadiyah keluarkan fatwa sepakat warga NU dan Muhammadiyah stop bayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan kata kunci, NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak pada Juni 2026 ke mesin pencari Google, tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi dari NU dan Muhammadiyah yang membenarkan klaim tersebut. Jadi, narasi bahwa warga NU Muhammadiyah stop bayar pajak adalah hoax atau tidak benar.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra. Saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026, pukul 08.53 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Enggar, warga desa Pojok Rejo, Kecamatan Kesamben, yang melaporkan adanya dam air yang roboh di desa Pojok Rejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim dinas PUPR Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Cegah demam berdarah dengan 3M Plus.
0: Radio Suara Jombang.
2: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nggih, sampun jam kali. Sameneika langkung 17 menit nggih tas ya wonten wedal. Sugeng siang kemawon sameneika wonten sedaya kemawon nggih pamit dangut suara Jombang nggih. Sameneika ingkang sampun dherek kegono sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih, kayang marem.
1: Pancen gawe ate ayam itu.
0: Nggih, matur nuwun Bunda.
1: Nggih. Kok ngantuk deh mana?
0: Kok gini kok gini langsung kok lewat WA sih.
1: Ya kok guna sih.
0: Nggih sini. Nggih. Sehat nggih Bunda nggih.
1: Radio nih tetap.
0: Dalam?
1: Ini aku muter radio.
0: Nggih. Oh ini semantan ini jenengan kok pedot-pedot nih.
1: Masa, pedot.
0: Nggih. Nggih.
1: Pancet. Wis aku.
0: Napa Bunda? Napa langgame?
1: Kacu kuning.
0: Kacu kuning niku saking kula nggih Danan Dasari Kali Sriasi.
1: Oh.
0: Kali Puspito Laras nah sing pundi niki?
1: Mbok ae nasing enak.
0: Kula yo mboten semerap e. Nggih pun sak kersa nggih, pokoke kacu kuning.
1: Meneh kaen. Ganti kae.
0: Napa?
1: Aja digondeli.
0: Aja digondeli. Aja digondeli, aja digondeli, aja digondeli.
1: Malah kok tega rek.
0: Nggih, pun.
1: Ya.
0: Mangga terpamrihanipun. Heeh.
1: Wonten apa bulan?
0: Nggih.
1: Iya.
0: Heeh.
1: Oh, tidak fine.
0: Tidak fine, nggih.
1: Masalah. Kali Mbak Juliana.
0: Mbak Juliana.
1: Iya. Perjalanan di Surabaya Papi ini baru meninggal.
0: Oh, sinten?
1: Papi ini Mbak Yulian. Tanggal 2 Juni meninggal.
0: Untuk berkat cita Mbak Yuliana.
1: Mengerti ya. Terus selamat Mbak Yuliana ya. Sudah sangat mulai selamat dengan nomor apa ya.
0: Oke.
1: Terus wonten niku Bu engkang men kesambet.
0: Nggih. Okay. Bu Wiwi.
1: Wonten sami Sunda. Wonten sapa Mas Sepi?
0: Sinten male? Pak Cip.
1: Nggih, Pak Cip. Cip kalian.
0: Nggih.
1: Kali Pak Tito, Pak Jono. Iya, wonten niku Mbak Mama Ria.
0: Nggih.
1: Wonten malih sampun kalian. Bujumintu sampun nggih.
0: Sampun.
1: Wonten buah. Niku sing gunung Pandi.
0: Nggih.
1: Karo Mas Prayo. Sampun kagem sampun. Mati. Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun kagem Bunda Eti sampun dherek kegono. 8777 monggo. Kula buka malih nggih wonten sinten sakmenika ingkang badhe nderek nyengkuyung sugeng siang nggih kayang marem
2: gawe ade ayam tonton terus.
0: Assalamualaikum nggih. Waalaikumsalam wonten Mas Gilang. Sehat Mas Gilang?
2: Alhamdulillah sehat. Sawang sulipun jeneng
0: sami ambek
2: nunggu sampun darsi ya.
0: Niku aku kalau dereng tasik ngemil kemawon.
2: Oh, nunggu
0: Emil Donat.
2: MPG ini dereng
0: dan. Tuh, wau sampun, cuma dereng kula mam.
2: Kenging napa Mas
0: Ade? Tasik wonten ngene mriku e, ten kantor pusat.
2: Telat Pak Am.
0: Nggih.
2: Madarane bermasalah
0: mboten. Nggih, nggih.
2: Meniku pilek jenenge.
0: Lah nggih. Ngeten niki kula nek hawa dingin ngoten.
2: Nggih, nggih. Nggih. Kula diparingi tembang napa Mas?
0: Monggo sakar samangke midang taken napa jenengan.
2: Diparingi tembang kemawon. Kembangi Tresno.
0: Kembangi Tresno.
2: Kok kembangi Tresno?
0: Kembangi Tresno.
2: Nek saged ngembang.
0: Saged.
2: Saged nggih.
0: Nggih.
2: Nggih.
0: Kembang Tresno nggih.
2: Kembangi.
0: Oh, kembangi. Kula nek kembangi Tresno mboten nggih.
2: Mboten wonten.
0: Kembang. Gadahe kembang Tresno.
2: Oh, kembang Tresno.
0: Nggih, kembang Tresno wonten.
2: Nggih, nggih niku mawon.
0: Nggih.
2: Kembang Tresno.
0: Nggih. Monggo atur pambagyanipun.
2: Nggih, salamipun kagem sanak kadang kula dateng suara Jombang.
0: Nggih.
2: Kula rangkul, kula rangkum sedoyo. Salam hormat kula. Mugi-mugi diparingi sehat, kali wujengan, kanugrah saking Gusti sedoyo nggih.
0: Nggih.
2: Sehat panjang umur sedoyo. Senior-senior kula dateng suara Jombang. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan
0: ya. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Jadi mengatakan guru-guru nih suara coba yang ngatakan
0: gitu. Oke.
2: Monggo dilanjutkan
0: Mas. Inggih inggih. Nggih Mas Gilang.
2: Nggih terputer nggih. Nyuwun pamit.
0: Inggih monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun kagem Mas Gilang. Sampun nderek kekono nggih kula klik rumiyin ingkang disuwun kalian Bunda Eti aja digondeli. Sugeng midhangetaken kemawon.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinter gak?
3: Kayak bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra, follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang hari Minggu 12 Juli 2026. Kunjungan itu dilakukan menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada 27 sampai dengan 31 Agustus mendatang. Menurutnya, dipilihnya Pondok Pesantren Barul Ulum sebagai tuan rumah memiliki makna historis. Pesantren tersebut didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Karena itu muktamar kali ini dinilai memiliki arti lebih dari sekedar agenda 5 tahunan organisasi. Ia berharap muktamar NU ke-35 berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang membawa manfaat bagi organisasi, bangsa, serta masyarakat dunia. Gus Yahya optimis atmosfer keilmuan dan spiritual di Pondok Pesantren Bahrul Ulum akan menjadi bekal bagi para peserta muktamar dalam merumuskan keputusan terbaik bagi organisasi.
1: Radio Suara Jombang.
0: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026

adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Allah

الله أكبر.

0: الفاتحة. هدانا الله وإياكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial YouTube yang menarasikan bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi bahan bakar biodiesel B50. Pelarangan itu dilakukan karena Uni Eropa khawatir Indonesia akan menjadi negara maju apabila berhasil mencapai swasembada energi. Faktanya, klaim bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi biodiesel B50 karena takut Indonesia menjadi negara maju adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ada pernyataan resmi dari Uni Eropa yang melarang produksi B50 di Indonesia. Yang terjadi adalah perbedaan kebijakan dan sengketa dagang terkait penggunaan minyak sawit dalam energi terbarukan di Uni Eropa. Bukan larangan terhadap produksi B50 di Indonesia. Narasi judul dalam unggahan video tersebut tidak sesuai dengan isi videonya. Isi video lebih banyak membahas implementasi program biodiesel B50 di Indonesia yang mulai diterapkan pada 1 Juli 2026.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
1: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra. Saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026, pukul 08.53 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Enggar, warga desa Pojokrejo, Kecamatan Kesamben, yang melaporkan adanya dam air yang roboh di desa Pojokrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim dinas PUPR Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Mitra Radio Sore Jombang FM. Muncul lagi, bukan muncul lagi, baru muncul ini. Biasanya cowok-cowok yang muncul, tapi kali ini ceweknya muncul satu. Alhamdulillah, hirobil alamin. Ketemu dengan Indah sampai dengan jam 5 sore nanti di Dangdut Aksi Suara Jombang. Pesemuan dari 141 Radio Suara Jombang FM, yang tentu Anda bisa bergabung seperti biasanya di 871717. Sudah siap semuanya, dan komposisi bagus milik Santa Hoki sudah muncul, membawa kita ke menit yang ke-35 lepas dari jam 3 sore.

0: Saya sudah buka jalur satu saya di 871717. Bagi Anda yang ingin request seperti biasanya, saya persilakan. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung di Radio Suara Jombang FM sore ini. Kok dengaren tumben-tumbenan gitu paling ya. Halo, selamat sore.
1: Ya, sore. Assalamualaikum. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Bram, selamat datang di Dansa.
1: Oh, enggak. Saya juga agak
0: kaget.
1: Iya, kok ini, ada
0: ini kenapa?
1: MC ganggu cewek gitu.
0: Ini kenapa kok tiba-tiba gitu?
1: Iya, aku kecebuk.
0: Kenapa tiba-tiba gitu? Enggak apa-apa tadi ijolan.
1: Tiba-tiba malah ketepuk ya.
0: Tiba-tiba tiba-tiba. Ijolan sama Mas Ade tadi saya itu, Pak Ababram.
1: Oh, makanya geng. Makanya tadi saya juga masuk di Mas Ade tadi.
0: Alhamdulillah. Ya.
1: Saya pikir enggak ada yang siaran, Pak Ninda. Nah,
0: ternyata ada masalahnya, yang siaran.
1: Masalahnya yang satu kan ini kan hari Rabu kan nanti malam kan siaran. Mas Ari kan nanti malam siaran gitu loh. Saya pikir aja tak setel ke paling digelontor lagu gitu aja.
0: Tiba-tiba ada yang mecungul.
1: Iya. Mbak Linda,
0: lagunya apa?
1: Saya dikasih lama gak diputer ini. Mahal Mbak Ninda, Semarang mahal semuanya.
0: Mahal, ya. Semuanya mahal ya. Ini.
1: Semuanya mahal, jadi mahal dari magisnya.
0: Mahal, wes mahal.
1: Tapi yang enggak Mbak Ninda, semuanya masih kita bisa beli yang enggak.
0: Selama masih jadi bisa dibeli itu tidak mahal.
1: Ya, enggak mahal lah.
0: Berapapun harganya. Oke, ya buat siapa ini, Bah?
1: Iya, untuk semuanya Mbak Ninda. Yang lagi dengerin Suara Jombang.
0: Siap.
1: Semoga selalu sukses.
0: Ya, amin.
1: Dikasih sehat, ngomong ya, anak putu.
0: Amin.
1: Makasih Mbak Linda.
0: Sama-sama. Monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Bram sudah muncul dengan request mahalnya Bang Maggie Z. Selamat sore, Suara Jombang.
2: Selamat sore, Mbak.
0: Sore, Pak Jono.
2: Betul.
0: Ya, sehat Pak Jono.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Habis makan ini.
0: Alhamdulillah. Lo makan ini terakhir apa masih ada lagi nanti?
2: Terakhir ya.
0: Oh, gini ini terakhir, Pak.
2: Terakhir ya.
0: Luar biasa, mantap.
2: Jadi, saya targetkan dua kali. Makan kalau

0: Jenengan yang dulu duit gak payu. Punya duit tapi ya gak payu.
1: Gak payu, percuma.
0: Soalnya gak ada yang jual.
1: Betul, Mbak.
0: Iya.
1: Gimana? Di perantauan kan gitu, Mbak. Dari pertama, tapi sekarang ramai, Mbak.
0: Iya.
1: Alhamdulillah, semua itu harus disyukuri.
0: Oke.
1: Yang penting kita sehat.
0: Buat siapa lagunya, Pak?
1: Ya, Pak Bram tadi.
0: Pak Bram, ya.
1: Terus Mbak Penceng. Terus Pak Brim. Pak Sukardi.
0: Ya.
1: Yang suka dan masih imam. Terus Bunda Wiwi. Terus Mas Alan, Cak Wit.
0: Yap.
1: Mas Gilang. Ya, semuanya kopi, Mbak.
0: Oke.
1: Ini habis makan sendirian ya. Suarai sendirian, Mbak.
0: Ya, wes ditemani dengan lagu-lagu ini ya, Pak.
1: Iya, betul, Mbak. Makanya saya sampai di sini.
0: Nah, itu dia. Nah,
1: iya, makanya kotak di sini kan tidak boleh diabaikan. Sendirian kan, Mbak, di daerah saya.
0: Ya.
1: Untuk hiburan, gitu.
0: Baiklah.
1: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Jono dari kawasan Tembelang. Lagunya nanti ditunggu ya. Iyad Bustami yang Laksmana Raja di Laut. Assalamualaikum, Kak Linda Ninda dari Gunawan Murong Timur. Waduh. Terima kasih Pak Gunawan. Minta lagunya Is Dahlia sama Yusuf Yunus yang Arjun buat Kak Nindanya. Sehat selalu ya. Ini kalau nulis bukan Linda ya. Nama saya bukan Linda tapi Ninda. N pakai N. N-I-N-D-A begitu. Baik, terima kasih sekali. Lagunya nanti ditunggu, saya munculkan dulu Mahalnya Meggy Zakaria. Tapi yang pasti, seberapa mahal apapun itu, kalau kita bisa beli, ya gak mahal lah. Semuanya bisa pokoknya.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
1: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Barul Ulum, Tambak Beras Jombang hari Minggu 12 Juli 2026. Kunjungan itu dilakukan menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada 27 sampai dengan 31 Agustus mendatang. Menurutnya, dipilihnya Pondok Pesantren Barul Ulum sebagai tuan rumah memiliki makna historis. Pesantren tersebut didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Karena itu muktamar kali ini dinilai memiliki arti lebih dari sekedar agenda 5 tahunan organisasi. Ia berharap muktamar NU ke-35 berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang membawa manfaat bagi organisasi, bangsa, serta masyarakat dunia. Gus Yahya optimis atmosfer keilmuan dan spiritual di Pondok Pesantren Bahrul Ulum akan menjadi bekal bagi para peserta muktamar dalam merumuskan keputusan terbaik bagi organisasi.

suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Masih dari kawasan Jalan Wahid Hasyim 133 Jombang, Radio Suara Jombang masih mengudara di channel 104,1. Dan Laksmana Raja di Laut sudah mengantarkan kita ke menit yang ke-1 lepas dari jam 4 sore. Selamat sore untuk yang baru saja bergabung. Terima kasih juga untuk Bapak Enceng. Ini tadi juga udah ngirimin WA. Coba saya baca WA-nya. Ini dari Mbak Penceng, Mbak Ninda. Request lagunya Janji dari Rita Sugiarto. Salam buat Abah Bram, Pak Jono dan Mas Gilang, Mama Titin dan semua pendengar Suara Jombang. Terima kasih. Salam. Salam. Oke, ya barusan aja gabung juga, terima kasih. Dan mitra Radio Suara Jombang FM, jangan lupa dalam rangka Hari Koperasi Nasional. Hari Koperasi Nasional yang keberapa ya? Ke-76 kali ini. Sebentar, saya coba akseskan dulu. Jadi dalam rangka Hari Koperasi 79 bukan 76. Hari Koperasi Nasional ke-79 nanti tanggal 2 Agustus hari Minggu itu ada acara geden gitu ya. Ada acara geden-gedenan di alun-alun Jombang. Jadi di situ ada jalan sehat pagi. Anda bisa ikut semuanya, habis jalan sehat terus senam massal. Hadiahnya banyak banget, jutaan rupiah. Habis itu ada pasar murah, ada forum grup diskusi. Nih, yang suka diskusi-diskusi silakan bisa ikut. Nah, terus yang meramaikan juga ada lomba banjari, lomba patrol, lomba masak nasi goreng. Wah. Nah, ini yang bagi anak-anak muda ada lomba Mobile Legend, turnamen Mobile Legend gitu ya. Jadi semuanya tumplek-blek di Dirgahayu Hari Koperasi ke-79, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Informasi lebih lengkap terkait dengan lomba-lomba tersebut bisa Anda akses di IG Jombang Cup ya. Jadi bagi yang mau mengikuti lomba-lomba tersebut silakan bisa dicek kualifikasinya, syarat-syaratnya apa, terus bentuk lombanya kayak gimana, nanti bisa dibuka di Jombang Cup ya, IG Jombang Cup. Terus ada panggilan rilas panggilan sidang kepada saudara ini ya, Hero Vegana. Alamatnya Dusun Sunggingan RT 1 RW 1 Desa Moro Sunggingan Kecamatan Petarongan Jombang yang saat sekarang ini tidak diketahui keberadaannya dan tempat tinggalnya, namun masih di wilayah hukum NKRI. Sebagai tergugat 2 dipanggil untuk hadir di persidangan perdata di Pengadilan Negeri Jombang Kelas 1A Jalan Kahawahid Hasyim nomor 135 Jombang next hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 jam 10 pagi ya. Sekali lagi panggilan untuk saudara Hero Vegana. Alamatnya di Dusun Sunggingan, Desa Moro Sunggingan, tapi sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah negara hukum NKRI ya. Untuk persidangan perkara perdata dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 jam 10 pagi. Selamat sore.
1: Selamat sore juga.
0: Iya, terima kasih. Dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dari Jomplangan.
0: Dari Jomplangan Ibu Watika.
1: Iya. Tumben Mbak Ninda sore.
0: Iya, tumben-tumbenan biar tumben.
1: Oh. Biar gak tumben.
0: Biar tumben
1: ya.
0: Kan gak pernah, jarang-jarang Nina muncul di sore itu.
1: Tapi enak juga kalau sore itu dikasih cewek.
0: Oh, bisa dipertimbangkan. Oke.
1: Enak kan kalau sore masuk cowok tak belengar.
0: Gak enak indah-indah gitu.
1: Nina aku nanti dikasih
0: apa
1: lagunya Ahmadi ya.
0: Ahmadi yang
1: bangga. Aku bangga punya Mbak Ninda.
0: Bentar, kok gak nemu sih. Oh ini ada.
1: Yang barusan siapa Mbak Ninda?
0: Yang barusan.
1: Yang barusan dibaca Mbak Ninda tadi.
0: Oh Mbak Penceng.
1: Selamat sore. Mudah-mudahan. Penceng.
0: Kenapa? Kok guyu?
1: Enggak, mudah-mudahan enggak penceng gitu loh, Mbak.
0: Oh, mudah-mudahan enggak penceng. Oh iya. Hanya sekedar nama.
1: Ada Pak Breng Bu Breng, Pak Jono, ada Pak Sukardi, Bunda Eti.
0: Oke. Okay.
1: Mas Gilang.
0: Yap.
1: Ada Pak Cip, juga Abah Bram.
0: Oke.
1: Okay. Dan semuanya.
0: Mm-mm.
1: Buat Mbak Ninda kerasan-kerasan di sore nanti. Banyak penggemarnya.
0: Oh iya ta.
1: Iya,
0: menyisir penggemar.
1: Oh, Mbak Ninda yang siaran tuh enak banget.
0: Mm-mm. Mm-mm.
1: Iya bener.
0: Ya.
1: Untuk Mbak Ninda semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih untuk Mama Titin ya. Eh, kok Mama Titin sih? Ih, Ibu Ati. Ini lagi kangen Mama Titin ini jadinya. Bu Ati, makasih, matur nuwun. Lagunya nanti ditunggu. Bangga dari Ahmadi. Selamat sore.
1: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Bu Sumiati.
0: Oh, Bu Sumiati. Kenapa suaranya jadi dua ini?
1: Iya, Tama.
0: Iya,
1: Yang bagian kenapa ya?
0: Nggak tahu.
1: Nggak.
0: Itu radionya itu masih banter jenengan itu. Kecil, ya berarti jenengan rada adoh.
1: Ya sudah.
0: Ya sudahlah, cukuplah. Ya. Bu Sumiati sehat, Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa ini?
1: Apa?
0: Pilek. Wala, itu butuh itu loh obat yang lembaran. Obat yang lembaran yang warnanya merah, Bu.
1: Warna merah.
0: Mm-mm. Itu harus dijajar-jajar sampai 20 gitu, waras langsung.
1: Oh, gitu kan. Saya tahu.
0: Lah iya, yang ada capnya mawar.
1: Minta lagu bagian nggih.
0: Iya, lagunya apa?
1: Lagunya
0: dari itu. Nah, barusan ada Bangga.
1: Di basa-basa.
0: Loh. Lagunya siapa? Di basa-basa gitu judulnya.
1: Ashraf.
0: Sebentar, judulnya masih di basa-basa.
1: Iya, judulnya basa-basa. Basa-basa judulnya.
0: Ashraf basa-basa. Kok enggak nemu ya?
1: Enggak nemu.
0: Ya wes Ida Laila. Paling judul yang lain kali ya.
1: Apa?
0: Judulnya enggak itu kali ya.
1: Enggak itu kok, memang judulnya itu.
0: Ida Laila yang apa?
1: Ida Laila yang apa ya? Itu aja Mbak Dian. Menunggu aja.
0: Menunggu.
1: Ya, menunggu anak saya datang dari Surabaya.
0: Woi, oke.
1: Salamnya buat semuanya aja, nggih, tanpa terkecuali, selamat sore.
0: Nggih.
1: Buat Mbak Dian, terima kasih Mbak Ninda, makasih.
0: Aku tak menengai wis.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bu Sumiati ya. Di basa-basa kalau enggak ada Ida Laila yang menunggu. Oke, bentar. Terima kasih untuk yang masih setia bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM. Dan kita masih ada di Dangdut Asik Suara Jombang yang sekarang udah jam 4 lebih 10 ya. Langsung aja saya munculkan Bangganya Ahmadi.

Lintas Informasi. Mitra Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang mengkaji perubahan skema pajak manfaat jaminan hari tua atau JHT setelah menerima usulan dari penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal. Purbaya mengatakan pemerintah akan mempelajari aturan yang berlaku sekaligus menghitung dampaknya terhadap penerimaan APBN dan kondisi ekonomi masyarakat. Menurut data sementara, sekitar 95% penerima manfaat JHT sudah dikenai tarif pajak 0%. Namun pemerintah akan meminta data yang lebih lengkap dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan akurasi sebelum mengambil keputusan. Sementara itu, Said Iqbal mengusulkan 3 perubahan, yakni mempertahankan tarif pajak 0%, memastikan pajak JHT hanya dikenakan 1 kali saat pencairan pertama, serta menaikkan batas pengenaan pajak dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta. Pemerintah menyatakan seluruh usulan tersebut akan dikaji lebih lanjut sebelum diputuskan.

Terima kasih untuk yang udah masuk di jalur WhatsApp ya. Dari Mbak Sami Sunda, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mbak Rinda, apa kabar? Baik banget aku. Mau dong diputerin Matahariku Nur Halimah. Salam untuk semuanya deh, terutama untuk Mbak Rinda, sehat selalu dan hatur nuhun. Sama-sama. Mas Prayogo juga dansa dari Prayogo Berangkalan. Dari Berangkal, Jakarta, requestnya basah-basah bibirnya dari Latif Khan. Salam buat Bu Ati, Bu Sumiati, Bu Etik, Bu Wawan. Bu Wawan, Abah Bram, Pak Jono, Kang Gilang, Pak Sukardi dan semuanya. Buat ibundaku Suciati, mat sore, mat dengerin Mbak Ninda cuap-cuap di udara. Buat Mbak Nindanya makasih, sama-sama. Ditunggu ya lagunya nanti ya.

Dan lagunya udah saya siapin. Sekarang udah jam 4 lebih 24. Ditunggu ya. Latif kan udah siap. Dan satunya Mbak Sami Sunda sebentar. Mbak Sami Sunda ini Matahariku ya. Oke, ditunggu nanti. Langsung aja bahasa-bahasa Bibi dari Latif kan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salman.

Nasruddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85 ribu euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya.

Mitra Radio Suara Jombang FM, tuntas sudah tugas saya untuk menemani Anda di program Dansa Dangdut Asik Suara Jombang. Saatnya saya Ninda harus segera pamit undur diri ya. Makasih banyak untuk yang sudah bergabung, baik di jalur 1 maupun juga di jalur WhatsApp. Dan Anda bisa ketemu lagi lagu-lagu dangdut klasik seperti ini besok ya, tetap di 141 Radio Suara Jombang FM dari jam 3 sampai dengan jam 5 sore. Terima kasih untuk semuanya. Selamat menikmati sore hari. Dan setelah ini ada musik-musik bagus penutup sampai dengan jam 5 sore nanti.

0: Lintas Informasi. Mitra Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang $12.000 Singapura atau sekitar 167 juta rupiah dari Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Juprizal, dalam penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Nonaktif Kuantan Singingi, Suhardirman Ambi. Selain itu, penyidik juga menyita uang 15 juta rupiah dari Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Fahdiansah. KPK menduga kedua uang tersebut berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan yang diajukan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kepada Kementerian Kehutanan. Sebelumnya, Mitra KPK menetapkan Suhardirman Ambi, Sekretaris Daerah Kuantan Singingi Zulkarnain, dan seorang pihak swasta sebagai tersangka dugaan suap jual-beli jabatan. KPK juga mendalami dugaan gratifikasi terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan, termasuk sebuah amplop yang sempat dikembalikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan kemudian dilaporkan kepada KPK sebagai bentuk penolakan gratifikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini,
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026, pukul 08.53 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Enggar, warga desa Pojok Rejo, Kecamatan Kesamben, yang melaporkan adanya dam air yang roboh di desa Pojok Rejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim dinas PUPR Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
4: Alhamdulillah Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati azwajihi wa jami'i dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wat tabi'in wal anbiya wal mursalin wal awliya wash shuhada was salihin wal ulama'i wal musannifin وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وإلى جميع أساتذتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: غراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: كان إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدا شاكرا لله عز وجل. Kana ana sapa Kanjeng Nabi iku idza jaa nalikane teka hu ing nabi apa amrun perkara yusarru kang dibungahake sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan amrun kharra mongko jungkel sapa Kanjeng Nabi sajidan khali sujud syakiran khali syukur lillahi marang Allah azza wa jalla. Rawahu al-Hakim anis Sayyidah Aisyah. Sayyidatuna Aisyah niku nyeritakno Kanjeng Nabi niku nek kapan ketekanan perkara sing bungahno, ketekanan perkara sing nyenengno, kharra sajidan syakiran lillahi. Kanjeng Nabi niki njungkel sujud syukur nang ngarsane Gusti Allah. Nek perkara syukure Kanjeng Nabi niku Bapak Ibu, Masya Allah, luar biasa. Nggih. Nikmat-nikmate Gusti Allah niku kudune, nek wong niki sadar betul kapan mboten syukur niku kudune isin dhewe. Kanjeng Nabi niku lek maringi contoh Bapak Ibu. Tenggene setunggal riwayat niku lek salat tahajud niku ngantos bengkak sukune. Ya kira-kira saking suwene bene nggih. Saking suwene ngantos bengkak sukune. Lah nek awake dhewe niku ya ana sing sikile bengkak, tapi ora perkara digawe salat. Nah, perkara kena asam urat niku kira-kira. Nggih. Nabi lek bengkake kakine Kanjeng Nabi karena digawe salat tahajud niku kira-kira saking suwene, sampai bengkak kakine. Lah ngoten niku sampe Aisyah niku nggih gumun. Aisyah niku lho garwane niku sampe gumun. Lima tasna'u hadza ya Rasulullah. Lah nggih ya Rasulullah, jenengan kok ngelampahi salat dalu, ngelampahi salat tahajud ngantos sukune jenengan bengkak niku lho. Padahal faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa mata akhara. Padahal dosa-dosane jenengan niku lho sing pun kelewat di sepura, sing arepe teka di sepura, bahkan wis dijamin swarga. Lah wong wis cetha wela-wela jaminane swarga. Dosa-dosa wis di sepura. Lah kok ijek salat kaya ngono. Ini yang membuat Aisyah niki gumun niku teng mriki. Nggih, upama ne upama awake dhewe Bapak Ibu sing oleh jaminan swarga dosa-dosa disepura ngoten. Upama jenengan dikabari cak dosa-dosane sampean sing wis kelewat-kelewat disepura. Dosa sing arepe teko wis disepura. Jaminane swarga. Kira-kira yok napa Bapak Ibu? Wah, ya merdeka kabeh niki. Salate ya prei, posone prei, apa mana ada tahajud tahajutan ke apa wong jelas wis disepura dosane suwarga cawis cawisane. Lah kok ijek salat nggo wethu terus golek apa neh wong wis jelas karuan no. Niku lak awake dhewe nggih Pak nggih. Mangkane Aisyah niku nggih gumun. Lah ya Kanjeng Nabi ki sing digoleki apa sih? Wong wis karuan jaminan swarga dosa-dosa disepura. Lah kok nglampahi salat tasik kados ngeten iki ngantos sukune bengkak. Lima tasna'u hadza ya Rasulullah. Jenengan padosi niku lho napa malih? Jenengan kok nglampahi ibadah kados ngeten iki niku lho kenging napa? Napa jawabane Bapak Ibu? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, apa aku gak seneng tak dadi kawula sing akeh syukure. Dadi Kanjeng Nabi nglampahi ibadah kados ngoten niku niku minangka nyukuri nikmate Gusti Allah. Lah wong diparingi nikmat wis bebas teko dosa. Jaminan swarga niku nikmat sing luar biasa lho Bapak Ibu. Makane gawe nyukuri nikmat sing kados ngeten niki. Nek salat ngantos sukune niku bengkak. Nggih. Makane napa mawon niku Kanjeng Nabi lek oleh perkara-perkara sing nyenengno niku sujud syukur ngene iki. Wa kharra sajidan syakiran lillahi azza wa jalla. Wonten. Jadi mboten mok cekap alhamdulillah tapi yo kharra sajidan syakiran. Yo jungkel sujud syukur di hadapan Allah. Wonten. Lah meneh nikmat sing semono akeh jaminane swarga. Ngoten. Ngelakoni ibadah kaya kaya ngono. Dadi nglakoni ibadah Kanjeng Nabi niku ora mergo golek apa-apa. Tapi justru karena sudah memperoleh apa-apa. Lah niki lho kudune niki. Awake dhewe niku kudune ya niru Kanjeng Nabi ngeten niki. Tapi lek nirune niru pelek ya pedhot Bapak Ibu awake dhewe. Nggih, mboten saged. Langgir bengi ngeten iki Kanjeng Nabi, ngantos sukune bengkak. Nggih. Dan niru persis pelek ya pedhot temenan awake dhewe. Ya nek ora iso ya wis sithik-sithik lah ora apa-apa. Nggih, nyrempet-nyrempet. Ya nek Kanjeng Nabi ben bengi awake dhewe ya ben sak minggu ping loro wis apik, sak minggu sepisan ya apik. Ngoten. Ora blas e ya ya ora apa-apa, tapi ya ora oleh apa-apa. Nggih. Ya nek iso ya sithik-sithik lah masih ya rong-rong rakaat ngoten tah napa. Ngoten. Nggih. Ya minangka wujud syukure awake dhewe. Dadi ora-orane ibadah niku niku nek niru Kanjeng Nabi plek nggih ibadahe wis ora golek apa-apa tapi mergo wis oleh apa-apa. Lah ora-orane awake dhewe niku lek gelem angen-angen gelem introspeksi gelem mikir-mikir awake dhewe niki lho wis oleh apa teko Gusti Allah. Ya ora kena diitung to Bapak Ibu. Lah nek wis oleh apa-apa ayo lek ibadah niki sing temenanan eling-eling wis dikeki apa-apa. Wonten. Niki sering kula aturaken wong sal wangsul. Nggih. Normale wong lho nggih. Wong ku kapan diparingi? Ya manut, nurut karo sing maringi. Nggih. Ora anggere ana wong dikeki, ya wis suwe-suwe lak manut karo sing ngekeki. Nggih. Lah nek ora tau ngekeki ya gak manut mung gak tau ngekeki. Dadi anggere enek wong dikeki ya manut mawon karo sing ngekeki. Niku normal niku wonten niku wong normal. Lah nek enek wong kok dikeki ora manut karo sing ngekeki ya kira-kira ora patek normal. Lah sakniki awake dhewe niki lho diparingi Gusti Allah napa mawon. Dikeki urip nggih to. Sopo sing iso jamin urip niku nek mboten Gusti Allah. Masih wonge jiaduk mbleguduk. Ngoten nggih, sekti mandra guna ya ora iso jamin uripe. Ya nyatane ya do mati. Ngoten. Sing ngerti ilmu kesehatan, ngerti obat-obatan. Lah kudune nek ndekne iso jamin urip kan gak mati-mati. Wong nyatane ya do mati. Nah, nek dokter e do mati kok. Kan berarti bukti nek menungso niku ora iso jamin apa-apa. Sing maringi Gusti Allah niku lagi diparingi urip, diparingi sehat, diparingi rejeki, diparingi tetek bengek, diparingi awak niku lho awak sempurna. gitu, dan berfungsi semuanya. Niki satu kenikmatan yang luar biasa. Kudune kudune nek eling ngoten niku, ape ora manut, ape ora nurut, niku isin-isin karepe dhewe. Wong awake dhewe dikei terus. Nggih, awake dhewe niki diparingi terus kok sampai ora manut, niku jenenge kebacut. Mangkane Kanjeng Nabi lek maringi contoh kados ngoten niku. Nggih, nek salat dalu niku saking suwene sampai sukune niku bengkak. Mergo niki nyukuri nikmate Gusti Allah. Dadi lek ibadah ora mergo kepengin oleh apa-apa, tapi mergo wis oleh apa-apa. Lah konsep ikhlas niku ngeten niki Bapak Ibu. Dadi nek awake dhewe niku kepengin ibadahe ikhlas. Ikhlas niku hanya semata-mata demi liwat jihilah. Krono arahe Allah, golek ridhone Allah. Niku cara berpikire ngoten niku. Eling-eling awake dhewe iki wis diparingi apa? Apa? Saiki kudu manut karo sing maringi apa-apa. Diparingi diperintah salat ya dilakoni salate. Diperintah poso ya dilakoni posone. Wonten niku eling-eling mergo wis diparingi niki. Jadi akhirnya lek ibadah ora golek apa-apa. Tapi mergo wis diparingi apa? Apa lah konsep ngeten niki nek diterapno, wo ibadah iso ikhlas temenan. Wonten nggih. Dadi Kanjeng Nabi niki memang teladan contoh bagi kehidupan. Makanya urusan nopo mawon niku nggih nyontone dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lek nyukuri nikmat kados ngoten niku. Nggih, lek salat saking suwene. Tapi niki salat dhewe lho nggih. Salat dhewe. Tapi lek bareng-bareng wong akeh mboten ngeten niki Kanjeng Nabi. Karena sifate Kanjeng Nabi niku nggih rahmatan lil alamin niki. Maksudnya rahmatan lil alamin niki nggih membawa rahmat, membawa kebaikan bagi seluruh alam. Jadi orang rugekno, orang larakno, orang ngecewakno. Nanggone wong liya. Makanya nek sholat kok bareng wong akeh, ya mboten suwe Kanjeng Nabi. Ya sedengan. Tapi nek dhewe ngeten iki, wah suwe sholate. Sampai bengkak sikile. Kakie sampai bengkak. Karena memperhatikan keberadaan orang lain. Ngoten nggih. Dadi niki di antara sifat-sifate Kanjeng Nabi niki idza ja'ahu amrun yusarru bihi. Ketika Kanjeng Nabi niki oleh perkara sing nyenengno, pikantuk perkara sing bungahno, niki kharra sajidan syakiran lillahi azza wa jalla. Kanjeng Nabi sujud syukur dateng ngarsane Allah mergo diparingi nikmat kebungaan sing kados ngoten niku wau. Wa kana idza jarra bihi adhahu. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku idza jarra nalikane lumaku. Bihi kelawan Kanjeng Nabi apa adhahu guyu. Waldo'a mongkon deleh sopo Kanjeng Nabi yadahu ing astane Kanjeng Nabi ala fihi ing atase mulute Kanjeng Nabi ala fihi ing atase lesane utawa mulute Kanjeng Nabi rawahu al-Baghawi. Dipun ceriosaken malih Kanjeng Nabi niku nalikane nggujeng nggih niku waldo'a yadahu. Kanjeng Nabi niku ndeleh tangane. Lah maksudnya ndeleh tangane teng ngriki niku ndeleh epe-epe sebagian. Jadi mboten kok tangane kabeh dideleh niku mboten. Niki memang bahasane bahasa Arab niku nggih ngeten niki. Jadi zikrul kul wa iradatu bihil juz. Sing disebut niku keseluruhan tapi sing dimaksud sebagian. Wonten. Dadi penyebutane niku waldo'a yadahu ndeleh astane. Lah jenenge tangan niku kan mulai pucuk driji sampai kelek niki jenenge tangan. Nah niki nek diartekno plek apa anane lho, berarti Kanjeng Nabi lek ngguyu sak kujur tangane dideleh tenggene mulute ngonten. Maksude sebagian, sebagian astane niku berarti epek-epek. Ngonten dadi Kanjeng Nabi niku lek nguceng Bapak Ibu, niku lesane mulute niku ditutupi. Ngonten ora kok dilos, mewangap wombo kaya buta ngonten niku mboten. Jadi ini adabe Kanjeng Nabi kados ngoten niku. Lah hal-hal keseharian ngeten niki Bapak Ibu, nggih niki sing dadi conto. Mangkane disebut Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pada diri Rasulillah niku ada uswah, contoh, teladan yang baik. Termasuk niki nalikane Kanjeng Nabi niku nggujeng, niku ditutupi mulute. Astane niku digenutupi mulute. Wonten. Dadi ora kok malah dibuka wombo joko wakaan mboten. Nggih, niki adab. Dadi ditutupi. Wonten. Nggih niki mboten kok wajib niku mboten, sunahe ngoten lho Bapak Ibu. Dadi upama ana wong guyu terus wombo ngono ya ora dosa. Wonten, ya ora dosa. Cuma nek iso niru Kanjeng Nabi sunahe niku ditutupi mulute kalih telapak tangane niku langkung sae ngonten. Anjene nek niru kuwabe nggih berat lho Bapak Ibu. Nggih. Kanjeng Nabi lek ngujeng piye, Kanjeng Nabi lek ngendika piye. Ngonten. Kanjeng Nabi niku lek ngendika nggih awalus ngonten. Nggih. Ora tahu ngendika terus kawasar napa malih kalih garwane, kalih putra-putrine, ora tahu nang jenenge ngendika kawasar ning mboten nate. Padahal Kanjeng Nabi ini wong Arab loh Bapak Ibu. Arabiyun. Nah biasane wong Arab niku anjane nggih modele kasar-kasar. Kaya Abu Lahab, Abu Jahal, masih ya wong sak niki nggih kasar. Ngoten. Wong anjane bawaane ngoten. Tapi walaupun demikian Kanjeng Nabi niku halus. Ngendikane halus. Ngendikane mboten kasar. Ngoten. Jane nek perkara ngomong halus niku yang punya hak ngomong halus malah wong Jawa jane Bapak Ibu. Nggih, wong Jawa niku bahasane berstrata wonten tingkatane. Ngoten nggih. Kados riyin kula aturaken, istilah mangan niku mawone wis beda-beda nek wong Jawa niku. Ana sing ngarani dahar niki halus. Nggih, wonten sing ngarani niku nedha. Wonten sing marani madang, wonten sing marani mangan, wonten sing marani maem. Niki cek rada halus niki. Niki suwe-suwe niki iso dadi kasar barang, iso ngarani badok barang iki rada kasar niki. Jane nek perkara halus-halusan niki wong Jawa gudange sakjane. Ana sing rada kasar maneh, nguntal malah kasar maneh. Iso-iso dadi nyekek, tambah kasar maneh. Wih, piro nih wong Jawa omongane niki. Dadi asline nek perkara ngomong sing alus, empuk, jane wong Jawa. Ngoten. Lah Kanjeng Nabi niku nggih piantun Arab. Biasane wong Arab niku anjane ya kasar-kasar. Ngoten, wateke kasar, kasar. Tapi Kanjeng Nabi mboten. Awalus, ngendikane alus, tindak lampahe nggih alus. Nggih. Duka kok ngoten niku jarene pengamat mbok bener mbok ora. Wong pengamat ngelak bebas to wong ngamati kok nggih. Pengamat niku wis bebas, sampe ngamati apa ae ngomong ae sak karepe wong pengamat. Iku ya iso bener ya iso salah wong pengamat. Jarene wong Arab niku lek kasar-kasar niku mergo faktor makanane. Wong sing dipangan niku iwak unta, iwak wedhus, ate irisane niku sak epek-epek, Pak. Niku bendina. Pakanane ngoten niku. Lah nek wong kene mangan iwak wedhusan ngenteni pendak riyaya kurban ngoten niku. Ha siji. Lah wong ngarep bau bendina iwak unta, iwak wedhus. Lah makane pengaruhe nang nggone karaktere. Jarine pengamat niki mbok bener mbok ora. Makane wonge kusru-kusru keras-keras ngoten jarin telo, kangkung, bendoyo. Ya alus-alus wong sing dipangan terong. Apa mergo iku ya mbuh wong ngamati ayo bebas apa ngomong apa ae sak karepe kono. Ya mungkin bener, mungkin ora. Tapi sing jelas teng mriki, nabi niku walus. Nggih, ngendikane alus, tindak lampahe alus. Nggih. Malah diceritakno ya anggere esuk niku teng gene pojokane pasar Madinah niku ndulang wong Yahudi niku wong wuta niku dulang-dulangane walus ngoten. Nggih. Dulang-dulangane walus. Bareng Kanjeng Nabi sedo niku diterusno Abu Bakar ndulang. Wong Yahudi sing wuta niku krasa. Iki kok kawasar iki sapa sing ndulang ngoten gak kaya biasane. Dadi roh bedane. Jadi ndulang tok niku alus. Lah nek awake dhewe ndulang kan srak-srok ngono. Mangap nyoh ngoten. Nek Kanjeng Nabi mboten alus. Sampai wong wuta Yahudi niku lho iso bedakno. Ngoten. Ternyata niku sing ndulange kasar niku pun mboten Kanjeng Nabi niki membuktikan bahwa nabi niku alus nggih ngendikane alus napa tindak lampahe nggih alus. Dadi nek awake dhewe nyonto nggih monggo jenengan nyonto sing pundi sing sekirane iso, tapi nek kabeh iki kayaane ya berat niki. Nggih. Aja gak blas, tapi ya ana sing ditiru. Aku tak niru ngendikane sing alus. Nah, nek ngendikane alus kan penak awake dhewe wong Jawa. Dadi lek ngomong basa krama alus. Niku mangke insyaallah ora bakal gegeran. Ngoten. Dadi nek gegeran ya gegerane karo basa. Lah jenengan tuman ana wong gegeran kok karo basa niku. Ya ora serantan gelas nggih. Nah, nek gak basa apenak ngunen-nguneni das tas ngoten. Bon, niki nyeritakno kahanane kaadaane Kanjeng Nabi. Wa kana idza khala binisaihi lah niki. Wa kana lan nalikane ana sapa Kanjeng Nabi idza khala iku nalikane persepen. Persepen niku sendirian. Binisaihi kelawan garwane Kanjeng Nabi. Iku alyanan nasi luweh alus-aluse menungso. Wa akroman nasi lan luweh mulya-mulyane menungso. Apane dohakan akeh guyune. Basaman akeh senyume. Rawahu Ibnu Asakir anis Sayyidah Aisyah. Dadi niki sing nyeritakno Sayyidah Aisyah, garwane piyambak. Dadi Kanjeng Nabi niku kalau sendirian di rumah bersama dengan istrinya. Niku alyanan nasi ngene kuwi. Alus-aluse menungso. Nggih. Dadi ngendikane alus ngoten. Kalih garwane nggih alus. Nggih. Mboten nenten jenenge KDRT kekerasan dalam rumah tangga niku mboten nenten. Makanya ini onten hukum KDRT ini sakjane yo acuane teko Kanjeng Nabi karena Nabi sudah memberi contoh ketika Nabi bersama dengan istrinya di dalam rumah niku alus. Soale nuwun sewu Bapak Ibu, kadang nek karo bojone ngapunten lho nggih ngapunten nggih niku mboten Kanjeng Nabi, wong-wong pada umume niku lek nang jaba ketok mesra ngoten wah gondang gandengan selpa selpi wong loro. Nah, soalnya ana wong akeh. Ngoten. Tapi nek nang omah wah bras lah niki. Mangkane Aisyah niku nyeritakno wa idza khala ketika sendirian di rumah. Jadi potensine wong kuwi lek nang omah karo bojone kan los. Ngomongin los apa anane. Nah, soalnya ora enek wong delok. Tapi lek nang jaba wah diapik-apikno. Dibasak-basakno monggo Kang Mas ngoten. Nah, soalnya nang jaba ro wong akeh. Nek nang jero ya kadang diceluk jenenge untuh ngoten. Dadi niki sing digawe ukuran niku idza khala nggih binisaihi. Ketika sendirian lho, dhewe kalih garwane. Ngoten. Mboten kok nyar mboten, nek manten nyar kan wis umum biasa, nek manten nyar ketok apik. Nggih. Niki Kanjeng Nabi masih pun usianya niki pun sepuh. Niku lek kalih garwane tetep mesra. Bicarane nggih alus. Lah nek awake dhewe kan mboten, nek manten nyar tok. Walah nek manten nyar niku masyaallah. Nggih, ngomongnya walus ngoten. Nggih. Dadi nyawang bojone mulai pucuk rambut sampai pucuk sikil blas ora enek eleke. Ngoten. Mlakue digandeng ae. Kesandung watu sing diamuk watune niku nek nyar. Nah, bareng sing kawak-kawak iku. Kesandung watu ya dimatak-matakne. Lah niki. Nek Kanjeng Nabi mboten, lah niki. Wah sing cerita Aisyah niki. Dadi idza khala niki ketika sendirian binisa ini ku alyanan nas alus-aluse menungso. Nah, jadi penjelasan niki membuktikan wong nang omah dhewe kalih garwane ya tetep sikape alus padahal ora enek sing ndelok. Lah nek nang jaba lampun karuan to Bapak Ibu. Nggih to. Karuan mlaku karo bojone ketok mesra karuan nang jaba kok didelok wong akeh ngoten sing rawan niku nek pas dhewe ndek omah jajal piye sikape manek beras tastes ngomongi nyelekit mbah niki dadi niki ukurane nang gone omah nek pas dhewean ngoten lah Kanjeng Nabi niku lek teng omah dhewean nggih ngeten niki alyanan nas ngoten alus-aluse menungso kalih garwane niki. Bahkan wa akroman nasi dohakan basaman. Kanjeng Nabi niku akeh senyume, akeh guyune kalih garwane. Jadi teng jero omah ora enek sapa-sapa niku akeh senyume, sering senyum, sering guyon kalih garwane. Anjene wong guyon karo bojo niku pun hitungane ibadah Bapak Ibu. Nggih, lagi guyon tok niku ibadah. Malah wonten dawuh niku ngeten, segala sesuatu niku kalau di situ tidak ada zikrullah, tidak ada zikir Allah, niku percuma. Tidak ada gunanya. Lahuwun. Jadi kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fahuwa lagun. Segala sesuatu yang di dalamnya itu ora ana zikire Gusti Allah niku lagun, percuma, cuma-cuma. Kejaba, lah ana kejabane. Kejaba nggih guyon karo bojo niki lho nggih. Lah guyon karo bojo niki makane Kanjeng Nabi menunjukkan dhahakan, dhahakan basaman. Kanjeng Nabi niku akeh senyume, akeh guyune kalih garwane. Dadi Kanjeng Nabi niku nek kalih garwane sering guyon, sering guyu. Oh wonten. Masih yo gak ana zikire. Nggih. Niku nilaine wis padha karo zikir. Wonten. Dadi nek karo bojo wis ora usah ngubengno tasbih, wis guyon ngono ae niku wis zikir padha wae. Niku pun ganjaran, niku pun ibadah. Wonten mengkaro bojo kok ngubengno tasbih wer. Ah, tambah rasida. Kanjeng Nabi nek kalih garwane guyon. Dohakan. Nggih, akeh guyune, akeh senyume. Niku menunjukkan betapa Kanjeng Nabi niku sangat rileks. Wonten mboten tegang mboten. Ini urusan rumah tangga digawe rileks, digawe santai, guyon. Makane wonten sing nyeritakno kenging napa kok riwayat-riwayat hadis niku sing kathah saking Abu Hurairah mboten saking Aisyah. Padahal Aisyah niku lak garwane to Bapak Ibu. Jenenge garwane mbendina ketemu setiap waktu, setiap saat. Kenapa hadis-hadis riwayat Aisyah itu tidak banyak? Kok malah sing akeh teko Abu Hurairah? Lah Abu Hurairah niku murite, santrine lah. Lah Kanjeng Nabi niku lek ketemu santri, ketemu murid ya nyeritakno hadis. Ngoten nyampeno hadis. Lah nek ketemu Aisyah guyon. Ngoten, ketemu Aisyah guyon. Makane riwayat hadise niku luwih sithik. Ngoten, ora tau bahas sing serius, serius. Makane disebut dohakan wabasaman niki. Dadi Kanjeng Nabi niki akeh guyune, akeh senyume nek kalih garwane. Jadi niki potret contoh kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.

الله أكبر.

0: Alpha Zeta. Hadana Allah wa iyyakum wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial YouTube yang menarasikan bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi bahan bakar biodiesel B50. Pelarangan itu dilakukan karena Uni Eropa khawatir Indonesia akan menjadi negara maju apabila berhasil mencapai swasembada energi. Faktanya, klaim bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi biodiesel B50 karena takut Indonesia menjadi negara maju adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ada pernyataan resmi dari Uni Eropa yang melarang produksi B50 di Indonesia. Yang terjadi adalah perbedaan kebijakan dan sengketa dagang terkait penggunaan minyak sawit dalam energi terbarukan di Uni Eropa. Bukan larangan terhadap produksi B50 di Indonesia. Narasi judul dalam unggahan video tersebut tidak sesuai dengan isi videonya. Isi video lebih banyak membahas implementasi program biodiesel B50 di Indonesia yang mulai diterapkan pada 1 Juli 2026.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2026, pukul 12.33 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Desa Ngeleleh, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, yang melibatkan satu kendaraan roda 2 dan mobil box, dengan kondisi korban tidak sadarkan diri. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang, yang dilaporkan oleh Ibu Anis, warga Desa Ngeleleh. Merespon laporan tersebut, kami meluruskan kepada tim PSC 119 dan Polsek Sumobito untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetapi waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Lintas Informasi.
1: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang hari Minggu 12 Juli 2026. Kunjungan itu dilakukan menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada 27 sampai dengan 31 Agustus mendatang. Menurutnya, dipilihnya Pondok Pesantren Barul Ulum sebagai tuan rumah memiliki makna historis. Pesantren tersebut didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Karena itu muktamar kali ini dinilai memiliki arti lebih dari sekedar agenda 5 tahunan organisasi. Ia berharap muktamar NU ke-35 berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang membawa manfaat bagi organisasi, bangsa, serta masyarakat dunia. Gus Yahya optimis atmosfer keilmuan dan spiritual di Pondok Pesantren Bahrul Ulum akan menjadi bekal bagi para peserta muktamar dalam merumuskan keputusan terbaik bagi organisasi.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Radio Suara Jombang. Tahukah Anda apa yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap barang-barang hasil sitaan dari koruptor? Berbeda dengan pemerintah Indonesia yang melelang semua hasil sitaan barang koruptor, negara Filipina malah menghancurkan mobil-mobil sitaan tersebut menggunakan bulldozer. Tak tanggung-tanggung, pada Februari 2018, Presiden Filipina Rodrigo Duterte menghancurkan sekitar 30 mobil mewah hasil sitaan bea cukai. Mobil mewah yang dihancurkan pada saat itu antara lain Mercedes-Benz, Jaguar, Lexus yang harganya mencapai total 30 miliar rupiah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan.

0: Lintas Informasi.
1: Konten seorang petani yang diterbangkan menggunakan drone hingga belasan meter di atas permukaan tanah sempat menghebohkan media sosial. Setelah menjadi sorotan publik, pengunggah video tersebut akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Polisi pun mengungkap fakta di balik video viral itu, sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan drone di luar peruntukannya karena membahayakan keselamatan. Dirkapolsek Kabuh AKP Yoga Pratama mengatakan bahwa faktanya video yang viral itu direkam di perkebunan pisang Desa Sembung Rejo, Kecamatan Marapura, Kabupaten Tuban. Sosok yang diterbangkan adalah Daiman, petani pisang mitra PT Bina Tani Makmur Jombang. Daiman terbang dengan ketinggian sekitar 15 meter dan menempuh jarak sekitar 1 km. Video yang awalnya hanya dipakai status WhatsApp oleh petani mitra, ini kemudian diunduh oleh Badianto dan diposting di akun medsosnya. Motifnya hanya sekedar iseng, lucu-lucuan sekaligus untuk mendongkrak pengikut akun medsosnya. Budianto mengonfirmasi bahwa narasi petani pulang pergi ke sawah diterbang dengan drone adalah tidak benar. Drone tersebut rupanya adalah khusus untuk pertanian yang telah dimodifikasi sedemikian rupa.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
1: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
4: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
2: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
5: Beredar sebuah unggahan video di media sosial YouTube yang menarasikan bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi bahan bakar biodiesel B50. Pelarangan itu dilakukan karena Uni Eropa khawatir Indonesia akan menjadi negara maju apabila berhasil mencapai swasembada energi. Faktanya, klaim bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi biodiesel B50 karena takut Indonesia menjadi negara maju adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ada pernyataan resmi dari Uni Eropa yang melarang produksi B50 di Indonesia. Yang terjadi adalah perbedaan kebijakan dan sengketa dagang terkait penggunaan minyak sawit dalam energi terbarukan di Uni Eropa. Bukan larangan terhadap produksi B50 di Indonesia. Narasi judul dalam unggahan video tersebut tidak sesuai dengan isi videonya. Isi video lebih banyak membahas implementasi program biodiesel B50 di Indonesia yang mulai diterapkan pada 1 Juli 2026.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra. Saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026, pukul 08.53 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Enggar, warga desa Pojok Rejo, Kecamatan Kesamben, yang melaporkan adanya dam air yang roboh di desa Pojok Rejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim dinas PUPR Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook unggahan dengan narasi begini, NU Muhammadiyah keluarkan fatwa sepakat warga NU dan Muhammadiyah stop bayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan kata kunci, NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak pada Juni 2026 ke mesin pencari Google, tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi dari NU dan Muhammadiyah yang membenarkan klaim tersebut. Jadi, narasi bahwa warga NU Muhammadiyah stop bayar pajak adalah hoax atau tidak benar.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
0: Radio Suara Jombang.
3: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
3: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.

Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Radio Suara Jemaah FM. Program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jemaah FM malam hari ini kembali hadir bersama saya Ari Suara Jombang Mitra. Ada deretan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru yang bisa Anda request. Semoga saja lagu-lagu ini nanti bisa menjadi teman terbaik Anda. Ingin request lagunya Mitra? Jalur telepon sudah saya buka, jalur WA juga begitu. Jadi monggo saja untuk masuk di 871717 atau di nomor WA-nya di 0812-3599-3737. Semoga malam hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Kalau ada yang lagi kurang enak badan, semoga saja lekas pulih kesehatannya biar semakin bisa menikmati lagu dangdut koplo Indonesia. Belum ada yang bergabung dengan saya, kali ini saya hadirkan satu komposisi bagus milik dari Gerry Mahesa bersama Tasya Rosmala.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda jumlah harta yang disita pemerintah Arab Saudi dari para koruptor? Jaksa Agung Arab Saudi, Syekh Saud Al-Mujib, mengatakan pemerintah telah menyita aset para tersangka korupsi senilai lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.428 triliun rupiah. Beberapa aset yang disita adalah real estate, saham, dan juga uang. Sebelumnya, puluhan anggota keluarga kerajaan Saudi dan sejumlah menteri serta pengusaha top negara itu ditangkap pada awal November 2017 saat pemerintah mengeluarkan kebijakan memerangi korupsi. Para tersangka termasuk Pangeran Al-Walid bin Talal dituding melakukan pencucian uang, menyuap, serta memeras pejabat.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Radio Suara Jombang.
3: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
0: Radio Suara Jombang.

Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, komposisi bagus milik dari Tiara Amora dan juga Irwan Krisdianto. Antara Cinta dan Tahta sudah

0: kesehatannya begitu ya.
1: Masih itu nyetel.
0: Oke. Bu Wawan, lagunya apa Bu Wawan? Monggo.
1: Gini Bu, tak kira enggak siaran. Kok sampai lama aku nunggu.
0: Bang, saya tadi sudah opening, enggak ada yang bergabung.
1: Iya. Sudah ada.
0: Apa lagunya?
1: Enggak, itu loh yang bergabung sudah.
0: Belum. Apa Bu Wawan lagunya, monggo?
1: Sudah. Aku lupa. Itu loh. Hei, apa kabar?
0: Oke, saya siapkan itu ya.
1: Semuanya.
0: Siap. Apa kabar? Ya. Salamnya buat siapa? Kenapa Bu Wawan?
1: Tadi ada siapa saja.
0: Masih belum ada yang gabung Bu, baru jenengan.
1: Iya tak?
0: Iya.
1: Oh, alhamdulillah nomor satu.
0: Habis ini saya putarkan lagunya ya.
1: Iya, salamnya buat tadi Mbak Wati.
0: Iya.
1: Aku tadi gak bisa masuk.
0: Lanjut Wati. Lagi monggo.
1: Terus Pak Jono. Pak Cip, apa Bram?
0: Oke.
1: Itu Mbak Yu saya ya, nggak lupa. Terus siapa tuh? Bu Jumintan. Semua saja.
0: Untuk semuanya saja, oke.
1: Okay. Sama nggak suka deh.
0: Iya dong. Karena apa sih waktunya? Jadi kalau seandainya satu penelpon satu menit itu malah banyak nanti yang ini gabung dan informasinya lebih banyak. Iya, terima kasih banyak sudah bergabung ya Bu Wawan.
1: Ya sudah.
0: Nanti ditunggu lagunya. G. Iya.
1: Enggih,
0: monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wawan, terima kasih banyak. Pak Jono akan bergabung. Oh, terlepas. Saya terima dulu jalur WA ya. Yang pengen gabung 8717717, sabar dulu. Ada Pak Jono yang ingin on air ini, Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jemaah FM. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak Pak Jono, apa kabar?
2: Baik-baik aja mas.
0: Oke.
2: Lagi angin buantar banget.
0: Betul. Makanya agak dinginnya luar biasa hari ini tadi ya.
2: Iya, angin banter. Terus mulai bededing. Tapi lagi olahraga, siram-siram aja wis biar anak gerakan.
0: Iya. Semoga semakin sehat semuanya kan begitu ya.
2: Iya, sering doa, mendoakan.
0: Betul sekali. Pak Jono, lagunya apa Pak Jono?
2: Memilih setia maksudnya.
0: Memilih setia dari
2: Adela.
0: Adela.
2: Divarina Indra.
0: Oke. Siap. Salamnya buat siapa Pak Jono, monggo?
2: Yang salamnya baru turun tadi Bu Wawan.
0: Betul.
2: Bu Gira. Terus apa Bram?
0: Mr. Bram, oke.
2: Pak Bren. Pak Sutardi.
0: Ya.
2: Ya, semuanya.
0: Untuk semuanya saja.
2: Iya.
0: Oke.
2: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Ye, monggo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono, terima kasih banyak. Saya terima 8717717. Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jemaah FM. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih dengan
3: Ucup Production.
0: Ada Ucup Production Sarucup yang ada di kawasan Mojokerto. Mojokerto Kota.
3: Mojokerto itu mas, kota ya mas, arah Puri.
0: Oh, arah Puri. Kecamatan desanya Puri. Mana berarti?
3: Tegalsari.
0: Tegalsari Puri berarti ya. Oke. Kabar Mojokerto bagaimana?
3: Alhamdulillah kabarnya mana terkendali. Apa ya?
0: Adem.
3: Angin
0: juga.
3: Saja adem mas, emang kok panas.
0: Iya, anginnya juga kenceng ya.
3: Iya. Lumayan lah.
0: Ucup Production malam hari ini pengen request lagunya siapa?
3: Lagu Potret Tua.
0: Potret Tua.
3: Tutuk simpatik.
0: Iya, simpatik music.
3: Iya, Tutuk Irwan.
0: Oke.
3: Oke ya.
0: Salamnya buat siapa? Ucup Production.
3: Ya, salamnya buat Timang yang barusan turun. Ada Kuawan ya. Salam. Juga Pak siapa? Bapak siapa?
0: Pak Jono.
3: Pak Jono ya, selamat malam juga. Juga Budaya Saya Cinta yang ada di Mojokerto. Selamat malam.
0: Oke.
3: Okay. Juga Pak Imam, selamat malam juga.
0: Yes.

0: Siapa lagi ya?
1: Bumi. Siapa lagi? Oke.
0: Juga Bu Asmina. Ya, selamat malam. Pak Sukarti.
1: Oke.
0: Selamat malam. Ya, selamat buat semuanya tanpa kecuali yang lagi masuk suara Jepang.
1: Oke.
0: Berada di selamat malam. Dan selamat mendengarkan buat Bung Ari.
1: Oke, Uce Production. Yes. Monggo.
0: Makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mojokerto Mitra sudah bergabung malam hari ini Ucu Production Tegal Sari Puri Mojokerto. Semua yang ada di kawasan Mojokerto saya juga ucapkan selamat malam. Absen-absen dulu boleh di 08123 599 3737 ya. Terima kasih Mr. Bram, saya terima 3 penelpon ya. Nanti telpon lagi. Ada kalau ngomongin Mojokerto, Baloso Tri Raharjo malam hari ini lagi pantau seperti biasa dengan radionya korodo ngeblur iki Mbah ya. Untirane gak ketok, oh wis lengkap untirane. Biasane ilang. Terima kasih, semoga laris manis Baloso, Batri Baloso Tri Raharjo yang ada di kawasan Poh Jejer Mojokerto. Kemudian saya ketemu dengan Hansa yang ada di Sentul Tebelang. Lama sekali tidak muncul, baru muncul requestnya lagunya Takkan Pisah. Ini sudah masuk sejak 7:30 malam tadi. Request lagunya nanti ditunggu. Mbak Penceng yang ada di kawasan Blimbing Gudo. Ini terima kasih banyak Mas Ari, Mbak Penceng hadir lagunya Janda 7 Kali. Salam buat Mr. Bram, Pak Jono, Bu Wati, Mama Titin. Dan semua pendengar Radio Suara Jemaah FM tanpa terkecuali. Semuanya selamat malam. Yang lain, Baloso kalau pengen request nanti ya. Kalau pengen on air, monggo. Kita nikmati satu komposisi bagus terlebih dahulu, Mitra. Hai, apa kabar? Ada dari New Palapa dan Regal Community. Masih bersama Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jemaah FM. Semoga saja malam hari ini semuanya dalam keadaan sehat yang sangat luar biasa. Kita goyang dulu bro, spesial untuk Anda.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra. Saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026, pukul 08.53 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Enggar, warga desa Pojok Rejo, Kecamatan Kesamben, yang melaporkan adanya dam air yang roboh di desa Pojok Rejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim dinas PUPR Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Ya Mitra, sudah 14 menit lepas dari 8 malam. Ajeng Febria takkan pisah. Tadi diminta oleh Mas Hansa yang ada di kawasan Sentul, sudah saya putarkan ya. Monggo yang lain bergabung lagi dengan saya, silakan. Mr. Bram, apakah juga masih bersama saya? Monggo kalau pengen request komposisi bagus. Ada di jalur WA sudah bersiap. Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jemaah FM. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih banyak. Sudah mencoba dari tadi, akhirnya baru masuk sekarang ya, Mister?
1: Ya, iya Mas. Sebetulnya saya itu ingat dari sore, Mas. Cuma ya, saya tinggal ada sesuatu tadi loh.
0: Ada kegiatan lain.
1: Itu loh, Mas. Sumeh pesen dari Perak Podes, wah. Wow. Terus iki tak delok jambu itu.
0: Ada kok kari tagak. Ada kok tahu iya. Ini ya, tempat ini jajanan enak-enak ini.
1: Udah biasa Mas, pesen nanti diantar di sore tadi jam 4 ngantarnya.
0: Oh, ya. Oke, sudah habis somainya.
1: Oh, saya ingat sama Mas Ali, makanya tuh ingat, cuma izin kok kari tagak ya aku.
0: Ya udah Mr. Bram, nanti lagunya apa monggo?
1: Ini saya dikasih Gala-Gala ya Mas.
0: Gala-Gala. Iya. Gala-Gala, saya coba carikan yang enak rekamannya ya.
1: Iya, ya, Gala-Gala. Ini ada Bu Narsih sama Pak Breng malam. Iya. Ya tadi tak pikir gak royokan Mas, tak lepas ya.
0: Iya.
1: Teleponi Wak Jono.
0: Oh iya. Iya, saya memang harus bagi waktu Mr. Bram, karena lagunya kalau di dangdut koplo itu kan panjang-panjang ya. Ada yang 6 menit, ada yang 7 menit begitu loh.
1: Iya, iya Mas.
0: Jadi,
1: iya,
0: okay. Tapi alhamdulillah semuanya sabar, satu persatu bisa masuk ya.
1: Gepon. Iya, enggak kayak Ori Mas. Ori itu enggak ada. Ori itu yang 7 menit cuma mahal toh.
0: Prodaya. Iya.
1: Jadi semuanya paling 4, rata-rata 4 menit lah rata-rata.
0: Rata-rata 4 menit.
1: 4 menit ya. Makanya saya kadang suka nek malesan njaluk mahal ya
0: sinak ngenteni itu. Gepon, ini sudah saya siapkan Gala-Galanya. Request ini nanti dibikiskan untuk siapa? Salamnya.
1: Sudah saya Bapak Encer yang tadi mendengarkan. Ada Bu Wawan, Pak Jono. Ini yang lainnya nggak diucup, sarucup itu saya itu udah tahu Anda sejak dulu cup, barangkali buat diingat-ingat lah. Ini ada ya kenal Bu Asmina ada itu kan berarti ucup sarucup itu
0: angkatan lama.
1: Lama, Mas.
0: Angkatan ya. Lama.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gimana,
0: sama-sama. Ya Mr. Bram.
1: Assalamualaikum.
0: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Bram. Senang bisa satu persatu bisa muncul Mitra. Yang pengen request komposisi bagus, monggo on air langsung boleh. Nomornya ada 2871717 atau di nomor WA 0812-3599-3737 ya. Ada Mas Prayugo juga yang malam hari ini cuman ketik WA saja. Prayugo berangkal, Mas Ari hadir, request lagunya Carmila dari Wiwi Sagita. Kirim salam buat Cak Ucup, Surucup, Mr. Bram, Cak Tul, Pak Jono, Pak Sukardi, Buwati, Mama Titin, Bunda Wiwi, Kang Gilang Dirga, salamnya Kolera aja. Kolera itu adalah kompak lewat udara. Buat Mas Ari Sukoco, terima kasih banyak. Baik, sambil menantikan telepon, kali ini tiga komposisi bagus sudah saya siapkan. Potret Tua yang sudah dinantikan oleh Ucup Production tadi ya. Saya akan putarkan yang lain monggo. Kalau belum bisa on air, telepon, Anda bisa kirim WA. Ada Gala-Gala nanti, kemudian ada Janda 7 kali. Satu persatu komposisi bagus akan saya hadirkan untuk Anda.
2: Kamu lagi berduka kan?
3: Iya.
2: Aku tahu kok. Kamu hari ini lagi sedih.

0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85 ribu euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya.
1: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Radio Suara Jombang.

0: Ya, Mitra Radio Sorojo FM. Komposisi bagusnya sudah saya putarkan, Mitra Janda 7 kali. Sudah membawa kita masuk di menit ke-41, lepas dari 8 malam. Ada Baloso Triraharjo. Oke, katanya salah nyebut namanya. Selamat malam, assalamualaikum, Baloso.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radionya dicilik no titik sih pore, cek gak bengung-bengung. Suara indah sampean itu biar terdengar cukup oke.
1: Lagak kerungu tuh kon dindi mas.
0: Lah kedek no cek kerungu. Lah nek kerungu yo kene akhirnya sing bengung, sing feedback ya ndak enak suaranya. Suara sampean didengarkan juga mendal-mendal.
1: Ya sudah, anu gak bengung gak mas?
0: Sudah. Baloso ya. Triraharjo.
1: Triharjo mas.
0: Lu sakarepe penyiar eh.
1: Oh iya weh sakarepe sing moco. Bagaimana kabare mas?
0: Alhamdulillah saya sehat walafiat. Anda kabar balik bagaimana?
1: Iya Mbah Loso sekalian Mbah Uti juga tetap seger waras.
0: Radionya memang selalu radio suara Jombang yang didengarkan ya.
1: Dalam?
0: Yang didengarkan selalu radio suara Jombang ya.
1: Iya, kadang-kadang kalau nggak ada yang siaran, aku ngalih mas. Kalau sing siaran, ngerungokno tok ya.
0: Duh.
1: Waduh, aku.
0: Yo, memang tujuannya kan iku kudu ngerungokno, mosok kate iki ndelok.
1: Ya, maksudnya kan kalau nggak ada yang siaran, ya. Didengarkan tok, aku ngono.
0: Lah kate dipiye katene?
1: Pengen cuap-cuap
0: rek, jane pengen cuap-cuap.
1: Iya lah.
0: Pengen cuap-cuap. Ya Mbak Loso nanti lagu

0: kalau situ ruame sekali sepeda
1: motor. Iya, betul.
0: Padahal itu kan anu apa gang. Gang apa itu desa, Mas. Tapi ruame sekali.
1: Iya.
0: Bukan jalan raya loh, Mas.
1: Eh, bukan jalan raya tapi raminya luar biasa. Jalan iya, rame, jalan jurusan ke jalan raya loh. Kau yang duduk tengah yang bong sama Niki Telfone. Salamnya buat siapa?
0: Iya, salamnya buat semuanya. Selamat malam dan mendengarkan.
1: Oke.
0: Okay. Spesialnya buat Mbak Uti aja yang senantiasa setia
1: menemani Mbak Loso. Oke.
0: Okay. Selamat malam saja.
1: Yes.
0: Buat Mas Arinya.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih.
1: Sama-sama Mbak Loso.
0: Mudah-mudahan tetap seger waras.
1: Amin. Selalu. Amin. Sama-sama.
0: Rezekine kataran.
1: Amin. Sama-sama.
0: Ya udah gitu aja.
1: Oke.
0: Okay.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baloso Triharjo dari kawasan Pojajar, juragan mie ayam Mitra. Siap-siap untuk kokot ini. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak semuanya saja yang ada di kawasan Mojokerto yang biasanya bergabung dan Radio Suara Jemaah FM. Mas Prayogo, lagunya sudah saya siapkan, kemudian nanti akan disusul dengan lagunya ini ya. Ini kayaknya lagunya durasinya panjang-panjang. Sekalian saya pamit dulu deh pada kesempatan malam hari ini. Matur suwun untuk Anda yang sudah mendengarkan Goyang Dangdut Malam pada kesempatan malam hari ini. Yang jelas setiap hari Senin sampai dengan Sabtu banyak deretan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia yang bisa Anda dengarkan hanya di 104.1 Radio Suara Jemaah FM. Kalau Ari Suara Jombang munculnya setiap hari Rabu Mitra, Rabu malam hanya di 104.1 Radio Suara Jemaah FM. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ari Suara Jemaah undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
4: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
6: Mutiara kata hari ini.
7: Amal kebaikan yang disukai oleh Allah ialah yang langgeng meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari.
8: Radio Suara Jombang.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.
10: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
11: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
12: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinter nggih.
11: Kayak bayi.
10: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar.
13: Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
14: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
15: Di malam yang sesunyi ini,
14: hadirkan kembali mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
13: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Bu, tahu nggak Ibu Teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat Bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya Bu. Ampun deh, Ari Ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek Bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan Bu?
1: Gratifikasi Bu, gratifikasi, pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
2: Di malam yang sesunyi ini.
1: Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja? Mantan juara ganda putri Wimbledon Peng Shuai dijatuhi sanksi skorsing 6 bulan dan denda $10.000 Amerika Serikat karena melanggar nilai-nilai anti korupsi berupa upaya mengganti pasangan mainnya saat batas waktu pendaftaran sudah lewat. Peng Shuai dinyatakan terbukti melakukan pemaksaan dan menawarkan sejumlah uang agar partnernya setuju untuk mengundurkan diri saat turnamen Wimbledon 2017. Meskipun tawaran itu ditolak dan Peng Shuai tidak jadi tampil pada Wimbledon 2017, unit integritas tenis mengatakan bahwa tindakannya sudah merupakan pelanggaran nilai-nilai anti korupsi. Bersama KPK, berantas korupsi.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
1: Di malam yang sesunyi ini,
0: hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Radio Suara Jombang.

Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Barang siapa yang tidak berbelas kasih, niscaya tidak akan dibelas kasihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Enggak, mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih.
3: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

Wis gak kuat ngendang wis ngomong. Mosok jula-juli sak emprit wis dindekno. Wong sing ngendang yo akeh lho. Ami dhe iso ngendang. Entek ngendang 8 isan amine. Engko tak tingkatno lagu-lagu kuala ndolek drum bareng. Yo tapi rek, adek kudu ngedu nasib. Ono nasib. Nasib gak ono nasib. Maksudku ini rek, belajar menyanyi. Nah, iya dah. Sing enak lagu apa kira-kira? Ya? Lu ngomong rek. Eh, semanggi. Ya. Ya? Ayo, semanggi ayo. Ya. Ayo, bungkusnya.

0: ya nek babon rek ngethuk dhewe. Wong kene menungsa rek. Manusia biasa rek. Bukan burung piaraan. Ya larek ya prek terewangi sampe menyanyi-menyanyi ngene karepku iki rubah nasib rek. Ebek men-meni dadi penyanyi. Bae tahun 99. Penyanyi ngetop, ya wis ketungken aku rek isa rek. Eh, gak perlu ngomong ijenan, tabrak becak kok. Loh, loh, cak sidik. Oh, jenenge siapa cak sidik? Tadi kowe urung ngeroro. Urung cak sidik.
1: Oh, biyeh.
0: Maksudnya ramer dong. Tak delok kaya Pak Ardi.
1: Kono guru sapa Pak Ardi kono awur ae.
0: Ha iku lho, ah kancane dhewe kok adane.
1: Kono kaya metuk kanca cok lungset ngono
0: apa. Eh, aku ndeleki kucing kok. Hah? Ndeleki kucing. Kucing. Iya, anakku diwondol kucing ngene. Sing nomor pira? Nomor terakhir.
1: Apa nek yang ngono? Warek kecemplung sop gak didusi
0: meneh. Lho, kok kecemplung sop iki ayo, Dik. Lah anak penuh saya digondol kucing lha apa? Lha apa anakku? Anakku iki mangan. Mangan nggone jaba.
1: Iya ya.
0: Terus iwake digondol kucing ngono. Eh,
1: sing digondol iku iwake. Duduk duduk anak penuh.
0: Lha apa anakku digondol kucing? Kok iki kucing iki digondol anakku ngono, Dik. Arek iki kok iki kok gundul iki kan ono ngomong.
1: Mamula ya. Aku nek mari ngomong penuh ngene mule ya.
0: Tukaran bare bojoku aku. Lha apa tukaran? Ya bingung mulen aku ya. Saya bingung ya kan. Terus mana malah ngomong dicek sih ya.
1: Dik, anakku digondol kucing lain ya.
0: Lala bos Eko boleh dagingnya sih digondol kucing. Ya lah anakku mangan lho. Mangan nggon ngarep lawang, terus ana kucing diwak. Lah terus greget ndelok iwak iku, terus anakku digondol kucing. Mak, mangan. Ini lho tak kandani. Ini gak bisa ngomong gena-gena aja ke susu. Iya tak? Ini lho Dik. Dik,
1: anakku mangan,
0: iwa entek, terus anakku
1: digondol kucing.
0: Kalau pun bener kan mbak keliru. Kalau aku anakku juga, ini, ya. Anakku mangan, kucingnya digondol piring. Aduh, piringku digondol kucing. Hah, daging, dagingnya anakku digondol kucing. Dagingnya,
1: empal aja daging empal.
0: Wes empal. Para ibu kok sakon daging anak.
1: Lah iya.
0: Anakku mangan empal,
1: iya.
0: Terus empalnya dipangan kucing. Iya, bener.
1: Ya bener. Mulane ya anak penuh gak sehat blas ngono. Eh,
0: anak penuh gak sehat blas. Anakku kok rebutan ya. Eh, embo nyambut. Kenapa iki? Iki rebutan. Waduh, kanok balung iki, ya, Pak. Eh, kok gak balung? Penuh ku ngomong tak setep penuh. Gak ngono aku sampe gak balung kecek menit kok iki. Lho marine rebutan ya, Pak, klemper-klemper ngene. Padiku gak ro istilahe wong ngomong rebutangi ku ya. Aku iki ndolek kaya. Nang gone omah iku lho rame ajang ngono lho.
1: Oh ya iku apa? Salah.
0: Kok anak piro sih? Anak piro sih?
1: Anak 5.
0: 5.
1: Iya. Wong anak 5 ya ajang iki kakean ngono. Supaya gak rame ajang lurung nae lho.
0: Eh kok ajang piro?
1: Lah rame ajang yo. Ajang selawi ngono ajange.
0: Eh dadi rumah sawu rame ajang piring sing selawi lho.
1: Lah iya.
0: Oh kon niku. Lah rame ajang iku maksude oleh duwe saiki entek saiki.
1: Oh.
0: Oleh kok sore entek kok sore
1: ngono. Wah, utun iku. Utun
0: ngono. Etik wel aku nang Bang Dila.
1: Mangkelan ya, mangkelan ndek
0: wae. Ayo tak cokot irungmu. Cek. Lah iya. Aku kaya irung basemen ngono. Maksudnya ya bisa digenai,
1: Bapaknya aku nyambut gawe
0: oleh duwe,
1: iya
0: teko males
1: entek
0: nah
1: iku arane tramas.
0: Tramas
1: kan trawas.
0: Wah kok
1: trapas
0: nah iya iki salah kawit ane kan ngomong trapas adik tramas engkau itu gak apa. Salah kawit ane
1: kok salah kawit
0: ini ada unsur dari rumah.
1: Waduh linci pi omong
0: apa kemajuan teknologi ya?
1: Iya pernah bangun sama keliru dinane
0: lho terus?
1: Pernah dina apa sih?
0: Dina sosok kliwon?
1: Salah kok Senin lo nembo?
0: ada rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1: dino.
2: Takon nomo.
1: Lah ya iku tepane dino. Nek Senin apa wis Senin?
2: Eh,
1: Senin apa?
2: Aku wis ngomong, anane tak bangun dino Senin.
1: Iya. Iya.
2: Aku takon mbokmu nak jarene ngomong dino Senin. Jarene mbokmu nak wae takon jete.
1: Se. Mune sapa sih?
2: Alah mbokmu nak.
1: Eh bener sih menah.
2: Kare-kare kan menah.
1: Ya ikone ku makmu.
2: Arek kon
1: masya kran kan
2: wong. Terus apa sing
1: nyarani? Bangun omah iku peno masang apa dhisik?
2: Aku masang pendasi.
1: Lah iki salah.
2: Salah.
1: Uno,
2: iki dudu kemajuan teknologi ya.
1: Uno.
2: Iya ya.
1: Saiki jaman saiki bangun omah,
2: iya.
1: Iku genteng didhisikno. Nah,
2: genteng didhisik.
1: Iya.
2: Lah genteng iku mancen kok kupingmu ngono ta. Lah genteng dikereng ta.
1: Cita, peno bangun omah iku lho. Apa ayu-ayupan dah?
2: Ayu-ayupan, ayu-ayupan.
1: Lah ya ayu-ayupan didhisikno. Dadi tukang e gak kepanasan.
2: Lah cagake kari.
1: Lho digantung to.
2: Heh,
1: digantung.
2: Gawa helikopter ta. Karo mas aku payung takon iki. Ya apa sih kan iku cara arek
1: lalus lawange lawange maksudnya
2: lawange iku ngadep ngidul.
1: Lah iki apa?
2: Lah iki jarene nek ngadep ngidul iku ya mesti ngomong iki. Ya mbok ngono anakne sing ngomong. Jarene ngene iki. Nek omahmu ngadep ngidul nak,
1: ya. Iya iya.
2: Iku padha ae ngedep boyo.
1: Iya ta?
2: Ngedep boyo.
1: Terus saiki lawange pun dek endi?
2: Tak dekek nok nggone nisor.
1: Nisor iki apa salah?
2: Nek teko unsur keamanan,
1: eh
2: unsur keamanan iki wis keamanan apa menae?
1: Dik,
2: wong gawe lawang sampe teko unsur, Dik. Maling begitu nyidak buka bleng masuk,
1: lebu.
2: Lah, nek omahku enggak.
1: Oh,
2: lawang dikek ndokor.
1: Kan
2: eh
1: lawang dikek ndokor.
2: Iya.
1: Tadi maling gak iso ndolek
2: lawang. Gak iso.
1: Lawang ndokor.
2: Iya, munggah pasang ngondo,
1: mlebu
2: tarik maneh.
1: Tarik.
2: Iya.
1: Tutup.
2: Iya.
1: Aku munggah,
2: jange metu ya.
1: Iya.
2: Munggah.
1: Iya.
2: Lawang tak tutup. Anda disilih untuk kayu. Aku kayak semut dan bunuh diri aku. Kon seneng nek kapan kancamu turu emper.
1: Arek kon niku. Banjakane ya kliru pena mesti. Banjakane ya kliru pena iku.
2: Kok iso kliru?
1: Ampun gak gelem takon-takon Pak Senen pena iku.
2: Senen, Mas.
1: Ya, tur.
2: Aku salahku ya takon kok mono iki apa iki?
1: Dadi diatur.
2: Selamat kali ya.
1: Apa ae?
2: Tungkeng, tungkeng. Tumpeng.
1: Tumpeng ya apa?
2: Tumpeng panggang ayam, petik mulai bolus.
1: Petik walik dah.
2: Tumpeng, petik walik mulai bolus.
1: Keliru.
2: Ikus ketinggalan.
1: Tumpeng terus beberapkan.
2: Ikus biyen. Saiki danyang wis katoyan tumpeng. Ganti saiki.
1: Oh, karo nek danyang wis ganti.
2: Gak reti gak
1: reti saiki slametane aja tumpeng-tumpengan
2: apa?
1: Bubur ae sederhana tapi mantap.
2: Oh mbok nek ngono
1: bubur apa teh?
2: Bubur dedek.
1: Bubur dedek
2: berase
1: sak on
2: dedek sak kintal.
1: Dedek sak kintal.
2: Iya
1: dedek lek jaran.
2: Iya
1: kon iki bancake ta makani jaran kon
2: arek
1: lho mari
2: nek gawe lawang kon biasane nek lawang iki apa sih?
1: Ya
2: gawe lawang dhisik iki apa pertama?
1: Pertama iki pertama
2: lawang ya
1: kusen ditekno.
2: Loh, ya iku apa salahku teh?
1: Apa? Lah menah ya,
2: kusen gak tak dekeno. Kusen lempo ae. Ya bener, kusen kok dekeno ya?
1: Iya.
2: Iya kusen biyen sik Joko kuat ngadeg ae. Lah saiki kusene wis tuwek. Kusen Gemawi Jaya iki ta?
1: Iya.
2: Ah, kula kusen balung bendo meneng awur.
1: Kusen balung bendo.
2: Kusen iku ya
1: kayu iki lho. Kayu sing dikek lawang iku kusen arane.
2: Sing apik kayu apa teh?
1: Oh, sing apik iku
2: ya supaya
1: ala ono sih
2: kuat sih.
1: Heh,
2: kayu stiki.
1: Heh? Kayu stiki.
2: Kayu stiki.
1: Api piro regane gak swira?
2: Piro sih?
1: Alah,
2: wis kuat lho.
1: Paling nek kayu kusen ya yes, 6 juta lah kayu kusen tok situ.
2: Heh?
1: Kayu kusen situ 6 juta lah.
2: 6 juta ya?
1: Iya.
2: Kan kok gak larang-larang kok 6 juta. Ya?
1: Tapi kuatnya kuat tan santet.
2: Heh? Tan santet. Oh tadi sana tidak makan.
1: Gak iso.
2: Lah 6 juta lah tak tukok noma harus gak dioma dik. Tukok kusen ka 6 juta dik kon iki.
1: Oh, ono milih enak ya wis dikandani kok bener iku.
2: Lah mulai saiki ya iso apa aku dik wis iso gak iso ya. Wis omamu kek nabi dik ngono
1: dik. Ya apa ya apa?
2: Wis ta. Kon toto.
1: Kok manisen apa lo jalo omaku?
2: Alah kon sik iki lho kepethuk aku kon tau sik gembul aku lak sik iki. Oh, dik kon nek ngomong ngono lah pian ngene.
1: Iya. Iya iya.
3: Masalah berat para dewe.
4: Ya apa?
3: Ya
4: apa kabar?
3: Ya ya seger laras.
4: Iya iya. Aku ya warung. Warung. Wahing. Pancet.
3: Iya.
4: Pancet ayo kan?
3: Iya pancet aku nama iko.
4: Gue ngulam belum menemu kapi.
3: Iya
4: tau?
3: Iya.
4: Nek kelemang akan gaji. Akhirnya kok penyakitnya ya kan?
3: Iya
4: sederhana kayak kan gini
3: lho heran? Sopo? Kenapa sopali?
1: Sopo sih?
2: iki basemen.
1: Hah? Basemen.
2: Loh lah, bas.
4: Sisop.
2: Heh, sisop. Iki. Ade sisop iki. Sopo ta?
4: Lah sopo?
2: Eh, kan saya dhewe.
4: Wanteng ngere.
2: Karo gak jeneng.
4: Masalah potongan koyo mahipal.
2: Kaya apa?
4: Koyo mahipal. Ya sopo iki?
2: Sedek.
4: Oh,
2: siapa?
4: Desek.
2: Kok diwalik
4: se kota
2: se
4: se murah
2: se
4: iki lho
2: se
4: sedek
2: Wibisono
4: sedek Wibisono
2: sedek Wibisono
4: oh sedek Wibisono
2: iya bas
4: iya
2: laras bas
4: oleh tenis tumu dek
2: ha irunge ya bas
4: apu
2: apa padu takon niru
4: nang irunge irung ngono gak ilok dek
2: dek soal iki kok takon niru krungu soal iki direkam ha iki kok takon niru padha emak dari bas nang
4: ngono
2: Kalau tu tu naik, iki apa bas tu? Iki kau tak biru
4: bas naik. Kau kaya contoh. Ya apa kabar?
2: Iki kau malah lagi nyari dek.
1: Nyari dek.
2: Ya biar nak kondisi Surabaya kene.
1: Iya.
2: Iki apa bas?
4: Iki balu bendo.
2: Ah, iki.
4: Tungturi.
2: Tungturi. Saya iki nyale.
4: Balu bendo.
2: Saya iki masih balu bendo. Jalannya dibangun saya iki.
1: Masa?
2: Oh, jalan satu aku nak iki. Iya.
4: Rangga.
2: Dibangun tak ketinggalan lagi.
4: Kapan bongkor? Ngawur ae tak no.
2: Lu jalane kan dibangun.
4: Iya. Lah terus sampe nang ndar arek.
2: Eh?
1: Ya nanti. Ya biasa arek nom.
4: Oke yo kupu iki.
2: Kupu.
1: Tolek iki lho. Tolek kusen rum nah.
4: Eh?
1: Tolek kusen.
2: Kusen cedam iki.
4: Yo kusen saiki dalang ngono lho. Kusen dalang lho ngono kusen.
2: Kusen lawang kok.
4: Oh kusen lawang.
1: Iya.
4: Gak ngurus lawang.
2: Ya apa
4: bingung pikir aku iki.
2: Apa ya?
4: Awak wis tuwa nyambut gawe iki mang rebutani.
2: Oh iya kaya aku ya
4: sem.
2: Rebutani kaya aku dalik.
1: Tibane meneh rebutani ya.
4: Yo enggak. Lah apa rebutani? Nyambut gawe kuwi sebagai wong tani
1: ta. Iya iya iya.
4: Mertu kok
2: tepat oke. Kok kok iki kok. Ayo, cari ngomong beiat ya niku.
4: Dongja, mertu kok dalek bibit tapi mang.
2: Lah iya, kan tuh menawa bibit tadi.
1: Bibit sebelah kali lah bibit ah.
2: Aku cuma bibit nyombang yo rokoke mesti rokok kretek ae.
4: Kok kalau orang bibit nyombang barang. Loh, bibit bakal ditandur pari lho pari.
1: Walah.
2: Bibite yo tandur.
4: Oh, yo tandur. Bibit mau nyambut gawe kok sawah, ditandur.
1: Kanggo apa?
4: Lah sing nyambut pari
1: lho. Kanggo apa?
4: Iya.
1: Eh, Mas. Kanggo apa bibit?
2: Lah dikae dipake basemen. Basemen lah suka-suka dadi ya. Tari-tari.
4: Jangan kepan aku. Nah, burai kok niku.
2: Apa ya?
4: Aku nyambut gawe lah gak iso lancar saiki.
2: Nandur apa sih?
4: Loh. Takon pertanian.
2: Pertanian pertama.
4: Pertanian tak tingkat. Mau nyambut gawe tani mulai pari.
2: Pari nandur pari.
4: Iya, nandur balut
2: dami.
4: Nek gak iso balik dami ya tanduri palawijo.
2: Palawijo nandur apa ya?
4: Ya timun, krai, bengkuang.
2: Iya, tenan nandur apa maneh?
4: Terasi, petis, lontong.
2: Heh, bobo. Kok niku nang pertanian tarujaan.
4: Aku takon menyesek aku bingung
2: kok nandur terasi. Sing
1: maksud diwali ya apa sih, Bas?
4: Balik dami iki ya.
2: Balik dami ya,
1: Mas. Diwali.
2: Pas men diwali.
4: Oh. Kalau jami mari sawah, nyawa mana iso ngono.
2: Oh, mari panen pari, panen tebu.
4: Yeah,
2: mari panen tebu, bawang ngene lho.
4: Mari
2: balik dami.
4: Dadi langsung.
2: Langsung.
4: Tapi ngene langsung ya cuman
1: iku. Langsung kok pun yo ngono.
2: Iya, langsung.
4: Tapi anu Dik.
1: Ya, Pak.
4: Aku pengen ngomong ya, awakmu ya.
2: Ngomong
1: ketemu apa?
2: Menyanyi ta, Bang?
1: Ketemu gak ngomong?
2: Enggak mau nyanyi, Bang.
4: Aja narik lurus gak elok to narik lurus kene.
1: Soalnya gini, aku iya. Ngerti, kini ini dulu jam.
4: Iya.
1: Nek sak jam itu pernapasnya tuh kecangkem.
2: Oh iya.
1: Sak jam mana tuh ke irung?
2: Oh iya.
1: Ini kalau irung mulai gitu ya.
2: Iki irung ya. Makanya bengung.
4: Saya diwak lu balu bape napa?
2: Padahal ngomong
4: mau sih.
2: Itu biasa asal ya, bayi irung susah mini gitu ya. Asal itu asal.
1: Malah.
2: Tapi cuma kalau aku takut.
4: Enggak.
1: Nek munggo, dole sejarah yang menggilan kan. Menggilan.
2: Iku biasa apa lahiriku ketatat.
1: Malah apa?
2: Apa digebrak liru irungnya?
1: Pala apa? Atau Pak Mudel lemah ben kenyonyok rokok irung itu.
2: Itu satu ya?
1: Iya.
2: Dintup lo tawon ben ben.
4: Gak mau lagi ngomong di irung tak yang mana? Gak no.
1: Apa ngomong-ngomong?
4: Soal ku ini mah ya.
2: Oh wes.
4: Apa?
2: Apa?
4: Wah, hanya kau dublek. Gak no.
1: Lah apa?
4: Soalnya waktu ini mah jaran cukup ya kurang tapi gak serba kurang.
1: Oh iya.
4: Tegesi mah mangan langsung.
2: Oh, cuma makan ini langsung saja deh.
1: Langsung.
2: Tadi makan nweso sampai sore aku makan to, kacik prei. Langsung. Wah, ya gede.
4: Kamu sama sapi ya gua.
2: Jadi makan langsung.
4: Makan langsung nggak tahu nggak. Kurang nggak tahu.
2: Oh, nggak tahu. Kurang nggak tahu melarat.
4: Nggak tahu melarat.
1: Serba pecukupan.
4: Cukup dulu. Nggak cuma sih tak pikir no ya.
2: Tapi orang pula bisa tetap sih.
4: Tetap.
2: Ini tetap.
4: Tetap.
2: Tetap.
4: Tetap. Lah kok tetep tak takon yo tetep. Heeh. Yo mau heeh, arep ngono. Heeh, heeh ae. Soale ngene lho, awak dhewe iki ya.
1: Iya, iya.
4: Sing darani wong tuwa kaya aku iki.
1: Bener ya, bener.
4: Aku eling wis putu-putus anak-anak.
1: Iya, iya. Eling saiki wingi gak pati eling wingi.
4: Kok sami gak?
1: Wingi gak eling. Oh, lah wingi sukete tanggane entek. Oh, kok tepake dadi.
4: Wingi temaput kok aku jane. Goblok iki kok takno.
1: Ngene lho, maksude eling iku dae iku wis sadar. Sadar, sadar.
2: Oh, alah-alah.
4: Wis insap saiki. Pikiranku yo ngono.
1: Insap ya, iya, iya.
4: Tapi kok pengaruh luar biasa.
1: Padahal
4: penggoda nang awakku iki lho.
1: Panjane ngono, pengaruh. Kepin siji, ya, keturutan njaluk loro.
4: Iya, iya.
1: Saiki loro kepin wira.
4: Lho, aja ngono kok ngomong apa?
1: Hitung-hitungan kuno.
4: Kayak apa?
1: Cici loro telu.
4: Iya.
1: Kok telu? Telu kepingin loro. Mari telu kepingin loro. Mari loro kepingin satu A. Satu A.
4: Saya nak maksud bang ini lho.
1: Iya,
4: iya. Iya, ini Joko karuan. Ini judo. Tapi ini putu ya.
1: Iya, iya, iya.
4: Aku tak pikir-pikir koyok pawan kembang aku.
1: Wah. Wow.
4: Temenan.
1: Oh, bener.
4: Pawan kembang aku.
1: Kembang.
4: Lah wong ana arek edok ngadeg ya. Tak liwati sret ya. Lututi. Lututi. Lututi.
1: Oh. Dadi nututi pernah?
4: Iya.
1: Lah ya kok gak nututi?
4: Lah ya.
1: Wong tasik kita duwe sabuk penuh ya.
4: Wah, opo ngawur ae, Dik. Mulane aku iki saiki ya. Ape, ojo ngomong ngene.
1: Oh,
4: ojo ngomong lho kok.
1: Kok ketu suwe iki
4: ta rame. Ojo ngomong, ojo
1: ngomong. Lah gak rame disneni kok.
4: Oh, kok ngono. Sing jenenge sapa?
1: Aja. Kon bali nang aku ae, Dik.
4: Ojo ngono.
1: Iya, iya.
4: Soale yumu iki ya.
1: Iya.
4: Lak luar biasa.
1: Yumu ki nang disete. Ngono ama. Sing jare dirabi ku yumu lho.
2: Lah apa?
4: Lah opo kok datang ngene.
1: Lah iya ku de bojo. Pas menoh de bojo ku.
4: Lah mur siap jenenge kali. Mosia lu bojone iki njak kali lah.
1: Lah kon liyumu.
4: Lah iya di mana
1: mek
4: ngupi ome trompo mbok munai lho ya. Mbok munai trompo bangil. Ada gondeng kok ayo to.
1: Lah iya.
4: Iki bojoku lho nyeluk kon.
1: Oh iya.
2: Pernah nyeluk.
1: Dadi kon diuruki. Nek nyeluk bojone ya pas yuk ngono lho.
4: Oh, yuk ngono.
1: Aku biasanya nyeluk emak.
4: Emak. Emak. Yo. Emak.
1: Iki bojone iki katele semua ora emak apa dhelek gak ngurus emak yo. Dadi panjenengan gak mesti ning urip kok gak mesti. Saiki dikandani yu ya.
4: Iya.
1: Pinginane enggak? Cek makmu tak tukang gulang ngono. Mak yo, mak.
4: Iya.
1: Saiki yu.
4: Lah nek aku nyeluk emak yu pantes kok.
1: Soale bojone de.
4: Lah nek kok nyeluk emak lho, ya apa?
1: Apa aku gak nek bas emak?
4: Apa mayat mani? Ayo. Apa mayat mayat mani?
1: Oh. Ada kira.
4: Mulane ngene lho maksudku iki.
1: Iya iya iya.
4: Aku lak nduwe krentek, nduwe karep aku iki. Karepku iki mang api-api mana? Warek iki masalah. Warek iku meneng.
1: Arek umur piro?
4: Mana arek
1: umur piro?
4: Lho umur selikur. Lah umurku swidak. Tapi lah banding tambah aku.
1: Banding.
4: Oh, pas mana umur swidak rapi oleh
1: kawan hati. Arek iku ngerti arek iku.
4: Aku sampe
1: gak gelem arek nemen.
4: Oh,
1: iya. Pilih pas mantu.
4: Iya.
1: Lah pas apa gak dipilih? Kamu bucu aneh.
4: Lho, kalau bucu aneh yo, tak lo.
1: Mana tahu kayak apa?
4: Lho, jaluk ranjang tempat tidur kopi tak tukok mau.
1: Keranjang.
4: Keranjang, keranjang itu tempat tidur.
1: Tempat tidur ya ranjang barang.
4: Wah, bosan itu siok aku.
1: Lebih siok. Tukono tempat tidur.
4: Tidur, kau minta tukono. Meja kursi tak tukono.
1: Tapi belum terima deh.
4: Belum terima.
1: Lo, anak cinta rek betul.
4: Cinta lo.
1: Tapi tukono tempat tidur sak sakure.
4: Apa sakur?
1: Dukure tempat tidur lo.
4: Sakur sakur. Sakur nak mulai nang boleh jombang.
1: Sakur. Dukure tempat tidur yang sempuk lo.
4: Sakur semalam di Maka Putih.
1: Wah, kau niku kasur.
4: Oh iya, kasur pak. Oh, dule lo imuna.
1: Kasur kasur.
4: Kasur. Lo sing sing kari gitu. Yang ngomong-ngomong ada aku jaluk ali-ali.
1: Wah, iki kakean.
4: Iki perot.
1: Bareng ini.
4: Perot.
1: Perot. Perot itu apa?
4: Iki repot.
1: Repot coba. Bahasanya bareng ini. Kau nak jaluk dia jalali. Kau nak ali mek siji ngono. Nek ali kluru.
4: Lali bledek kampung iki. Kon kali ali mek siji, ali-ali lah umum
1: cincin.
4: Yo cincin bahasa Indonesia.
1: Alah.
4: Yo ali-ali ali-ali ngono.
1: Iya ali-ali wis.
4: Ya gede-gede ini 5 gram atau 10 gram.
1: Iki gelem
4: cukup. Oh, pakai iwo tak no. Lah aku bingung kan.
1: Waduh.
4: Ya apa? Usaha duit apa carane iki?
1: Aduh gawat, gawat, gawat.
4: Waduh.
1: Aduh nyilik latine kanjane.
4: Gawat, gawat, gawat. Kok gak istilah sing gak ndak kene
1: kurang. Kira-kira butuh piro, Mas?
4: Eh?
1: Butuh piro? Kae lali.
4: Ya siji tok ae ayo mosok piro.
1: Duwe, duwe.
4: Duwe kira-kira 10 gram saiki ndelok regane.
1: Saiki sak gram 110.
4: Lah iya, kurang lebih 100 kene. Ngono lho.
1: Tapi arek wedok iku kok kok lali mesti gelem ya?
4: Ya mesti.
1: Sapa sih arane arek?
4: Arane
1: Samrangi.
4: Coba.
1: Eh, oh, wis
4: ra
1: aku. Iya. Wis, sapa tik? Tuh, mboten kru. Ah, kenal kok yang niku.
4: Wadah. Lho, iya.
1: Lah iya.
4: Apa apa baru apa? Apa?
1: Dah kene kene kare.
4: Ayo apa? Aja kan ndang lho.
1: Eh, tendenya lucu ya?
4: Iya. Coba sini, coba sini.
1: Ada ya apa?
4: Ya terus sendiri ya, Iman. Iman.
1: Ada ta jenenge tek di mana jenenge?
4: Jeneng
1: Cipa.
4: Wah,
1: kan aku kopeng tak kecil kan aku. Eh, kamu? Ya apa lo, Bas? Kan aku kebimbang arek iku lo.
4: Siapa jenenge?
1: Aku Garo.
4: Oh, duplek Garo kan aku tak
1: nol. Banter kan?
4: Kupingi sair, gak kelulu bedek.
1: Nek ngomongi urung jangka disik jelas.
4: Dicundang, dicundang sih.
1: Kok bisikin bengung?
4: Eh, jenenge ya? Kastini.
1: Oh, arek iku tau Kastini lho.
4: Wah, ora
1: kenal iki, Ben.
4: Lho, jenenge Kastini.
1: Oh, Kastini.
4: Kastini.
1: Kastini
4: arekku meneng lulusan kok SMA.
1: Maksud
4: iya. Rene wong tuane kurang mampu, gak iso kuliah.
1: Lho, oma,
4: kajinan tangan bordil.
1: Bordil.
4: Bordil apa? Lho, bordil apa kegeremu? Jahit-jahit lho, jahit-jahit.
1: Oh, jahit-jahit.
4: Terus arekku nek metu tuku jamu nang kupang, metu aku tak.
1: Apa anu ya, Mas? Dulu jangan-jangan kok isih ponake Kastamin.
4: Ora apa. Duduk, pelaku nang pasar kembang tak kespo.
1: Ponake Kastamin iku kuwan. Saiki ngene ya, pendaki supaya cinta ya mbek Kastini.
4: Iya iya.
1: Aduh ndih, saiki aku tak wujud peno tak warah, tak kon lamar kunae.
4: Kon gendeng tak kon iku.
1: Pati kutep lho, tak tak tak kok sampah ngono. Ya mbak mak iku diwarah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Radio Suara Jombang.

0: Ayo siji aku mlaku nek gang kono kan opo-opo bareng mlebu gang iki kok ditabuhi. Arek-arek ngene lho mari kumat penyakit lawas kumat ngene. Pirang-pirang wulan prei ini boleh. Eh wong lek kurang hiburan wis tuwek. Hiburan iku akeh ya nontok biskop, ya rengeng-rengeng, ya pacaran. Nah, iki aku ngalih wis pacaran nek. Lu temenan iki. Cuma yo pasrah apa jare wedoke. Nek aku bondo apa nyambut gawe rok-rok asem. Iki kena pengaruh arek sing kari aku. Waduh. Ngentekno sembarang sepatu situk mlaku sampe entek. Ya apa gak tau gelem numpak re. Senengane sapa larane. Nang kuatir aku pacaran sapa kono susu meneh nduk kono aku. Cuma sing penting usaha. Pancen wong pacaran seneng kok sepi-sepian. Temenan. Serius temen nih. Kok mana nak tertek durung dadi ngono wadah. Masih kebiyaan bok wis gak kerasa ya. Eh sik anake lek wis kawin aku tak ndalang ae. Oh iya. Cuma yo saingan ambek edes iki kok. Cuma kalah suara aku. Tapi lek toto apa ya jenenge? Ngomong iki lho toto apa ya? Awure ora wong Mojosari. Lah biyen aku nak kono iku. Eh, ora iki. Wah, arek koyo
1: Halo.
0: Halo, arek koyo Lydia.
1: Kayak apa?
0: Lydia apa?
1: Samane uga teteh ya ngomong.
0: Lah iya ya apa? Wadah kene.
1: Iki sampean janan ndi aku iki?
0: Lah. Kene kene kuwale sing ngajaki kono, aku iki nurut kono lho.
1: Kok iso dhek sing ngenteni kok aku sing ngajaki lho.
0: Iya cuma sing bondo lak kono ta.
1: Ya apa sih kok malah dibosno nang aku?
0: Lah aku ndi sing ono, aku lak pasrah. Aku gelem kok cakup cuma ya tanggung jawabmu ngono lho.
1: Biyen sampe niku masrah to gak tau ngraji.
0: Eh, kon gending-gendingan no iso didik-didik.
1: Hah?
0: Gending-gending iso didik-didik.
1: Blakra apa aku baca gending-gending iku?
0: Mosok koyo jasmani ngono gak iso kene.
1: Online, Mas. Saiki aku nang ndang dut dung dung dung dung dut.
0: Oh, penyanyi kon?
1: Iya sih.
0: Oh, sing tau durak ora wong.
1: Baik, aku lah anu belajar biyen.
0: Gampang kok sing ngetepung aku. Ya.
1: Sing ngetepung. Iso dalem aku nantang.
0: Ku jidore gowon. Ya.
1: Ngamur.
0: Ngono golek bedes ya.
1: Kayak iki acara nang aku gak pakan pesta lo, Mas.
0: Lho kon pesta. Lah pesta gue ndi wong karo pesta iki?
1: Lah nandi lah kok bingung ta?
0: Ini nang urunan bancaan ya. Urunan bancaan.
1: Pesta wong loro tok.
0: Ya karo
1: main rek.
0: Lah wong akeh-akeh mareng kok salah siji kena pengaruh. Aku iki kadang-kadang kena pengaruh wong.
1: Ngene, durung-durung ngono.
0: Enggak.
1: Apa wong apa?
0: Ya wong kanca dhewe, gak sampe nang njaba kok.
1: Aja ngono, gak enak aku rek
0: aku karo karuan iki. Dikae panjer titik wis katut aku iki.
1: Saiki objek apa sih sampean niku?
0: Ini wis gampang pokoke objek nek wis kawin. Iki ya apa?
1: Pangane ngono.
0: Panjangmu teko wong iku durung kok delok.
1: Panjange ndi?
0: Sing dikae jare wong iku kon ngomong dikae.
1: Oh, sing gak omah iku ta? Ya pancet tak tompon iringan
0: iku. Iku dikek sapa sih?
1: Hala iku lho, sapa jenenge R?
0: R.
1: R ono R ing ngarepe. Jenenge dikenal nang R Basman. Ngono e.
0: Oh, ngarepe Robi iku mesti.
1: Robi ya.
0: Robi.
1: Lah gak tau dijelasno kok.
0: Iku karepmu tak karepe wong iku.
1: Lah apa aku gak tau njaluk kok Mas, dikekei dhewe sembarang masih pakaian.
0: Yes.
1: Iki nyanggupi aku cincin padahal aku gak njaluk.
0: Wis trimo nang kok mrene ya.
1: Lho ya apa sih?
0: Lho jane trimo kok kene sing nampani ngono lho ya.
1: Aku lak penyalur aku. Gak enak rek iku rek.
0: Tapi kok gak cinta sih?
1: Hah? Gak lah apa aku gendeng gak cinta ngono.
0: Lek gak cinta ojo dirodhek tukone wong iku. Titip nang nggonku ae. Engko tak cete ya.
1: Barang sih hanya kok dicet, masih duit ya si pancet untuk lemari tak tumpuk.
0: Oh jolek kon gak cinta gak usah kok terima. Sebab iku kok marai wong kedanan iku repot.
1: Oh iya ya, mengarep balas budi.
0: Nah kaya aku iki kedanan ping pira mulak repot.
1: Sampeyan tadi gak kedanan ya ngentil nang aku
0: ah. Ora sing dhisik kok tukono sego ya. Marno kok andokno nduk iko.
1: Ndi pojokan
0: iki. Sing sampe saiki durung kebayar.
1: Aja ngono ra sini-sini ae ah.
0: Iki omong-omongan sing nganggo bahasa ngono sih kepengin aku.
1: Bahasa apa? Prancis.
0: Sing apik-apik lho.
1: Eh bahasa apa lho?
0: Yo apa sih roman sing kirone koyo arek-arek lho.
1: Ya nampak dhisik isine roman.
0: Eh nonton film masih ya.
1: Dhewe-dhewe ya sampe ngajak iku.
0: Lah ya apa jarmu ngono lho.
1: Wah dibalen nang aku man lak mendal iku jenenge.
0: Wis ngene, perkara wong iku lek kon gak cinta, ya apa isane wong iku gak nang awakmu gak nyesek terus lelek nyesek terus aku lak repot aku iki.
1: Aku iki ya angel Mas jenenge wong wedok ya mosok jenenge tamuku tak usir. Aku iki gak oleh bapak kasar-kasar
0: yo wong. Ya dak muin lah.
1: Gak mungkin.
0: Apa?
1: Ngomong pisan keliru sampean.
0: Ya gak mungkin lho gak mungkin. Ya ramatama masih gak seneng ya sing
1: aja sampe ketoro.
0: Sing halus. Ya dilus ae dilus.
1: Dilus ya apa aja?
0: Kemarin no diplamir. Iya.
1: Sampe cendelo
0: ta. Dilus iku cara nolak sing enak. Masih nah, masih kepethuk aku wong aku ya dok garu.
1: Iya masih aku kepethuk ngono ya aku wis disapa wis mesem ngono. Lego deh. Aku mesem ngono wis juwing lak dinglak nemi botange geblak barang.
0: Wah iku dhewe penyakit ayan wong iku.
1: Masose.
0: Golek kepergo aku mlaku-mlaku mbare awakmu ya.
1: Iya.
0: Aku waran anu, waran burumu.
1: Masuk.
0: Iya,
1: percaya ta?
0: Aku percaya. Soale awakmu lak karo aku lak gak imbang lah. Iya, lak.
1: Iya.
0: Lak sik api aku ah.
1: Loh. Gak enak e. Wale sampe niku.
0: Soale toko pakaian nek wis aku macak. Oh, yo jomplang iki.
1: Apane jomplang?
0: Ya kon niser aku dhuwur, termasuk tingkat aku lho. Tingkat aku ku modele lak koyo wong sugih awake dhewe. Iya.
1: Kaya wong sugih
0: sugih. Iya, imbang lek ambek awakmu.
1: Mosok?
0: Iya, cuma lek karangmu kok dol ya iso imbang iki. Wis tak ge sugih opo lek kateko iku.
1: Ngawur ae iku warisan kok didol.
0: Wis tak panjenengan kok cinta karo aku, ayo saiki digolekno.
1: Golek napa?
0: Wong tuwek.
1: Iya. Wong tuwek. Ndok ndi wong tuwek iku?
0: Ya sanane engko lek ono kali duyu-duyu diparani ya. Dijerungkakno pisan.
1: Wong tuwek ngono sampeyan iku.
0: Wong sing pinter risane kono gak eling bare awakmu ngono lho.
1: Wong pinter.
0: Wong ku ono wong pinter.
1: Pinter apa?
0: Pinter mbujuki.
1: Ngasor ae wah. Pinter mbojo kok ditokno.
0: Wis njaluk tulung nang kanca dhewe.
1: Disyaratna ngono ta?
0: Iya iku ono hansip.
1: Oh. Lah hansip kok jali tolong sih.
0: Lho iku anu garu-garu ya dadi hansip.
1: Oh iso.
0: Ya pinter ngono-ngono iku arek cilik nangis ngene ditekani.
1: Terus
0: tambah kenceng arek.
1: Alas tapi kemalian.
0: Lho halo selamat siang, Pak.
2: Ayo selamat siang. Di rumah iki nyelaku, Pak.
0: Lho kan ngurmati pakaiane ta,
2: Cak. Aku celuk pake apa mrabi makmu iki.
0: Lho gak ngono.
1: Dihormati kok gak gelem sih.
0: Dulu kan teman,
2: saya
0: kan dinas.
2: Dinas
0: sebagai Bapak Ansip Pak menghormati ta.
2: Lho kewajiban kon menghormati aku ya.
0: Ya
2: cuma kon iki ojo ngene rek.
0: Apa sih?
2: Sisiran iku ndelok tempate.
1: Oh salah jalur.
2: Oh, salah jalur padahal kendaraan ae.
0: Salah apa?
2: Tempat iki kurang waduh mbok ya ojo semata-mata golok ngering sepi-sepi.
1: Oh, jangan digekno nggon Mas.
2: Cuman kono no hansip melindungi wong sirsiran ni. Tak kentas kon gu.
0: Kon gu dituturi. Tenang, kon dituturi.
2: Rungono tak omong aku iki. Nek sirsiran kau jenuk pager-pager ini ki. Tak sangka no pager ini mang entek dipangan pedes luntase. Tiba-tiba peretes kon gaya sirsiran.
0: Ini lho cak. Wong ngomong ini kila gak kroso dah. Tadi ngeremet ngeremet ngeremet. Sisi peretes ini lho. Ya.
2: Tapi kebacut, ya aku sih mengetahui gak apa-apa kon tak aman no ya. Lah kon iki nek kepethuk wong kampung, waduh, malah sini sini sini sini.
1: Jaga isine.
0: Iki lali lek pakaian dinas. Apa aku kurang rapi dah? Lah eling sih nduk panggung biyen ta.
2: Eh, rame-rame. Masih aku bekas wong seniman.
0: Iya, iya.
2: Kan gak apa-apa.
0: Gak apa-apa
2: kan ada tingkat tanya, mudun ke hansip.
0: Iya.
2: Bila perlu ana kanca salah tak permak. Ya lha wis.
0: Oh ya aja ngono ah, ya melalui jalan sing bener.
2: Aku ya gak goblok loh, aku nek kalau perintah komandan gak

0: Ini olahraga itu sepatu putih ya.
1: Oh, sepatu putih ya.
0: Iya.
1: Melayu ya.
0: Ya gak, jungkel.
1: Lu kan artinya gelek lari-lari.
0: Yo iya, itu kan apa kesehatan jasmani.
1: Wah.
0: Nah, jasmani kita tanpa
2: jasmani.
0: Iya.
2: Oh, berlatih.
0: Berlatih terus itu.
2: Sama renang iso.
0: Renang. Iso renang tapi kelelep. Wah, aku gede gini tadi.
1: Ya segala anu dilatih tin.
0: Kan sih wis direnari.
1: Enggak, sik terus. Hah? Sik baru saja.
0: Waduh lho, kok niku mesti hati-hati. Padahal arek iki cilik kok tasir lho. Baru saiki wis ketok ngene dak kon tenggal lho.
2: Oh, ayo cok ngono sih.
0: Kalau jeneng ini, dek?
2: Lho lali.
0: Napa?
2: Karena kan cilik ditut.
0: Lho lalu biyen cilik saya gede.
2: Saya
1: kita. Tri, lereno dadi ansi, Pri. Lereno.
0: Kon niku komendanku tang lerene aku.
1: Jare melindungi wong sing gak kena-kena malah ana wong sirisiran kate dipek.
0: Kon nglereni wong ngadu doro gak iso nglereni aku.
1: Ngawur, ya gak ono ya aku nglereni.
0: Iya, gak wajibmu lho.
1: Iya.
0: Ya. Aku saya gak iso susu rek.
1: Tadi nah, tugas aku.
2: Numpak apa, Leng?
1: Eh, numpak apa?
0: Biasanya perahu.
1: Apa asih mau perahu?
0: Aku numpak gas, aku numpak perahu tuh udah urusanmu loh.
1: Loh gak ngono.
0: Bila mana perlu aku melaku?
1: Tapi bentin aku rutin.
2: Apa?
1: Gua perlu sawah aku. Mbung etan ae.
2: Lho iso rek gedang antuk.
0: Iku lho aku iku tak bra-bra wong main-main iku ta. Lho iya.
1: Bener-bener.
0: Iya. Menjaga keamanan kampung ya.
1: Bila
0: mana ono wedhus tarung celun aku rek. Ojo ngono ta kon niku.
1: Wis gampang lak ndelok.
0: Iya,
1: tapi ojo pakan dine, pakan preman ae.
0: Apa sih?
1: Arek kono lambek ngene iku wedi.
0: Oh.
1: Arek anakku lho wedi.
0: Lah dine kono pakan dine sing wedi ya?
1: Iya.
0: Wis biasa ron aku. Ya omahmu ndi sih?
1: Gak ndek omah.
0: Kon dia pokoke ning omah. Kok kalah mbek Ansi, pekan gak ndek omah blas.
1: Lho padahal aku takon.
2: Sampeyan ngomong anak sampeyan ndek bojo ta ayo.
1: Betul. aku tak bijuk ya Hansi.
0: Kaki pekoroma tak terus no. Kon kan dia mata.
1: Ya duit cilik ya. Sungkan lah aku dijilin konco.
0: Rek masih cilik no madil kau popo. Masa kalau ambil Hansi P.
1: Hansi P. Duit
0: lo. Aku kan duit jangan nunut gan mula.
2: Iku ambulan jenenge.
1: Kak Om
0: Adewe turun no asrama. Asrama.
1: Asrama. Asrama begirin di sih.
0: Lo. Tadi lo markasi. Makasih.
1: Gak omah mung nduku kupang kok rasiakno. Wedi lak krana, wedi lak aku ngedu ta.
0: Iku entek iku tak segelno iki pisan.
1: Sampai ketemu ya.
0: Iya ya. Ya, saiki aku jange dinas.
1: Yo, sing disiplin, yo.
0: Heeh. Wis ya?
1: Yo,
0: saiki hansip tak budal. Jogo.
1: Loh, iki kate nyelentik barang iki.
0: Loh.
1: Napa nek
0: glundur barang kate hansip ngene ta.
1: Oh, eling sik nduk. Duk panggung iku biyen
0: lho.
1: Eling iki panggung
0: awake dhewe nglawurung budal kok.
1: Apa?
0: Wis tekan riwi, tak kene siap
2: ngene. Lah iki apa?
0: Ya. Aku siap ya. Siap, hormat. Hansi budal jogo.
2: Wah, arek kecere saiki.
1: Legone sok galeyer. Irin tadi. Arek kok dadi hansi tak gendeng arek.
2: Wah, jane aku di dhewe aku nek.
1: Rasa aku lek ndelok pakane dadi dhewe. Ya saking kepingin lho mesine.
2: Lah praktis blas
1: ngono. Gak tau tumen pakan dene sik iki kok aku.
2: Lah ya ndelok berangkate jreng gak tak mlakune kelulun.
1: Mek ngomong tok iku rasane. Pas aku yo gak diangkat arek ku.
2: Ya
1: bantu.
2: Pek medem-medene awake dhewe yo.
1: Wis gak ngurus janji wis.
2: Ayo sing perlu nyaratna iki mang.
1: Saiki ta?
2: Iya yuk.
0: Ayo.

0: Wesh kelar.
1: Eh?
0: Wesh.
1: Wesh, kocone tak gowo.
0: Eh? Kaca. Kaca apa maneh?
1: Loh, sare kaya brai.
0: Katel lah mong. Pas mana dikek kaca ta, Mbak? Wedi dhewe engko wonge.
1: Oh iya ya. Pesane mbok nek kapan ngoco lho nek kali ae ya wis.
0: Lah iya.
1: Iya
0: po. Ndi are. Eh? Kok iki diatur ya apa iki?
1: Wis ta nurut ta,
2: Pak. Pokoke berhasil ya.
0: Salah.
2: Tapi gak berhasil, silono.
0: Wah. Silono.
1: Wis pokoke oleh dhuwit ngono.
0: Oleh dhuwit ya. Dangan.
2: Kenapa
0: nang? Irungi coplon sih, irungi coplon sih.
2: Irungi dicopot iki penting,
1: Pak. Ora kena, cok irung kok dicop.
2: Irungi dicop.
1: Kayak sorot wedake. Ya irunge aja dicoplok, ya disungsang ndukur kene. Dicengkar.

0: lali ngono.
1: Lewat cekel, lewat cekel ning kene lho.
2: Aja wedak lho, apa? Lho, lewat dalak lontur. Aku nggowo cek kok. Wis, wis cek ae.
1: Oke, orang gak lontur.
2: Sesa dadi cetak main ini dhisik.
1: Iya.
0: Kok ora lawang ngati peni.
1: Cero to pas
0: bener iku. Aki ya apa sih? Karepmu ki apa sih karepmu? Karepmu ki apa?
2: Kandano kan. Aku nek wis tak pakai lho ngene. Kene iki.
0: Iya.
2: Awakmu tak kadene iku lho apa? Oprek dukun prewangan iki.
0: Oh, kesurupan iki.
2: Iya, kan ana wong njaluk rene.
0: Lah nduk nduk njero kene, kuwo kene.
1: Iya, penang kok mlebu grombol kono lho.
0: Mlebu kono?
1: Iya, bleng njero kono.
0: Yo ketenge ngene.
2: Iya,
0: iku lho. Rek aku kamani rek.
2: Kamani karo ci rek, kamani.
0: Kamani rek, aku rek.
2: Salah iki.
0: Ketenge ngono kamani.
1: Salah sing ala bare siyek.
0: Karo siyek. Yas, yas, yas. Gue peting ya, aku gak
2: wajib, acuh. Peting, gue peting. Apa?
0: Aku berapa belan.
2: Iya.
0: Terus, lak logo
2: jadi iya, logo.
0: Terus ulah entok metu.
2: Lagi apa ambil ulah entok?
0: Lo dicocok bumbun aku.
2: Ulah entok, cepet jadi cakot.
0: Iya.
2: Cakot cekil mati, cakot ulah itu. Cekil luwes.
0: Ngono ya?
2: Iya.
0: Cekil luwes. Aku kaku.
2: Permanen apa sih ulah entok ya?
0: Iya, iya.
2: Ya, sembur-semburan ini sih, kuat semburan ini orang penuh sih, An.
0: Iya. Ini kita lihat duit lagi. Kau tak lihat duitnya di sembur-semburan ini. Wah, ya, ini utik. Ngomong lu, saat ini gue makni ngomong lu. Kau sih makni yang ini ngomong ini. Gue ngetik, aduh. Sepraya itu kok dik, sepraya dik. Gue di makni, kau sih makni. Ayo mulai tompok dik.
1: Ini lah, grobo sih ya.
0: Grobo,
1: beleng. Lah kok ana sikil penak tak tali titi.
0: Heh. Lah perlu le?
1: Sebab nek perlu tak bengok gak kira. Oh, gak kira tadi tak sentek metu meneng kok ngono.
0: Oh, kesak gak krungu-krungu le. Yo krungu ora gak dublek rek.
2: Wis cete le di cete.
0: Iya lah, gak kepo ketok to ae lho. Iku,
2: iki lak ketenger kok.
0: Wah, kon ketak-ketak iki busek apa ora busek iku?
2: Tok kuwatir buseke.
0: Lah apa carane busek?
2: Wis lek bensin.
0: Tutu dikorek.
1: Tutu. Tabas, iki seling kabibas. Delan iki lengkap kabeh iki lan ndone kotak iku apa meneh iku?
0: Apa iki?
1: Main iki sembarang lengkap
2: iki. Kok gaya alis iku aspal ae gak iso ilang.
1: Hah?
2: Aspal.
1: Wah, gak kurang apik. Kurang apik
0: iki slider.
1: Kurang apik. Nek aspal iki ya di sret ngene ilang
2: kanan. Sik gak iso ilang. Kawat
0: ya
2: opo dinesne ngene. Oh iya ya. Lah, lihat
0: iki iso buntal. Iso buntal. Atuh. Oh, cek, gua ora mau gak pasti. Ngomong-ngomong gak karuan.
2: Ayo, anu, rambut.
1: Dadak mesti mendukur taleni.
2: Oh, taleni ngene.
0: Iya, ya. Oh, taleni ya.
2: Iya.
1: Mendukur dokter lho kan kon niku, dokter lho.
2: Iya.
1: Taleni.
0: Aku luntru ngono. Kok ngawur.
2: Iki ganti iki lho, brewok-brewok iki lho.
0: Oh, ganti rupa ya.
1: Iya.
0: Oh. Iya, iya, iya.
1: Sing jenggotan.
2: Nah, jenggotan iki.
1: Lho. Nah, kene iki. Ya.
0: Wis api rek.
1: Ya, ya.
0: Kaya singo.
2: Iki kaya sio.
1: Eh?
2: Kaya sio.
0: Hah? Sio, sio.
2: Kon ngomong gak terang ngono kan?
1: Iya.
2: Dikek sio. Siung,
1: siung,
2: siung.
1: Siung kok sio.
2: Siung kan?
1: Iya.
2: Kayu ae kayu.
1: Lah apa sih?
2: Apa? Irunge teko kados koyo siung kok.
1: Iya. Ya ya.
2: Sing harus ana siung isa niki ya.
1: Kan niku.
0: Iki gak ada dhuwit rupane kene.
2: Suara nih, suara nih. Suara nih.
1: Suara nih. Suara
2: nih.
0: Iya,
2: saya suara nih.
1: Momo penuh tak jeneng nopo. Nyelosi ngono.
0: Nyelosi ya.
1: Iya.
2: Oh. Tanya. Nyelosi.
1: Terus siapa nanya apa capek?
2: Kok? Kayak orang ngejok ngontek.
0: Masa apa pulang orang?
2: Waduh, kurang gede, kurang ngantep.
0: Lah apa? Semesti lu
2: ngontek. Siapa yang kan cuman?
1: Nyelosi.
2: Nyelosi.
1: Masa apa?
2: Sing ngerotu antel.
1: Iya, iya.
2: Cuman gini. Mbah Tai.
0: Oh, Mbah Tai.
2: Tai. Ya, ada tegok ketidak nama Tai. Tegok katun kayak Tai, boleh. Iya. Kan iya apa
0: sih? Tai, be. Tau mah gue tak ngomong. Ya, apa, ya, apa, ya.
1: Nyelosi.
0: Ya, ya,
1: benar. Kamu nyelosi, saya medal. Ngomong pernah ya apa?
2: Suara-suara
0: nih.
1: Nyelosi.
0: Apa nak?
2: Nyai kueto. Oh, nyai kueto.
0: Suara-suara itu ya?
1: Iya.
0: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Nyelosi.
2: Apa nak? Apa?
1: Prajili,
2: prajili.
0: Prajili, prajili. Ya,
1: apa, ya. Nyelosi.
2: Di panu suara-suara. Ah! Oh, prajili. Ah! Mana cili, cili? Ah! Cili mana?
0: Ambles.
1: Eh, nyelosi.
2: Ada apa nak? Ada apa?
1: Ya, mana, mana, mana? Nyelosi.
2: Ada apa nak?
1: Sampean tepang satu ka?
2: Iku ora bojo. Kok ora balik iki nah.
0: Wah, atane arek kok. Ya wis, iso.
2: Bisa
0: mbuh.
1: Mbuh. Mbuh. Lan sing temen, menjiwai lan. Menjiwai.
2: Suarane nek mlebu krosak-krosak.
1: Iku soleh wite kaku wite.
2: Kaya ayam ngablu.
1: Mlebune boyok-boyok sono wong.
2: Omong, omong. Ade kok sing lintang.
1: Oh, monggo.
2: Eh liwat coy. Sampe nang tengah dalan niki enten grumul-grumul lan apa jaman kajenge berbuat Allah ta.
1: Duh.
2: Sampe niku pun curiga ta.
1: Dek pun rame-rame.
2: Enten apa?
1: Oh,
2: sampe meneng mau penas. Tekon.
1: Kunci sampe lorong ndi ta?
2: Boten.
1: Enten apa?
2: Boten asal rame-rame, dek lak dadi juru kunci.
1: Loh, kula.
2: Kunci napa?
1: Kunci rahasia.
2: Wah, iku critane lodok iku.
1: Aku nanti juru kunci niku kuburan kadang-kadang.
2: Loh, iki juru kunci.
1: Han, sampe ndereng kerung.
2: Enten apa?
1: Lho, pun tambah rame kae. Mriki lek entene iki dukun tiban.
2: Wingi ketiban genteng.
1: Pasane iki benjut nama mboten.
2: Dukun tiban iku
1: dukun tapi mbet spira.
2: Oh, tekan dada.
1: Dada. Wingi lek udan.
2: Sampe sudah.
1: Wingi. Wingi kula tilem ben
2: mabur. Ketilemen sampean.
1: Wingi tak deres
2: ya, deres nggih.
1: Pasane tir ngoten ya.
2: Ah, niku gelas logo. Lek kok karo ngene iki.
1: Lah
2: gedher.
1: Gedher kosak-kosak. Ah,
2: telbuk,
1: telbuk.
2: Merong logur.
1: Sampeyan temen mriki niku latihan apa
2: njogo
1: temen. Kulo niki ngeten lho.
2: Nggih, ya napa?
1: Kulo kajenge pados tiyang pinter.
2: Waduh,
1: wong sing ngerti, ngerti batang-batang.
2: Oh,
1: nyoba-nyoba.
2: Dikel kok guyu-guyu ngerti iki.
1: Sopo sih? Terus ngerti
2: kok. Batang-batang lho apa kon? Batang. Sebatang iku wis siji.
1: Iya. Batang bathe kok
2: bathe.
1: Bathe-bathe terus fotone tiang, liwat tiang ngoten
2: iku. Nggih.
1: Pundi
2: anten? Sembarang ngerti.
1: Sembarang.
2: Pemberi kemawon.
1: Iki entuk wong suwi
2: mlebu mriki. Pingin anten.
1: Terus lek golek-golek utang-utangan sing gampang.
2: Nek utang teng iki nek utang.
1: Ken kula. Kok sampean ahli nggih?
2: Nggih,
1: ora kula nggih bledol.
2: Oh,
1: masalah pasar pacaran.
2: Lah, pokoke mriki ini sembarang kalir. Yang duka yo
1: nek pacaran
2: iki tamu
1: karo.
2: Syarat mesti jajal liyane. Nek liyane kan betul.
1: Napa kembang?
2: Kembang.
1: Ni mboten.
2: Mboten.
1: Napa?
2: Ringan.
1: Ringan.
2: Mboten napa?
1: Bongkotan sak tak
2: ngoten lawan.
1: Bongkotan. Terus salah pundi?
2: Eh mriku, ngen banyu urip ra kena. Tekek pinggir kali mriku.
1: Oh, didol eceran.
2: Kok jalon nopo? Cek siji ngono lho, krek niku ya apa sikane?
1: Pun syaratnya bongkotan gampang pokoke niki.
2: Cari
1: tak mboten ono.
2: Mboten napa?
1: Terus niki saged jawab bener teng tiyang.
2: Saged.
1: Mbah sinten jeneng?
2: Mbah Nyai Losi.
1: Nyai Losi.
2: Nyai Losi.
1: Nggih.
2: Kapure medal.
1: Kulo dulu ya. Jan meneng men penombakan.
2: Ngeleng, ngeleng teng. Wah. Ngeleng ngamen niku. Padane orang-orang mawon.
1: Ngeleng. Dene grombol niku.
2: Mboten grombol.
1: Nggih, sampean nunggu aja. Aku nyilek.
2: Iya, nyilek.
1: Nyai Losi.
2: Kok nang marang ruwak mawon
1: mboten. Mboten.
2: Lho, meneng-meneng.
1: Mas. Niki kula bantinge no.
2: Niki
1: biyen ono meneh latah.
2: Niki saged saestu ta niki.
1: Dek.
2: Menten mau.
1: Dek.
2: Suara cilik omringis. Ngomong niki nyai.
3: Iya iya nak iya nak iya.
2: Sampeyan ngomong napa karo sampeyan?
1: Nah, karo sampeyan sampeyan ngomong.
3: Ngomong nyai. Tarung ngono.
1: Nyun sewu.
3: Tak dengarkan.
1: Nyun sewu nyamuda.
2: Nyai Losi.
3: Dicoba yo.
1: Keliru dek sampean niku.
3: Nyai muda.
1: Oh Nyai Losi.
3: Nggih Nyai Losi.
1: Nyai Losi.
3: Nyai muda sampean wong banjar. Ya apa sih rek? Aduh. Jane meneh becik kontek ya.
1: Nyai Losi.
3: Ana apa
1: nek ndang perlu ne Nyai?
3: Oh iya ya perlu apa sih?
1: Sampean tepang kali Nyai loro kidul.
3: Kok
2: kenal.
3: Ya ya kenal tekon kenal.
1: Niki kok ana sing nyetrum nggih.
3: Iya, iya nak.
2: WC ni WC.
1: Oh WC.
3: Tidak ada rono, aku mendayo.
2: Eh, sebenarnya ada gede.
3: Iya nak.
1: Niki ingatannya ini.
3: Iya apa sih? Iya apa sih?
1: Kulo lah nggak ada sirisiran.
3: Oh, terus apa?
1: Nah, karena pulau nunggu supaya sirisiran kulo tadi bojo.
3: Iya iya iya.
1: Niki ada sing ngalang-alangi nyai.
3: Lo, tadi kulo sing merintangi.
1: Niki ada sing merintangi.
3: Siapa itu nak? Siapa itu?
2: Bahasa Indonesia.
1: Bener-bener tenang lo.
2: Oh siapa? Niki sing nyusupi tiang ngamuk.
1: Bahasa Indonesia, aku tuh bahasa Indonesia.
3: Iya siapa itu? itu nak?
2: Anu nyai, le, ni bahasa Indonesia nyai apa?
1: Nyai, anu,
2: nyau, nyau,
1: anu,
3: ge, nyai. Cau, cau.
2: Anu
4: kanjingan.
2: Oh, nama, namanya, namanya yang menghalang-halangi. Eh,
3: namanya, siapa namanya nak?
2: Pacar saya itu namanya Kastini.
1: Kastini, nyai.
3: Ya,
2: Kastini,
1: nyai.
3: Oh, namanya Kastini.
2: Pacarnya, ya.
3: Itu pacarmu tak?
2: Iya, nyai.
3: Aduh, matri aku.
4: Matri,
2: matri.
4: Senti kok matri.
3: Iya.
1: Mati, mati.
3: Saya gemeter gopo.
4: Ada apa, nyai? Nek suara ciling ini sing njing ini surip.
1: Kenapa nyai?
3: Tadi iku pacarmu lah.
2: Nggih lah sing alang-alang ini ku namine wong tuwa.
3: Sopo jenenge?
2: Basman.
3: Oh, tapi pacarmu kasih ini ana sing rintangi.
2: Nggih.
3: Jenenge sapa?
2: Basman.
3: Atuh matri pindho aku.
1: Lha apa?
3: Matri pindho aku.
2: Kula beto mriki. Lare niku kula beto mriki.
3: Lah kawan rene.
4: Nggih, Dik, amarga mriki.
3: Aduh keliru akal ku.
2: Loh, apa? Apa? Apa?
3: Soale duwe ku.
2: Soale duwe.
3: Ada dua tegomu aja lo.
4: Tenang, tenang.
3: Jangan tolong.
4: Nah,
3: iya.
4: Ini lo ngomong-ngomong.
1: Dek, sama.
5: Ini
1: sama.
5: Kesini.
1: Oh, iya. Sama ngomong terang-terang kali ini.
3: Yang biar aja, Dek.
1: Niki.
3: Ya, ini, Dek. Dek, ayo suntik, Dek.
5: Bapak suntik. Kenapa?
3: Bu, aku bu. Tadi iki ya.
1: Nggih, niki.
4: Kalau kon niatmu kepin pedet iki kon.
3: Niatmu apa nak niatmu?
5: Ya telo nyai nggih.
3: Iya ya.
5: Kula nyuwun tolong.
3: Iya ya, Rak ya.
5: Enten tiyang sing seneng kali kula ta. Jenenge niku Basman.
3: Wah, iki
5: mboten gedhuga kan tiyang niki kok.
3: Kok seneng nak?
5: Nggih, wis tuwek kok pencilaan.
3: Aduh. Aduh. Mati ten telu.
1: Sabar, sabar.
3: Sabar, sabar. Kok kok gedhuga-gedhuga kok sabar.
4: Dicintai sinten?
5: Basman.
4: Basman.
5: Sembarang niku dikakan kula lah, kula mboten cinta kok. Modele kalau gendeng ngoten. Oh.
4: Gendeng.
5: Nggih.
4: Sampeyan mboten cinta napa-napa disukani?
5: Nggih.
4: Kuwi pancene gendeng.
3: Kan
1: napa, Mbak? Ten napa, Mbak?
3: Bagus, bagus.
1: Bagus kok.
3: Lah apa sih ngantuk wae ngono? Loh, aduh kale duwe.
1: Sabar, sabar, sabar.
2: Sabar nawon, Mbak.
1: Sakniki syaratnya itu apa, Mbak?
3: Iki ngene nak ya.
1: Oh, kantean bahasa Indonesia iki.
3: Oh, masih banyak.
1: Loh, masih banyak.
3: Oh, aku teko bangsa Mion kok. Si akeh. Pakai kon kepingin duwe bojo baru pasti ini syaratnya gampang.
1: Napa, Mbak?
3: Kemantenan sak durunge 5 dino. Kon turu tengah embong nak ya.
1: Sing turu sinten?
3: Rame. Iya, rame. Turu tengah embong.
1: Iki
3: rame jeneng nak.
1: Lah enten motor.
3: Bapak masih diprini. Bapak.
5: Ya apa?
3: Aduh,
1: Nyai.
3: Aduh, bingung.
1: Nyai.
3: Apa?
1: Niku lak namine bunuh diri, Nyai.
3: Lho, gak syarat, gak syarat.
1: Sar, nek arep mati ya napa?
3: Aduh, iku keteku. Aduh, rek ya apa? Ya
5: sampe ngomong umat mawon se, Nyai.
1: Saya pun digetek sama getek
3: ini loh, aku lo bingung.
1: Oh, tadi lek boleh numpak getek, ngotot
3: tadi. Numpak getek, abis joko tinggal. Aduh, ya apa ya?
1: Niki lek banyak nih syarat ngoten.
4: Tidak
1: syarat sih.
3: Iya syaratnya.
1: Lo sama gua mau ketabrak ban ngoten, ban perahu tuh ya nopo.
3: Masih itu pak, tabrak ban yang mana?
1: Ngeten deh, cara nih ngeten. Pun tidak begini, bung biasa niku.
2: Oh.
1: Sama nih ini gedung wayang, wong ngeten setelah jalan niku. Clear. Nah itu jalan ya,
2: oh, jalan.
1: Lagi, lagi apa tanya?
3: Oh, wah, tadi yang kagelan itu, masuk ke jalan. Ya tak salah nyai, aku cinta apa itu benar. Lagi aku nampai ku, aduh, aduh, ya apa sih dek, aduh, dek,
2: wah. Iya mbak, pokoknya sakit kabul, nge. Ya nopo-nopo kapan-kapan kalau tak obong-obong meriki.
3: Nge. Oh iya.
1: Tanya, tanya, kira-kira sakit kabul lho, mbak.
3: Oh iya, terkabul. Nggih, sarate iku mang dituruti.
1: Nggih, mawon. Nggih, Dik Kartolo. Nek sampeyan kepengin do sarate sampe turu pinggir embong supaya ditubruk montor.
3: Oh,
1: pertama dikek contoh mbah iki kangen turu embong.
3: Oh, nggih.
1: Ya napa nyai?
3: Aku ge percobaan.
1: Nggih.
3: Aduh, mati balak-balak aku. Wah, ya apa sih rek? Cek kemene?
2: Tapi mesti anu nggih. Sakit, sakit kabul.
3: Iya, kabul-kabul.
2: Nggih, kula ujar, kula jange obong-obong mriki lah sampeyan nang lebet. Kulo badhe obong-obong teng kawane gombol iki.
3: Iya iya iya.
4: Jadi ngobong sampe beto damen.
3: Sing ngaten aku. Aku
1: pangan. Tetep ngeten, Dik, nggih. Sampeyan jange obong-obong ya asal kian.
3: Iya.
1: Nyai mlebet ngene gombol malih. Lah nggih Dik Kartolo ning obong ngene sebelah mriki.
3: Oh iya.
1: Gitu.
3: Iya, Dik, sangit aku. Kok kabul mandala.
2: Yo, aku niki kok mblaker aja kabul mandala barengan
3: apa sih? Kabul sapa iku?
4: Karek kabul.
3: Karek kabul.
4: Kabul niki direstui ngoten
3: iki. Iya, iya yo muna.
2: Kula ndelok Mbak Nisa sampe megap-megap nggih.
3: Kok iki megap-megap sih tekan takut sekaten. Aku bingung sih.
2: Wis.
5: Ya apa iki, Mas?
2: Wis ya niki pokoke kula dadi bojone niki mesti kabul nggih.
3: Iya iya iya.
4: Dadi pun nanti ngotot kesane pun kesane.
2: Lho nggih niki lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho.

Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Semoga amal ibadah saudara diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Julasa ul kurama wal fudala, para alim, para ulama ingkang tansah kula mulyakaken, sedaya pengurus masjid Baitul Mukminin ingkang kula hormati, wabil khusus jamaah salat subuh ingkang sangat-sangat dalem takdimaken, sedaya kemawon rahimakumullah akramakumullah azakumullah, sesarengan langkung rumiyin monggo kula panjenengan sedaya selalu nglahiraken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dinih punapa kula panjenengan sedaya tasik pinaringan rahmat taufik inayahipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged nglampahi salat subuh kanthi berjamaah, dipun lajengaken majelis thalabul ilm, mugi-mugi sarana lelampahan kula panjenengan sedaya niki dados sebabipun kula panjenengan sedaya pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam katur unjuk dumateng junjungan kula panjenengan sedaya sahibus syafa'ah wal karomah inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tuntunan suri teladan dumateng kula panjenengan sedaya arupi syariat agami Islam. Kaping tigonipun sedaya ingkang kula hormati, monggo pengawasan rutin menika dipun niati kanthi niat ingkang sae. Kranten niat menika badhe ngarahaken pikantuk kula panjenengan sedaya, ugi niat niki ingkang nuntun kula panjenengan sedaya ingkang awalipun rate aras-arasen ibadah, aras-arasen dzikir, aras-arasen maos Al-Qur'an, baru kae niat thalabul ilm menika panggenan sakmantunipun kula panjenengan sedaya ngaos pikantuk ilmu sing manfaat barokah sehingga semangat anggenipun nglampahi ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Qala mu'allifu wa syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amatana bi'asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu as-salisatu am ba'dil hukama'i radiyallahu anhum arba'atun qabihatun lakin arba'atun minha akbahun. Makola ingkang kaping tiga jamaah ingkang kalau hormati, niki dipun ceritaaken saking ba'dul hukama, tiang-tiang memang ingkang dipun paringi kelebihan ambek Gusti Allah selain kagungan ilmu. Piyambake niki matur sak matur niki dados sebabe sejuk. Mutusi sak mutusi niki dados sebabe antarane satu dengan yang lain niki maslahat. Yang alu hikmah iku Masya Allah pinucapin ku sae sanget. Khalia tingkah lakui ugi sae. Niki piyambake matur wonten sekawan perkawis ingkang awon-awon. Artosipun wa huwa ma yata'allaku bi adzammu fil ajili wal iqabu fil ajili. Perkawis menawi dipun lampahi niki nggih mboten apik ten alam dunya, tegese tiyang niku mboten remen.
Lan nalikane mangke sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala piyambak ini kitipun wales siksa kalian Allah Subhanahu wa taala. Elek nang ngersane menungso angsal walesan siksa saking Allah Subhanahu wa taala. Nanging wonten sekawan perkawis malih ingkang langkung awon. Enek elek, enek duwire elek. Sing sepindah nopo adzambu ayil ismu minasyabi kobihun wa minasyaihi akbahun. Siji niki perkara sing awon jamaah rahimakumullah inggih menika nglampahi kesalahan nglakoni dosa, dosa sing dilakoni ambek arek enom iku elek. Nanging ngapunten, enek tiyang ingkang sampun sepah kok cek tetep kontinu istiqomah nglakoni dosa iki langkung-langkung awon. Arek enom kok masih ya tetep elek. Luwe elek maneh enek wong sing wis gak pantes, rambute wis putih, penglihatane wis kabur, mlakune wis gayaren kok jek nglakoni maksiat. Hebat iki. Cara malaikat godhek-godhek enek wong wis kate matek kok ya jek kakean po pola. Gane ngapunten sampai awake dhewe dituntun nek iswane pun sekawan dosa keinggil niku kudune wis tata ibadahe. Kanten hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapak ibu piyantunipun angsal risalah kenabian niki nalikane yuswa sekawan dosa mboten kraos. Kula kali panjenengan sedaya niki kedai niki wis ajek anggenipun nglampahi ibadah. Khususe babakan salat gangsal wadal. Iki perkawis sing paling istimewa niku salat gangsal wadal. Napa malih ngapunten dipun lampahi kanthi berjamaah. Pun tiyang niku menawi ahli sholat jamaah niki perkawis-perkawis lintune bakal dipun toto kalian Allah Subhanahu wa taala. Nek urusan duniawiya dipungkiri mboten dipungkiri awake dhewe njaluk sing akeh. Kalau dum-duman arta niku menawi jenengan wonten kabar bapak ibu mangke jam 7 pagi di Masjid Baitul Mukminin ada pembagian satu majelis ini jumlahnya 27.000, yang majelis satunya jumlahnya 1.000, kira-kira jenengan kali kula pilih sing pundi? Wis gak usah ditakoni, jelas pilih sing nominale kathah. Mangkane bapak ibu enek arek enom kok jik tetep nglakoni kesalahan niki awon langkung awon malih menawi wonten tiyang ingkang yuswane sampun sepah, rambute sampun pethak, piyambake nggih wis akeh cedhut cengut, nek enek pengajian sangune Pak Pung, sangune minyak kayu putih gak karu-karuan, tapi kok jik tetep nglakoni itu dosa. Arek enom rasan-rasan elek. Enek wong towek kok rasan-rasan luwe elek. Masya Allah nggih. Niki ahli hikmah ngaturi kula panjenengan sedaya supados niki saged ati-ati.

maut sing diarani wong cerdas bapak ibu, wong sing iso mekek hawa nafsune, piyambake cawes-cawes beramal kangge persiapan sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jane menungso niku wis paham iki elek iki apik niku pun ngerti. Mung kadang-kadang gak iso ngempet. Yang ku paham nek ngelokno wong ku elek, mung kadang-kadang gak iso ngempet. Ngopo maneh tiyang estri ngapunten. Wong wedok niku nek ngempet omong niku atine mbedodok. Nggih napa mboten? Ku nek diomongno lega atiku lega. Nek gak ngene gak lega ambek nangis, nangis. Niku wong wedok kampung kula. Nang kene gak ro gak paham. Jamaah subuh yo gak paham kula sing wedok-wedok. Biasane ngoten, gak iso ngempet. Cara diangen-angen nggih pantes. Wong asal katane niku manusia pertama kali sing jalur namine Adam mingkembu mature. Lah wedok niku jenenge Hawa gak iso mingkem. Dene nek wong wedok kok kakean omong iku hal sing wajar. Nek wong lanang kok kakean omong iki ora wajar. Dan nek wong wedok gak iso ngempet emosi ne wajar, enek wong lanang kok gak iso ngempet emosi ne kurang ajar. Siji, nggih. Sing kedah kula panjenengan sedaya pahami, enek arek enom kok nglakoni kesalahan niki mboten sae, langkung boten sae malih menawi wonten tiyang sepa kok cek tetep nglakoni kesalahan, boten cawis-cawis ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wal istighalu bid dunya. Wal istighalu bid dunya ai bi am ti'atiha minal jahili qabihun wa minal alimi akbahun. Tiang sing ketungkul kali dunya niki menawi tiang sing bodoh niki awon. Enten tiang niki mboten berpendidikan, nggih mboten nate mondok sekolahe gur sampe nek rumiyin SRK mawon. Kok piyambake umek ambek nyambut gawe tok lali ibadah niki awon. Luwe awon maneh enek santri nggih ngalim paham ambek tatanan agama, tapi piyambake kok cek umek tok ketungkul ambek urusan dunya niki langkung awon. Makanya dituntut innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Nek cara nahwu bu adatul hasr, cara lek pondok niku mung ulama tok sing piyambake ngerti carane wedi nang Gusti Allah. Dene ngapunten ngapunten enek tiyang diamanai ilmu kali Gusti Allah, kok piyambake gak wedi? Tegese ngeten. Cek umek nyambut gawe tok nglalekno ibadah. Iki ngene wong sing gak pantes disebut wong api. Ya Allah, wong bodoh kok piyambake umek nyambut gawe? Iki elek tetep. Keng nopo kates mekaten awake dhewe kudu paham. Programe Gusti Allah ndadosaken kula panjenengan sedaya mboten sanes illa liya'buduna kanggo ibadah. Sehingga kula panjenengan sedaya khususe tiang-tiang ingkang dipun amanai ilmu ambek Gusti Allah niki kedah kegandelan. Kedah gocekan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Rawahu Dailami. Enten tiyang sing diamanai tambah ilmu ambek Gusti Allah,
tapi ora tambah oleh pitudo. Elmune niki gak iso nuntun perkara-perkara sing api ngerti iki haram. Yo paham antarane halal ambek haram cik diterjangai. Pokoke cocok ambek karepku sapa tak sikat. Lho ilmu niki Bapak Ibu, ilmu ingkang kados mekaten ora dadi sebabe oleh hidayah saking Gusti Allah, justru dados afat, dados kemelaratan kagem tiang ingkang kagungan ilmu kala wau, tambah ados saking hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Mangkane ya Allah nggih, wong duwe ilmu niku kudu hati-hati, kudu zuhud. Zuhud niku mboten berarti gak oleh golek dunya mboten. Artinya lebih profesional. Nek memang piyambake ngaku dados santri, ngaku dados tiang ingkang kagungan ilmu, niku iso mbedakno antarane kepentingan ambek keperluan. Antane maksud hidup ambek tujuan hidup. Maksud hidup kali keperluan hidup. Maksud hidupe awake dhewe niki ngabukti dumateng Allah Subhanahu wa taala, keperluane nggih bondo dunya niki krana urip nang alam dunya. Nanging nalikane wis ketetapan ten maksud hidup, wayahe ibadah, wayahe poso, sak petunggalanipun aja sampai maksud hidup niki dipun kalahaken kali keperluan hidup. Ene uang kok ngalim terus mboten zuhud, niki masalah. Akhire golek dalil ya apa carane dunya sing guguk hae niki mlebu nang HEDE. Masalah mana jenengan kinten wong-wong sing njukuk duit triliun iku wong goblok, wong pinter kabeh gitu sampean. Nek awake dhewe kan mboten, paling ya PT telo ngono to. Ngene apa mboten? Nggih. Cuma wong pinter sing gak dikeki hidayah mbek Gusti Allah. Ya Allah, kula eling. Enten setunggal waline Gusti Allah niku namine Hasan Basri. Soge sangat piyambake, saking sugene Bu daleme niku sae sangat. Dipun critakaken daleme Hasan Basri niku mboten nate dipun tutup lawangi. Padahal ten ruang tamu niku wonten arta kathah, mas-masan kathah. Enten setunggal waline Gusti Allah niku sing ditakdir ambek Gusti Allah mboten gablek. Kagungane namung botol minuman, tapi nanti-nanti digowo. Satu wakdal wali sing boten gada niki sowan dumaten Hasan Basri. Sowane niki ajenge matur, jenengan kok terkenal wali kok sugi, wali kok sugi gak pantes. Hasan Basri mendel terus bujeng mesem Bu, matur dumateng wali sing boten gadah. Aku iki ditakdir Gusti Allah suki, tapi sugiku ora ngganggu ibadahku. Contoh omaku iki tak blak, aku ora kuatir kelangan. Lawakmu ditakdir Gusti Allah dadi wali, duwe botol minuman siji nanti-nanti digowo ae gak tau ketinggalan. Atasipun nopo, dalam posisi apapun awake dhewe sing dikeki suge utawa gak duwe, aja sampe gara-gara dunya awake dhewe ketungkul gak gelem ibadah nang Gusti Allah. Zuhud niku mboten kedah gak oleh nyambut gawe, mboten. Selama awake dhewe nyambut gawe gak ngalano tugasi dadi kawula rupa sembayang, sak petunggalanipun niki tetep klebu wong sing zuhud. Tapi nek awake dhewe nyambut gawe kok sampe ngalano ibadah, niki sing bermasalah. Napa maneh wong sing dianugrahi ilmu ambek Gusti Allah. Kane wong-wonge kadang nggih pripun nggih nyawang kiai-kiai kaya-kaya
duwe akeh gitu. Tapi ya esok sarungan awan didi sarungan kok kelimbrak kelimbru gitu. Jadi ngoten iku piyambak nggih padha-padha kali panjenengan mung ngempet nafsune. Ngoten iku nek sugih didik ya di masalah nambe wong-wong kira-kira ngingu apa niku kok gak nyambut gawe so sugih. Tapi nek gak gablek ya dilokno wong-wong. Lah ya piye kiai kok dungane gak mandi aja ngomong kiai. Jenengan semerep Nabi Ayub, nabi niku. Nah, nabi. Napa dungane mboten mandi? Mboten, memang skenario ne Gusti Allah ditatesaken kados mekaten. Dikeki loro ambek Gusti Allah mboten waras. Napa gak gelem donga? Nggih mboten ngoten. Wacine wis programe Gusti Allah. Nabi Nuh iku nabi ngapunten. Tapi ditakdir ambek Gusti Allah putrane niki mboten nderek iman dumateng Gusti Allah. Ya bunayya irkam ma'ana, he anakku, ayo saiki munggah nang kapalku padha numpak ambek aku. Tapi Gusti Allah gak ngei hidayah. Ya Allah, muga-muga awake dhewe nggih aja sampe nyambut gawe niki ngalano tugas utamane dadi kawula kanggo ibadah nang Gusti Allah. Sing nomor 3 wataka sulu fitoati ai muwafaqatu amrillahi ta'ala min jami'in nasi qabihun wa minal ulama'i wat talabati ai alladzina yatlubunal ilma aqbahun. Aras-arasen ibadah untuk semua khalayak manusia iki elek. Luwe elek maneh enek wong pinter ngalim tambah aras-arasen ibadah. Biasane ngapunten. King nopo wong kok aras-arasen ibadah? Faktor yang paling utama piyambake niki ngrasa megot. Piyambake niki pripun nggih? Gak trimo ambek pandume Gusti Allah. Sehingga mangke muncul aras-arasen ngabukti nang Gusti Allah. Lah aras-arasen niki napa saged dipun icali saged. Bile awake dhewe rumangsa butuh ambek rahmate Gusti Allah dalam keadaan apapun niki badhe dipun paringi kesemangatan ibadah. Mangkane ngapunten uwong kate istiqomah tahajud, istiqomah salat subuh jamaah, istiqomah salat duha qobliyah ba'diyah, dene satu hari piyambake diuji gerambek Gusti Allah gak iso nglakoni tetep oleh ganjarane nalikane istiqomah piyambake tasik sehat. Econe wong istiqomah temriku. Lah wong aras-aras niku rumangsa ibadahe gak ngerubah nasibe. Krana orientasine ibadah iku mung bondo dunya. Bu. Tahajud sampe bathuke ireng, gak gablek duwe, ae akhire mutung. Halo. Duha nggih ngoten, masyaallah aja ngomong rong rakaat malam. 8 rakaat tak lakoni taun-taunan ci utange akeh kuwabe ibadah dihubungno ambek duwe. Akhire nek gak keturutan muncul aras-aras seni. Ngapunten. Nenek wong ngomong kok kon sembahyang gak sugih berarti sembahyangmu kurang jes mboten. Mboten wonten hubungane. Aja sampe ibadah iku mung dihubungno ambek urusan duniawiya, kebujuk awake dhewe. Lho kadhat yang ahli ibadah dicoba Gusti Allah uripe ya biasa-biasa kok mboten suke-suke. Napa ngeten iki mboten mandi, mboten. Dalam keadaan apapun dinenek wong kok tetep istiqomah ibadah gak aras-arasan iku tandane wong sing dimulyakno ambek Gusti Allah. Kan enek guyonan niku kon dadi yayu gak suge-suge piye sih dungamu gak mandi masyaallah anggitmu iku sing mandekno donga iku terus suge ngono mboten.
Ya Allah, enggak ada kiai niku wis sampai sak menika. Bapak Ibu, cara jenengan dolan ten Pare wonten daerah Gedang Sewu namine. Pondoke gawe nek jenenge sampai sak niki kita sik sugeng. Namine Mbah Yai Baidowi. Masya Allah. Nek nemoni tamu ngiten pondok angkring biasa. Katet kaya jeneng gak gelem. Gus Yazid ku putrone ku aibah dikae jeneng gak. Ya Allah bu saking istiqomane ngaji. Satu wakdal niku nalikane Kiai Haji Abdurrahman Wahid dados presiden. Niku piyantunipun dipun aturi tindak haji. Dereng boten sakit mbak weda montor piyambae ngontel. Nek nanti ku nggih ngongkon santine gonceng. Nek sare ngoten niku kaya-kaya jenengan matur gak pantes. Nek santrine turu sampe sakniki nggih nembung turu ta mriku. Tau urung. Ngoten niku matur. Wakdal dipun ajudan niki dipun aturi kali Kiai Haji Abdurrahman Wahid kapuri sowan dumateng beliau tasik sugeng Kiai Baidowi. Yai tanggal sak menten jenengan dipun aturi ten pendopo kabupaten Kediri kapuri ngelampai haji. Nah ini tiang kuno, ini tiang warok bu. Nanti kamu budal haji ngontel nggak beras 10 kilo. Kanggo apa? Apa? Udal, udal temen. Udal anang, dari nang bonge ngarep. Udal, ngarep. Barang temen kau dicegat sampai wong kabupaten. Damel nopo niku yai, lu kayak bekal rono. Sobwe kate lunga aku. Masya Allah. Ngantos sak menika bu, Masya Allah. Mata niku mboten nate pot urusan dunia wia. Tapi yang mbak gak ngerti dunia wia. Masya Allah, sampai sak monten. Wong-wong ku nek kadung dimulyak nambik Gusti Allah. Istiqomah dalam kebaikan. Hal-hal yang tidak nalar neng otak niki bakal terjadi dumateng tiang kolo. Kalau mangkane nggih aja sampai awak dirumangsa pegot ambek rahmati Gusti Allah sehingga kula panjenengan sedaya aras-arasen anggenipun ibadah nang Gusti Allah. Kranten semua manusia menawi piyambake kagungan sifat aras-arasen ibadah niku pun boten sae napa maneh awake dhewe ben mari subuh ngaji. Ben mari maghrib ngaji. Enek pengajian wedok-wedok Sabtu Pahing ya. Iku yo ngaji jenengan. Nang kampunge dhewe enek muslimatan. Enek istighosan, selawatan. Kok cek tetep aras-arasen ojo nyalahno pengajiane, tapi salahno niati awake dhewe nalikane ngaji. Ngaji niku ngapunten, sesuatu yang istiqomah, sesuatu yang istimewa. Makanya toriko akhir zaman iki bu, sing paling istimewa toriko ngaji. Keng nopo uang nembe berangkat ngaji mawon dijamin ambek Kanjeng Nabi. Man salaka torikon yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu torikon ilal jannah. Sopo wongi sing memudahkan langkah kakinya ten majelis ilmu piyamba ini ki nembe rawo mangke dipun mudahkan langkah kakine ing dalem swarganipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangkane wong ngaji niku posisine tentaman swargane Gusti Allah. Cuma nek metu kok ngaji niku wis dhewe pas ngaji ku masyaallah ya mal mbok aku tak semangat tahajud, tak semangat duha. Barang metu ngaji petuk kanca ne dadak no rasan. Pun sing terakhir. Watakabburu minal agniyai qabihun wa minal fuqara'i aqbahun. Sombong enek wong gak duwe kok sombong Bapak Ibu. Niku elek. Gak gablek sombong. Oh, enek wong suge sombong niku elek. Ngapunten. Enek wong suge sombong niku elek. Luwe elek malih enek wong gak gablek terus sombong.
soge sombong awon, padahal enek sing dikai sombong. Masya Allah, nggih wong wedok kok seneng mas-masanan. Biasane ngapunten. Nek kate selawatan ngaji, mas-masane digawe kabeh. 2 kilo digawe kabeh. Gelange 1 kilo. Bengkele sak kilo. Engko nek wae selawatan, Masya Allah, marhaban tangane dudune masih. Situ gak gelem kalam, masalah ditutu-tutuno. Lah kok gatel ta yunggak mas ku anyar. Iku elek tetep. Luwe elek mana gak gablek terus so sumbung. Makanya ngapunten. Bagaimanapun keadaane, iku wong sumbung, posisi apapun dia tetep elek. Mantakabbara yudhillullah. Enek wong sing takabur mesti mangke posisine. Niku diinakno ambek Gusti Allah. Wa man tawaddoa yarfa'ullah. Enek wong sing tawaduk Bapak Ibu mesti diangkat derajat ya ambek Gusti Allah. Jenengan semerep iblis. Iblis niku jaler Bu, nek wedok eblas. Iblis lanang wedoke eblas. Iblis niku sebab oleh SK laknatullah alaih nggih faktore sombong. Rumangsa luwe apik tinimbang menungso. Ana khairum minhu kholaktani min nari wa kholaktau min tin. Aku luwe apik timbang Adam. Kron aku diciptakno tekok geni, Adam tekok saripati tanah. Lu gara-gara luwe apik gak kelem sujud litarohum nang Nabi Adam sehingga piyambake di SK ambek Gusti Allah dilaknat sampai anak turune mangke dipun dadosaken penghuni nerakane Gusti Allah gara-gara nopo sombong. Sombong mangkane ayo ngaji ngeten iki nggih ya Allah sing disombong nopo ae dhewe wong dados bayi kok njaluk pitulung wong matek ya njaluk tolong wong ayo ngomongo mati blablabla dhewe aku sugih mal kate lapo mati tak berbal dhewe engko kepengin ro aku bareng gak gablek ngeten iki sampean gedingi gawe rapat pleno lapo cak ya rapat wong iki engko nek mati jarine budal-budal dhewe anak mek telu duwe mantu berarti 6 bareng wong gak duwe diputusno dayel gak gelem ngangkat gak gelem ngeduk kuburane tengok-tengok pinggir embong kate nanti cak kate budalno bapak ya budalno selak bosok bapakmu masyaallah ngeduk dhewe kepegelen mulai nyambut gawe jek oleh sak dengkul wis nanti kubur bapak kok wegel aku dik iya kate ditalken bu ketok kupinge sik enek lemah teles ae gawe apa cak gawe nutupi kupinge bapak iki masyaallah gara-gara sumbung ternyata ngapunten sak sugi-sugine tiyang sak istimewa-istimewane tiyang niku mangke tetep butuh tiyang lintu. Mangkane gak enek sing perlu disumbungno kagem kula panjenengan sedaya ben awake dhewe niki Bapak Ibu nek mboten kagungan sifat sumbung kula panjenengan sedaya bakal sumeleh dumateng sinten kemawon mboten bakal mbedak-bedakno tapi akhlak ingkang sae ingkang badhe kula panjenengan setampakaken dumateng tiyang lintu mugi-mugi kula panjenengan sedaya niki saged nilar perkawis-perkawis ingkang dipun aturaken dumateng kula panjenengan sedaya saking ahli hikmah sepindah monggo sareng-sareng nilar perkawis parkis dosa niki sing nyebabaken kula panjenengan sedaya adoh saking Gusti Allah nomor kali ketungkul ambek bondo dunya sing nomor 3 aras-arasan ibadah sing nomor sekawan niki takabur kagem kula panjenengan sedaya muga-muga barokah ngaji niki lambat laun takabure dipun icali kalian Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin.

bercakap-cakap musyahadah dan bertemu, sehingga Hadratil Qudsi itu menjadi sarang hati mereka. Kesana mereka kembali. Dan di sana pula mereka bertempat tinggal.

Para bapak dan para ibu, hikmah niki nyeritakaken tiyang ingkang zuhud kanthi kendaraan zuhud niki sampai wusul maring Allah. Menawi sampai wusul maring Allah niki digambaraken sibo tengarsane. Binarak wonten lemek ayem. Lajeng mufatahah. Atine dibuka manai. Muwajahah madhep maring Allah. Mujalasah berteman duduk. Muhadasah berbincang-bincang. Musyahadah ningali. Mutola'ah ningali barang-barang sing gaib. Perjalanan-perjalanan ini pertama kalian Asy-Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Ma'ruf Bisharqawi digambarakan perjalanane seorang delegasi ingkang badhe sowan Raja Agung. Raja Agung raja di dunia niki. Terus perjalanane tiyang ingkang wusul dhateng Gusti Allah. Terus pengalaman-pengalaman ingkang dipun alami niki kalian Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Ma'ruf Bisharqawi yang terkenal dengan sebutan Asy-Syarqawi. Niki digambarakan kalih perjalanane seorang delegasi badhe sowan di hadapan Raja Agung dari raja-raja dunia ini. Seseorang ingkang dados delegasi niki dalam perjalanan mesti kathah godaan-godaan. Iki godaan-godaane wong wedok ya godaane donya, godaan-godaan pertunjukan, godaan-godaan tontonan dan lain sebagainya sing nyenengaken. Iki seorang delegasi niki tidak menghiraukan. Niku

Wabeh barang-barang merupakan penghalang. Iki godaane wong wedok, godaane kedudukan, godaane harta, godaane syahwat, godaane hawa nafsu. Teng perjalanan niku kathah. Kangge seorang delegasi niki pun boten digape, nggih. Boten digubris. Merga rumangsa nek merhatekno niku kabeh mungkin boten saged sampe di tempat Raja Agung. Bareng sampai dumugi panggonane Raja Agung, di hadapan Raja Agung niki pertama menawi sampun pinanggih, delegasi mengatakan salam, assalamualaikum. Lajeng Raja Agung memberi jawaban, waalaikumsalam. Niki jenenge mufatahah. Mufatahah niku pembukaan pertemuan. Mergo wis tekan panggonane Raja Agung, delegasi pertama menyampaikan salam, assalamualaikum. Raja Agung menjawab, waalaikumsalam. Niki mufatahah, pembukaan di dalam pertemuan. Menawi sampun salam dan menjawab salam, lajeng terus berhadapan, muwajahah. Niku tahapan kedua, muwajahah. Muwajahah tegese sang delegasi memandang wajah sang Raja Agung, sang Raja Agung memandang wajah sang delegasi. Barengan delegasi niki dipersilahkan duduk, niki tahapan yang ketiga. Dipersilahkan duduk, mari duduk. Nggih, duduk di hadapan Tuan Raja Agung. Kapane sampun duduk berhadapan, tahapan yang kelima muhadasah. Keempat, tahapan yang keempat muhadasah. Berbincang-bincang, berdialog. Lajeng tahapan ingkang kaping gangsal musyahadah. Musyahadah niku delegasi iki bener-bener nggih melihat nyawang dateng Raja sing Agung. Para bapak, sing musyahadah niki tegese ningali lahire. Ningali lahire Raja Agung. Ningali ya sifat-sifate lahir, ningali tingkah lakune lahir, ningali percakapane secara lahir, ningali perhiasane secara lahir. Lajeng nomor 6 mutolaah. Mutolaah niku saling melihat batin. Kapane raja iki modele ngomong ini, iki mesti batine ngene. Raja iki kapane cara lungguh seperti ini, iki batine ngene. Raja iki kapane carane suguh kaya ngene, iki mestine atine ngene. Tegese mutolaah niku menyelami batine raja. Iki para bapak, dadi sing pertama delegasi nek wis ketemu raja. Pertama mufatahah, pembukaan pertemuan.
uluk salam, jawab salam. Sing nomor kalih muwajahah, berhadapan. Nomor tiga mujalasah, duduk bersama. Nomor papat muhadasah, berdialog, berbincang-bincang. Lajeng nomor gangsal musyahadah. Musyahadah saling memandang. Memandang tingkah lahir. Lanjut nomor 6 mutolaah. Saling memandang tingkah-tingkah batin. Bapak-bapak, niki gambaran saking Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Ma'ruf Bisyarqawi. Semantan ugi perjalanane tiang zuhud, tiang zahid ingkang sampai wusul dateng Allah Subhanahu wa taala. Yang sing zuhud niku macem-macem. Yang sing zuhud niku enten kelase, kelas ingkang paling inggil. Kelas sing paling inggil niku wong zuhud. Iku tangane ora nyekel bondo, atine yo ora kepengin bondo. Iki wong sing zuhud. Wong zuhud sing paling dhuwur iku tangane gak nyekel duit. Tangane gak nyekel duit, atine yo ora kepengin duit. Tangane ora nyekel kekuasaan, atine yo ora pengin kekuasaan. Dheweke ora pengin pengaruh. Yura duwe pengaruh. Ora bapak niku sing paling dhuwur. Sampai tiang sing kados ngeten iki nginep dalu ngeten iki mboten duwe duit belas. Nggih. Mboten gadah duit belas. Awai dhewe adoh. Nggih. Kula nggih mboten nggawa dhuwit blas kok yai, tapi nggawa cek miliaran. Kula mboten mbeta dhuwit kok yai, tapi ning bank triliunan. Enten tiyang zuhud niku sedinten sedalu niki persiapane namung setunggal dinar. Nalika nginep dalu niku namung dhuwit, gadah dhuwit setunggal dinar. Setunggal dinar niku uang sekarang 1 juta. Enten nginep dalu ngeten niki mung gadah persiapan 1 dirham. 1 dirham niku pinten? 1 dirham niku uang sekarang kira-kira 100.000 rupiah. Mboten gadah simpenan duit semonten. Enten nginep sedalu namu gadah duit simpenan sakdanik. Sakdanik niku 1/6 dirham. Nggih, 1/6 100.000. Nggih, niki tingkat-tingkatane tiang zuhud. Enten tiang zuhud niku duwite kuwatah. Teng bank nggih kathah, cara sakniki bank nggih ceke nggih kathah, tapi mboten terpengaruh kalih bondo. Mboten terpengaruh kalih donya. Nggih. Mboten terpengaruh. Kapane mboten terpengaruh mesti tiang niki duwe sifat sahak. Duweni sifat sahok. Sahok niku gelem meweh nek dijaluk dhisik. Meningkat duweni sifat jud. Jud niku
suka memberi pemberian yang banyak tanpa dimintai lebih dulu. Nggih. Jud. Monek mun zuhud gampang kaya ngoten. Banjur tingkatan sing nomor 3 karom. Niki padha-padha luman, sahok ya luman, jud ya luman, karom ya luman. Karom niku kapane janji mesti ditepati. Nggih. Kapane weweh memuaskan. Nggih. Kapane weweh mboten pandang sapa sing diwehi, ora pandang berapa yang diberikan. Pun mboten peduli. Ku jenenge karom. Nggih. Munggah maneh jenenge ithar. Ithar. Ithar niku tiyang sing suka memberi walaupun barang sing diwehno iku dheweke dhewe isih butuh. Ti memberikan sesuatu, ngwehno duit pada dheweke dhewe isih banget butuhe teng dhuwit niku. Weweh panganan padahal dheweke isih banget butuh ambek panganan niku. Ku jenenge ithar, niki lumen sing paling dhuwur. Nggih. Niku sifat-sifate tiyang sing zuhud. Para bapak, godaan perjalanane zahid niki macem-macem. Zahid niki godaane macem-macem. Ya digodo kedudukan, digodo duit, digodo wanita. Sedaya niku mboten digape, mboten dianggep. Sampai wong zuhud niku pernah meraktekaken dawe Gusti Allah, bama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha

Wong niku kapane zuhud mesti tawakal. Wong ku nek zuhud mesti tawakal, pasrah maring Allah. Jadi wong zuhud ku sampai ngelakoni tarku sabab, tarkul kasab, tinggal usaha, sikotan biwa'dillah, sangat-sangat percaya dengan janji Allah. Janjine Allah nopo, janjine semua yang berjalan di atas bumi itu rizkinya adalah tanggungan Allah. Ini janjine Gusti Allah. Wis percaya mbek iku. Wis gak ate usaha. Saman dereng saged ngaten aja diterokno niki. Ya sido garing temenan. Bapak Al-Imam Az-Zahid niku nate mencoba. Aku nek singidan, aku nek ndelik ning panggonan sing gak tau disapa wong, tak mlebu ning guwa sing gak tau dileboni wong, cacat ya apa carane Allah maringi mangan aku. Nggih. Bapak niki bolak-balik kula critakno. Akhir Al-Imam Az-Zahid niki mlebu guwa. Guwa niku berada di tengah-tengah padang pasir, yeah. Di tengah-tengah gurun, niku enten gunung niku enten guwa ne. Terus mlebu ning jurune guwa niku, golek panggonan sing lebet, sing nyepit, piyambake terus meneng tok, yeah. Meneng tok. Wis ora guneman gak apa. Mung pengen sumeret ya apa. Gusti Allah iku carane nggawe pangan wong nek ndelik ngene iki. Nggih. Bapak ndilalah Gusti aku ngresakaken serung gumungan kafilah. Kafilah niku rombongan pedagang sing gawa unta. Biasane paling depan niku enten dalal. Dalal niku penunjuk jalan sing nuntun unta. Terus unta niku digandeng-gandeng ambek dadung. Nggih deret-deret. Biasane teng film jangan mesti ndelok. Unta aku mesti barise situk-situk ngoten. Deret-deret. Niku mendhet dagangan teng Syria, teng Syam. Bahwa waktu niku Sam niku menjadi pasar internasional. Bareng sampun mendhet dagangan saking Sam, saking Syria, Damaskus ibu kotane. Bareng balik niku tersesat. Tersesat. Mubang. Akhirnya ngliwati gunung sing enten guwane niku. Akhire mereka merasa wah kita tersesat ini. Balik. Balik mubeng maneh. Pethuk gunung iku meneh. Loh, ini tersesat lagi ini. Sat. Mubeng malih walhasil ringkese cerita. Bareng tekan ngeriku udan deres ini terpaksa kafilah niki sami melepet nyurune guwa berlindung. Bareng mlebu nyurune guwa nggih terus mlebu lah kok ana wong lungguh nggih ning sudut di sebelah dalam meneng. Assalamualaikum. Meneng tok gak jawab. Kira-kira ngejawabnya nganggu hati wae. Akhire enten sing gawa roti, kira-kira wong iki kelaparan. Jawab salam wis gak kuat. Dilungi roti kul.
kul makanlah ini, makanlah ini, meneng tok. Para bapak, kafilah niki mempunyai dugaan, kira-kira wengi gorokane wis garing, gak iso mangan. Akhirnya dipendetaken susu, susu niku dipanggang dhisik. Kesane kalih tiyang niku nggih kira-kira kademen nggih didamelaken api unggun ngoten kalih damel anu susu. Barang sampun anget dipersilakan isrop, isrop minum ini, minum meneng tok. Nggih. Akhire pun terus kira-kira wis gak iso mangap wong iki. Gak iso mangap, wis gak kuat iku ngangapno cangkem gak kuat. Kono jupono bayunet kono, bayunet. Pisau yang berwajah dua. Untune niki dipenggang nganggo bayunet. Terus digrojok niku, disoki napa jenenge susu anget. Dilek. Bar dilek terus ngguyu. Anta majnun. Kau gila ini, kamu gila. Dulu salam gak jawab. Dilu roti ra gelem mangan. Dituki susu anget gak gelem ngulu bareng tak cangkep mbok elek. Tidak, saya tidak gila. Tapi saya ingin tahu ya, bagaimana Allah memberi makanan, Allah memberi rizki kepada orang yang tidak berusaha mencari rizki. Makanya saya sembunyi di sini. Allah dawuh wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim. Iki perjalanane wong zuhud nggih. Para bapak, perjalanane wong zuhud kaya ngeten. Disampeyane iku nggih tawakal. Tawakal niki para bapak lan para ibu. Tawakal niku nggih bertahap nggih. Bertahap. Tawakal niku nek tawakali kula panjenengan nggih. Niki dirungokno lho, dipahami aja sampai salah paham nggih. Bangsane kula njenengan tasik wong syariat. Niki tawakale sik tetep kudu usaha. Kudu usaha keberhasilan dipasrahkan teng Gusti Allah. Sayyidina Umar bin Khattab niku gambaraken ibarate petani wong sing tawakal niku wong sing nyebar winih tandurane ning bumi banjur pasrah maring Allah. Ini si usaha. Ibaratnya pedagang ya si usaha apa gawe toko apa gawe Indomaret nopo Alfamart nopo mall. Niku jenenge usaha. Keberhasilan serahkan ning Gusti Allah. Ini enten perusahaan nopo usaha nopo nopo gawe botong nopo usaha gawe genteng nopo usaha gawe unde-unde nopo usaha gawe nopo ini tetap usaha keberhasilan serah pada Allah. Ini tamakal yang paling rendah. Sing tawakal sing nomor loro tawakali wong khosoh. Takawal wong khosoh niku para bapak pun mboten usaha kados sing kula critakno niku wau. Sikotan biwaktilah, percaya penuh dengan nggih janji Allah. Nuwun sewu, tapi wong sing tawakal khosoh niku wau isik njaluk ning Gusti Allah. Isik nyuwun mboten usaha secara lahir tapi isik ndungo, isik njaluk ning Gusti Allah.
Banjur meningkat malih sing nomor telu jenenge taslim. Taslim niku napa? Taslim ku yo pasrah. Tawakal ku yo pasrah. Nek dimaknani cara pondokan padha. Tapi artinya jauh berbeda. Nek taslim niki pun mboten jaluk teng Gusti Allah. Piyambake pun anteng nggih. Percaya kalih pengertiane Allah. Jadi aku nek luwe ngene iki Allah mesti wis ngerti nek aku luwe. Jadi aku gak perlu jaluk, gak perlu usaha. Iku taslim. Aku kapan duwe kesusahan koyo ngene Allah mesti wis ngerti. Bagaimana jalan keluar Allah wis ngerti. Jadi aku wis merasa tenang, percaya penuh ning pengertian Allah. Nggih. Bapak dipahami lho, nggih. Kados ini sing terjadi nggih terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Nalikane diuncalaken dateng api unggun sing api niku nggih gedine saalun-alun kayune kebek diuncalaken ambek bandil belek oleh tengah-tengah api. Malaikat Jibril sambang nggih dateng Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sambang gandhewe hajat apa-apa ya duwe tapi gak ning sampeyan jarene. Lah ning sapa? Ya ning Gusti Allah. Lah ning hajat ning Gusti Allah ya nyuwun no Gusti Allah ora Gusti Allah wis ngerti kok. Lah ngoten Pak. Iki jenenge taslim. Nggih. Mula Bapak aja rene dhisik lho ya. Ya Bu ini sama langsung diparing Allah sakit ngeten gitu kok. Ini mboten nyuwun mboten apa. Sampun merasa tenang dan percaya penuh dengan pengertian Allah. Ini mungkin munggah malih jenenge tafwid. Tafwid niku maknane nggih pasrah padha mawon. Tapi nek tafwid niku rindu bi hukmillah. Wis pendek aku dibutusno apa wae aku rindu. Didadek nopo wae aku rindu. Iki paling tinggi para bapak. Jadi munggah-munggah itu yang zahid niku sampai dumugi ngriku. Nah para bapak lan para ibu. Perjalanane wong zahid niki sampai dadi julasa Allah. Wingi kula aturaken dawe sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu nggih. Julasa Allah dan teman duduknya Allah besok adalah ahlul wara'i wa zuhdi. Wong sing ahli wirai nggih, ahli zuhud. Teman dudukku sing dimaksud napa? Teman duduk niku wong sing derajate dhuwur. Nggih, besok niku teng akhirat. Derajate dhuwur, derajate di sisi Allah. Nuwun sewu sisi Allah ku aja dianggep Allah ku nggih, ketok banjur nyedek ampun, ampun ngoten. Tegese ku derajate dhuwur ngoten lho. Derajate dhuwur indallah mugi Gusti Allah. Lerek ning donya teman duduk Allah tu apa? Siapa? Ning donya tempat duduk Allah iku tiyang sing saben saat saben menit saben jam setiap hari nggih atine hadir bersama Allah nggih sesampe kliru sampe kleru omong-omong ning jaba bae Gusti aku golek tempat duduk bareng ngono. Diartinya teman duduk nalika ning donya
niku atine wong niku selalu hadir bersama Allah. Hadir bersama Allah. Penjabarane ati selalu hadir bersama Allah niku nopo? Boten eling nopo-nopo kejaba mengeling Allah. Ngoten. Para bapak, sak temene niki saged dilatih. Ora eling ngopo-opo kejaba mung eling Allah. Dereng sampai nyawang lho, niki seeling. Seeling. Dereng sampai nyawang. Nggih. Jane gampang. Panjenengan niki saged mirsani. Nggih, terus eling Allah. Mripatku bisa ndelokku sing maringi Allah. Lho eling Allah. Kupingku bisa krungu iku sing maringi Allah. Eling Allah. Nggih. Tanganku bisa obah iki sing maringi Allah. Eling Allah. Iki ana banyu ning gelas banyuku gaweane Allah. Eling Allah. Diumbi rasane seger, sing gawe seger Allah. Eling Allah. Enten wedang jahe, jahe ku sing gawe Allah. Eling Allah. Terus lebengan melampah jangkai sikil Allah. Sikil jangkah Allah, Allah merasa kakiku bisa melangkah, ini hanya pemberian Allah. Eling Allah. Nah, niki para bapak, jadi ati niki selalu hadir bersama dengan Allah. Niki nek terlatih, insya Allah sembahyangku saged eling Allah. Nek mboten terlatih, sembahyangku nggih mboten eling Allah. Beluayang gak karuan. Para bapak, niki jenenge hadir ma Allah. Hadir ma Allah ku jenenge mujalasah, berteman duduk dengan Allah. Para bapak, nek wis berteman duduk dengan Allah, lah niki mulai unsi, unsi ku ayem. Ayem bersama Allah niku digambarakan pengkitab niki koyok neng bibiran, bibiran lemek babut permadani. Duduk bersama Allah, kemudian terus dibeberno babut permadani. Maksudnya bibiran ku apa? Atine ayem, ayem. Mau dibayangkan beber kelosong ngono. Sing beber klasowo nek raja agung di dunia. Beber permadani niku nek raja agung di dunia menungso. Nek Gusti Allah mboten bisatul unsi. Rasa ayem sing digambarno ambek ning lemek beberan. Nah, para bapak lan para ibu. Kapane wis nenggone bibiran niku jebiran tegese atine ayem bersama dengan Allah. Unsu. Lo berhadapan dengan Allah terus akhire nggih terjadi niku mufatahah. Mufatahah niku pembukaan kali Gusti Allah wah niku diparingi asrar nggih. Diparingi asrar. Nek digambaraken raja dunia niku wau nggih siji. Niki para bapak kirim menapa salam, sijine jawab salam nggih. Nah, terus muajahah, muajahku nggih nek raja dunia saling melihat wajah. Teng mriki madhep atine madhep nggih. Arep Gusti Allah ku madhep atine. Mboten kok wajahe nggih. Atine madhep. Lajeng para bapak terus muhadasah. Muhadasah ku omong-omongan. Omong-omongan niki artine para bapak nggih. Kawula niki sing zahid niku diparingi kemakrifatan ambek Gusti Allah. Diparingi rahasia-rahasiane Allah. Sampai akhirnya nopo nggih piyambake musyahadah memandang datang zati Allah lho ngoten. Nah, kapan tekan niki wong sampai
dumugi makomil jam'i. Nyawang nengone Gusti Allah. Nyawang nengone Gusti Allah. Iku jenenge makomil jam'i. Jam'i ki kumpul. Jam'i ki kumpul. Sampai tekan derajat iki manunggale kawula Gusti. Iki tembung niki men biasa diucapaken tiang-tiang manunggale kawula Gusti. Niki mboten kenging diarteni zate Gusti Allah dadi siji ambek zate kawula mboten saged. Niki satu istilah tiang tasawuf. Kapane tiang niku sampun dumugi tingkatan tidak melihat apapun kecuali melihat Allah. Nyawang kebu keto Allah. Nyawang bet pelem keto Allah. Nyawang bang bedok keto Allah. Nek ngeten iki para bapak nyawang ngoidok ke apa-apa. Nah apa-apa. Tapi ini urun tekan kini juga ngaku-ngaku. Nah, para bapak, sebab dulu apa-apa mungkin itu Allah. Sampai nyawang awake dhewe Allah. Kados yang diucapakan Husain bin Mansur Al-Hallaj Al-Baghdadi. Kados yang diucapakan dene Syekh Siti Jenar. Ini kumbutan sesat. Panjen bengane sampai dumugi makom niki. Makom jam'i iki makom kumpul sing diarani wahdatul wujud manunggaling kawula

Gusti, iku tegese nyawang apa-apa mung ketok Gusti Allah. Ora ketok liyane. Kapan wis tekan makom niki kudu ngempet. Kudu ngempet ora kenek dikandakno sapa-sapa. Kudu ngempet nek sampe dikandakno akibati dibelek kalih tiyang. Nah, kapane nggih. Pun panjen sejatine ngeten. Nalika Siti Jenal ditimbali Sunan Kudus, nggih. Ditimbali unine Siti Jenar gak ono. Lah iku iki Gusti Allah. Gusti Allah. Niki rak koyok-koyok ngaku Gusti Allah. Niki wong ahli syariat ngarani iki syirik. Iki berbahaya. Nek muni ngene terus, engko akhire nggih menyesatkan masyarakat sekitar. Mulane Siti Jenar ditangkep nggih, akhire diberi hukuman pancung. Nggih. Nggih, niki critane panjang. Tapi kali Sunan Kalijogo iki sak temene bener. Mergo Sunan Kalijogo nate ngalami kaya ngene. Nggih. Mulane Kalijogo mengatakan, engkau tetap bulan sekalipun tertutup awan. Tetap bulan sekalipun tertutup awan. Para bapak mulane kali Sunan Kalijogo niku didhelikaken nggih wonten daerah Mbangsri Jepara nggih. Jenenge Donorogo nggih. Tengene iku disimpeni didhelikno nggih, didhelikno. Lajeng Sunan Kalijogo dipasrahi nyembelih memancung niki Siti Jenar niki. Oh, para bapak niku jan akdu kesaktian pol-polan niki. Nggih. Nggih, para bapak akhire Sunan Kalijogo nyekel anjing hitam. Anjing hitam disembelih. Nggih. Siti Jenar nggih disingetaken. Terus pengikut-pengikute Siti Jenar niku sami berziarah kubure. Didawi kali Sunan Kalijogo, dawi, dawi, gurumu iku sesat, keliru, keliru, sesat, kok sesat, saiki buktine, dudan, nek mbok dudah ku rupa gurumu, berarti gurumu bener, nek mbok dudah iku berubah, berubah bentuk, berubah rupa, berarti gurumu salah, ngoten nggih. Barang diduduk ternyata anjing hitam. Lah niku leh muliti iki Sunan Kalijogo. Nggih. Akhiripun murid-murid niki sami kembali datang syariat malih. Nggih. Para bapak niku sak temene bener, tapi nek tekan kuno aja ngomong. Nggih. Wong mboten paham. Niki cara akidah syirik nggih. Cara fatwa fuqaha ini halal dibunuh, halal darahnya. Nggih semanten niki Mansur Husain bin Mansur Al-Hallaj. Niku nggih ngoten. Ketika sampai pada maqamil jam'i, maqam panak, niki mboten saged ngempet. Dawuh ma fil jubah illallah. Di dalam jubah ini tidak ada siapa-siapa, yang ada Allah. Jadi seolah-olah mengaku dirinya adalah Allah. Niku akhire fukuha-fukuha niku usul datang Perdana Menteri, ini orang supaya ya dibasmi. Basmi. Ya caranya ya dibunuh, enggak ada yang lain. Akhiripun berbapak dibunuh. Ya. Mulane Sayyidina Ali bin Abi Thalib kali sahabat Abu Hurairah. Abot apura ku dawuh aku duwene ilmu rong kantong. Lek gambane ku ngono. Nek kulo sampean rong kantong ku ya jagung. Jagung rong kantong. Aku duwe ilmu rong kantong. Sing sak kantong tak bagi-bagi, sing sak kantong tak simpen. Sing sak kantong ku nek tak bagi-bagi, aku mbok anggap wong syirik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga begitu. Saya mempunyai dua ilmu. Yang satu ilmu saya sampaikan kepada masyarakat. Ilmu yang satu tidak.
Karena ilmu yang satu ini kalau saya sampaikan maka pasti aku kamu penggal leherku. Ya. Ini dawuh Sayyidina Ali. Nggih niki nek wis tekan tingkatan niki meneng. Nggih, aja disampekno. Aja angger wong dikandhani, nggih, para bapak. Iki soalé wong ora paham. Sebab nek sampe tekan niki para bapak, panjen gak ana sing ketok. Nggih, niku jenenge musyahadah. Wong tekan niki al-ghaibah amma siwallah. Al-ghaibah itu sudah sirna melihat apa saja selain Allah. Dadi nyawang awake ya Allah, nyawang cagak ya Allah, nyawang jaran ya Allah. Mboten ketok kabeh makhluk mboten ketok. Sebab wujude makhluk niki wujud majazi. Wujud majazi, wujude Gusti Allah wujud hakiki. Wujud sing temenan. Nek wujudnya Allah iku bila tidakin nggih wabila akhirin wabila intihain dikandakan teng Quran wal awalu wal akhiru, awal tanpa permulaan, akhir tanpa pungkasan. Ku jenenge awal tanpa permulaan, akhir tanpa penghabisan. Iku jenenge wujud hakiki. Seja mbek menungso makhluk kabeh ku wujud iku sebab diwujudno Allah. Sadurunge biyen gak ana apa-apa. Sak badane diwujudaken Allah baru wujud. Iku berarti wujud ana kawitane, wujud ana pungkasane. Iki wujud sing majazi. Majazi nggih niku namung wujud semu, nggih wujud semu. Wujud majazi. Lha bapak mulane sampai tekan derajat niku mboten ketok. Lajeng nah, bapak niki terus munggah maneh sak badane niki dengan kersane Allah yang murni. Nggih. Rega wong sampai dugi makom panak niku wis ora duwe karep. Nggih. Ora duwe karep, ora duwe usaha. Kok usaha aku cekne tekan makom bakok mboten enten. Ora rumangsa dirinya ada. Nek wis gak rumangsa dirine ana ya ora duwe karep. Nggih. Sing enek mung Allah. Mulane murni hanya rahmat Allah, murni hanya fadl Allah, orang itu ditingkatkan satu tingkat lagi jenenge maqamil farqi, maqam pisah. Maqam pisah niki sing disebut maqam bakok, nggih, maqam bakok. Maqam fana, maqamil jam'i, maqam bakok, nggih. Makom bakok jenenge makom milfarki. Wis pisah. Nggih, pisah. Tegese pisah ya nopo? Nek nyawang makhluk ya ketok makhluk ya ketok Allah. Nyawang Allah ya ketok Allah ya ketok makhluk. Niki jenenge makom bakok utawi makom pisah, makom farki. Kapan sampun dumugi makom farki? Para ibu lan para bapak baru didawi Gusti Allah, ditugasi kalih Gusti Allah. Ditugasi, nggih. Tugase macam-macam, nggih. Macam-macam tugase. Para bapak halaman sing nomor 1010. Berarti 1010. Kapan sampai tekan maqami dalik al-farqo, maqam farku, dari maqam bakok, bayuk maruna bimuhoto batil halki, bahwa al-muradu biqolihim al-bakok. Nomor 1010. Dalam perjalanan sufi,
tugase wong sufi niku nopo tugase? Nggih, pertama tugase sampai dumugi niki makom fana sampai tekan makom bakok. Nek wis makom bakok wis terserah perintahe Gusti Allah. Nggih. Terserah perintahe Gusti Allah. Nek mun dugi ngriki mun mboten enten ikhtiar, nggih. Mboten enten ikhtiar usaha mun enten ten tadbir, tadbir ku ngatur awake. Mun mboten. Nopo-nopo kantun ngentosi tugase Gusti Allah. Mulane para bapak sak temene Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali niku wong sufi. Di samping fuqaha niku wong sufiyah, dhuwur niku derajat ketasawufane. Para bapak, Imam Malik, Imam Syafi'i masyaallah zuhudi. Imam Hanafi juga begitu. Imam Hambali niku nggih pertama tasih di dunia fikih. Piyambae pernah ditanya oleh seseorang. Ditakoni soal nopo? Soal ana wong lali ora salat sepisan sedina suwengi. Tapi lali salat apa sing ditinggal? Para bapak, ana wong tinggal salat krono lali. Hanya satu salat sehari semalam. Ini kan berarti yang empat dilakoni siji ora, tapi siji ku salat apa lali? Apa subuh, apa dhuwur, apa asar lali pisan. Nggih. Niku takon Imam Ahmad Ibnu Hambal, ini bagaimana caranya qadha? Imam Ahmad Ibnu Hambal bingung pisan. Akhir takon-takon orang yang sebaya dan orang yang setingkat ternyata mboten ten sing jawab. Akhir takon gurune wong sufi. Ki mulai niki calon gurune tasih wong sufi. Imam Ahmad Ibnu Hambal tuh sering bertanya datang Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom niku wafat tahun 237. Para bapak, bareng takon wong sufi. Wong sufi ku jawabane nangis. Dinteni menenge Imam Ahmad Ibnu Hambal takon meneh. Jawabane nangis meneh. Dinteni menenge takoni maneh jabane nangis meneh. Bareng terakhir jabane kok ana wong kok lali salat. Ana wong kok lali salat. Iki para bapak kono wong-wong sufi niki para bapak mahabbah dateng Allah. Allah cinta kepada orang sufi, wong sufi mencintai Allah. Wong iku nek saling mencintai, nek semayan iku lali begak semayane. Kan? Ora. Saman takono lare sing pacaran iki. Semayan jam 12 niki jam 10 wis padha macake karo wis siap-siap pertemuan jam 12. Jam 10 wis toto-toto, sing rambuti gondrong dicukur. Sing wedok ya ngono, sing aliti kegeden dikeriki. Nggih, alise mulai dicepiti. Oh, mulai macak jam 10 pada semayani jam 12. Lho niku untuk pertemuan jam 12 ku jam 10 wis padha macake. Lah kok iso lali lho. Kok iso lali. Para bapak, mulane jawabane kok ana wong kok lali salat. Niki langsung
Imam Ahmad Ibnu Hambal panjen wong cerdas. Jawaban begitu sudah bisa ditangkep artinya. Oh, kalau begitu wong sufi itu memiliki bagian terbesar mencintai Allah daripada yang lain. Jadi orang-orang sufi itu memiliki bagian terbesar tentang mencintai Allah daripada yang lain. Mulai Ahmad Ibnu Hambal terjun di dunia tasawuf. Masya Allah, wirainya bukan main. Ahmad Ibnu Hambal. Kalau Bapak Ahmad Ibnu Hambal wirainya upamane tonggone jenengan, nggih. Niku terase enten lampune. Terus omahe mepet kali omahe jenengan, teras jenengan mboten enten lampune. Niki mboten pareng kali Ahmad Ibnu Hambal nulisi ilmu nganggo sinare terase wong liya. Nggih. Mboten pareng. Nggih. Niku jenenge gasap. Terus Bapak waktu niku nggih jenenge dulur wedoke Haris Al-Hafi. Takon penggawean niku ngantih, penggaweane ngantih. Lah ngantih niku bengi-bengi oleh ngantih padange niku nggih saking sinar sinare soklene suku Tohiriyah. Takon pareng napa mboten? Aja ya, aja. Aja gak pareng. Krana wiraine kaya ngoten para Bapak Ahmad Ibnu Hambal. Iku sering bertemu dengan Allah dalam impian. Ngimpi kok ketemu Allah. Aku ngimpi bolak-balik kok. Cacing. Ulo. Kucing. Kuntilanak. Niku ketemu Gusti aku sampai 100 kali. Mimpi ketemu Allah. Lanjut sing terakhir Ahmad Ibnu Hambal takon. Ibadah nopo Gusti ingkang paling pengen senengi tiang ibadah datang penjenengan. Moco dawuhku. Gesi moco Quran. Kanti paham no pembetan Gusti, baik paham atau gak paham. Niku teng impian, Bapak. Niku terkenal, niku ditulis, dikutip kali imam-imam. Nah, niki mustahid-mustahid singenten papat. Fukuha singenten papat, Imam Al-Hanafi, Imam Al-Maliki, Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Hambali. Niku kuwabeh, niku wong sufi. Di samping fukuha niki wong sufi. Ning tugase Gusti Allah sak badane makom bakok tugase dhewe-dhewe. Enten wong sufi iki tugase mung lelono. Siyahah ngelencer. Napa? Nggih nulungi wong sing perlu ditulung. Kados tugase Zinun Al-Misri. Niku penggaweane siyahah ngelencer berkelana nggih gurbah mengembara. Nek siyahah itu hanya satu negara di negara sendiri, nek gurbahku keluar negeri nggih, luar negeri. Niku nggih berkelana. Tugase ngoten. Para Bapak, di dalam perjalananku ketemu macam-macam. Kok dina amisri niku nate ketemu ketunggeng, biar nate kula critakno. Enten ketunggeng, ketunggeng niku kula jengking darat. Pas mlaku-mlaku teng Mesir niku petuk kula jengking darat ketunggeng. Mlayune buantar ditututi kali dina amisri. Gak nututi. Nggih. Pelayune ketunggeng niku ngalahkan pelayune Zinun Al-Misri. Padahal ketunggeng biasa mboten, mboten saged ngalahne pelayune wong. Niki kok ngalahkan pelayune wong.
Akhire Dinu Amisri gadah gagasan iki mesti tunggeng kono tugas saka Gusti Allah.

paring karomah niku enten sing ngerti nek diparingi karomah, enten sing mboten ngerti diparingi karomah. Mboten ngerti. Sing ngerti niku karomah tuh hanya digunakan di kala penting. Kalau sudah mendadak nembe digunakan karomah niku. Kalih dina amisri langsung nggih. Wong koyo ngoten niku biasa para bapak mlaku ndure banyu men biasa. Nututi. Bareng ngoten lah kok ketonggeng niku moro neng ngandhape wit sing rindang, sing rembuyung. Teng ngandhape wit sing rembuyung wonten lare nem guanteng turu. Nggih. Guanteng turu. Nggih. Senengane arek mardian, guanteng turu. Lho arek ganteng niku diparani afa'i. Afa'i itu apa? Ular berbisa. Nggih. Diparani ular berbisa kurna turune ku ning isore wit. Nggih. Ya niki akhire nggih. Terus ketunggeng niku melumpat ning ndase ula niki mbun-mbunen wit ditutup kalih tunggeng. Ditutup ku kleker-kleker ulane mati. Terus tunggengnya niku mudun kondasi ulo, jajiri ulo niku. Niki jenenge tugas. Tugas. Loh, bareng diparani kalidul amisri, arek niku tangi ngelilir, delok di sampingnya ada ular dan ketunggeng melayu. Melayu. Baru bapak melayu diceluk. Nggih. Kalih di amisi. La takhaf wa la tahrab. Jangan takut, jangan lari. Kabeh wis beres, wis beres. Syekh, enten nopo Syekh? Iku mau wis seberang kali kono. Aku nututi ketunggeng iki. Diceritakno kabeh. Akhire bareng tekan ternyata tunggengku oleh tugas saka Gusti Allah nulungi awakmu. Awakmu diparani ku ular yang berbisa, arepe dipatuk ambek ular, dicoloti ambek ketunggeng, mbun-mbunane ula ditutup ambek ketunggeng, mati. Terus sujud ning bocah nangis. Nggih, matur Syekh. Mboten sak pantese kula angsa pitulung kaya ngeten. Nggih. Kula wong-wong sing paling jahat, wong sing paling elek. Kula tilem teng riki seh, niki mboten kok sejo tilem, tapi kula ngombe kekatahan seh. Nggih. Minum-minuman keras ku kekatahan sampe turu teng riku. Niki mesti mboten pantes kula ditulungi Gusti Allah kaya ngeten. Aja ngono nak, aja nyalahno awakmu dhewe. Gusti Allah iku duwe sifat Rahman, sifat Rahim. Ya nulungi sapa wae sing Gusti Allah kersa. Ngene ya nak, ya tobat. Napa kula tobat tasik diterima sih? Isih Gusti Allah demen wong sing tobat. Nggih. Akhiripun para bapak, lah kok tobat dadi murite Syekh Dinun Amisri, lah kok dadi wali. Masya Allah. Ini jenenge tugas siyakah lelono. Siyakah lelono. Ku tugasnya Allah. Badane makom bakok, ku tugasnya mboten podo tiang-tiang sufi. Sen tugasnya lelono, kados niki wau. Dan nek cerita niki sampean pahami ya supaya gampang dadi wali yang ngombe wae sing akeh. Tapi eling saiki wis gak ono dinune amisri wis gak ono. Ning ngombe kakean ya kebablasan temenan. Para bapak niku tugasnya tugas siyah. Enten ting sangi Syekh Junet. Syekh Junet niku
Sayyidut Thaifatus Sufiyah.

Sayyidut Thaifati Sufiyah gustine kelompok ahli tasawuf. Ini Syekh Junid. Pengane sedo tahun 297 Hijrah. Niku duwe kanca. Kancane niku nggih penggaweane Syiahah. Jenenge Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas niku wafat lebih dulu katimbang Syekh Junid. Oke, sedane ku tahun 271 nggih. 91. 291 nek Syekh Junid 297. Ibrahim Al-Khawas niku lho sing dawuh tombo atiku lima warnane. Iki maca Quran angen-angen sak maknane. Loro peteng sing luwe. Telu salat wengi. Nomor 4 dikira bengi kang suwe tegese tandoruk waktu sahur. Nomor 5 ne kumpul ambek wong saleh. Nggih. Lah dawuh niki lajeng kali Sunan Bonang diterjemah. Nggih. Tombo ati iku limo sawernane sakteruse. Niku terjemahane Sunan Bonang. Lah Ibrahim Al-Khawas niku tugase saking Gusti Allah nggih Syiahah. Nggih. Syiahah lelono. Suatu saat aku ditakoni ambek guru, guru sufi. Sadat, sadati sufiyah. Gustine wong ahli tasawuf. Nah kokno dalam perjalanan Syiahahku iku hal sing paling ajib, sing paling mengherankan apa? Ditakoni ngoten. Gampangane sampean Syiahah lelono iku lho berkelana iku ketemu apa sing paling mengherankan. Terus aku jawab, suatu saat dalam perjalanan berkelana aku lungguh ning pinggir laut. Ya suwe pirang-pirang dino sampai pirang-pirang sasi. Wis aku beneng ning pinggir laut. Terus aku gawe keranjang. Nggih. Ning pinggir lautku aku gawe keranjang akeh. Terus keranjangku tak uncalno ning laut niat sedekah. Keranjang-keranjang niku lho. Keranjang tumbu-tumbu dadi saka nggih saka pring niku wonten sing saka jerami nggih. Aku diuncalno ning laut. Suatu saat aku mikir-mikir. Keranjang-keranjang sing tak buak ning lautku ning ndi ya parake. Banjur aku terus melaku ya. Akhire sampai tekan pinggir bengawan. Nggih. Lah kok ning pinggir bengawan ana wong wedok tuwek lungguh ning pinggir kali ku nangis. Wis tuwek nangis. Pemedok tuwek iku elek. Nek nangis iku tambah elek, tambah elek. Terus tak takoni, "Bu, sampean nangis niki krana napa kok nangis?" "Anu, Nak, rega luwih enom gak ngerti nek iku Ibrahim Al-Khawas. Anu Nak, anakku kuwedok limo, bapake mati. Anakku wedok limo, bapake mati. Berarti anak limo iku yatim kabeh. Tur aku melarat pisan. Aku bingung anakku tak ingoni apa. Aku melarat, bapake wis mati. Akhire kono aku bingung, aku metu ning pinggir bengawan iki. Laku aku nemu keranjang. Ngono. Keranjang sing dibuak wau, aku nemu keranjang. Ya wis tak jupuk, tak go mulih, tak dol.